0: lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain.
3: Ada pemimpin juga nih, deputi kami PSL D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
4: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
4: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
5: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
6: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan, agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
4: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
7: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Penele, Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
8: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
7: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Jadi dapat sembako sama uang tunai.
10: Ivan Febri
7: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
2: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
12: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
11: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
13: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
11: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 20 56.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta-Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
10: Kalau saya kepulangannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
2: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan, yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjantara.
16: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
17: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
18: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada siap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Gol, gol, gol, gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
17: Gol dari Azedine Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya.

0: penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim Diaz tendang langsung. Lagi-lagi Azedine Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedine Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Hujan dari Noah, pendengar ya. Ini lagu yang nostalgic sekali ya, nostalgia. Zaman dulu siapa yang suka dengerin Noah? Saya juga waktu masih Peter Pan dulu ya, pendengar ya. Lagu-lagu yang diputar di mana-mana, di pusat perbelanjaan, di ruang-ruang publik. Tapi ada salah satu ruang publik yang mungkin Anda belum tahu atau sudah tahu tapi belum kesana. Jateng Fair namanya, pendengar ya. Jateng Fair 2026 di PRPP. Tadi sebelumnya sudah saya singgung sedikit bahwa ini adalah hari terakhir, pendengar ya. Tapi sebenarnya sudah dilaksanakan sejak 26 Juni 2026 hingga hari ini 5 Juli 2026. Jadi bagi Anda yang belum sempat mampir silahkan, karena di sana banyak sekali, selain ada pasar malam wahana-wahana untuk keluarga, pendengar ya, ada juga bazar-bazar UMKM. Dan yang menarik selain dari fashion yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga, pendengar, untuk inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh OPD-OPD di seluruh Jawa Tengah. Di sana ada semua, pendengar. Jadi bagi Anda mungkin yang tertarik, apa saja inovasi yang mungkin lebih bagus lagi atau yang sebelumnya belum tahu jadi tahu, menambah wawasan juga bermain. Nah, itu tempat yang cocok untuk mengisi aktivitas Anda di weekend ini, pendengar ya. Nah, Jateng Fair ini memang kemarin dibuka ya oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ini, yang menginginkan memang Jateng Fair menjadi ikon yang menampilkan capaian pembangunan sekaligus juga wajah kemajuan dari Provinsi Jawa Tengah, pendengar. Jateng Fair ini bukan sekedar agenda tahunan ya. Ajang ini merupakan etalase yang memperlihatkan potensi, inovasi, juga kolaborasi seluruh kabupaten kota, organisasi perangkat daerah atau OPD, badan usaha milik daerah, BUMD, pelaku usaha hingga UMKM di seluruh Jawa Tengah, pendengar ya. Ia juga meminta ya untuk bupati dan wali kota ikut memiliki serta mempromosikan Jateng Fair agar semakin dikenal masyarakat. Nah, menurutnya seluruh daerah ini memang perlu bersama-sama bergandeng tangan begitu ya untuk menjadikan ajang tersebut sebagai kebanggaan Jawa Tengah, pendengar. Jadi selain juga sebagai pameran untuk kita-kita yang ada di Jawa Tengah, mungkin ini juga bisa menarik wisatawan dari luar begitu ya, seperti saya dari luar luar Jawa Tengah, dari Jawa Timur gitu misalnya, yang mau berkunjung, oh ternyata Jateng Fair tuh seperti ini. Kalau belum sempat mungkin kejauhan ke Jakarta Fair, boleh mampir dulu ke Jateng Fair begitu ya. Dan ini memang program yang perlu diapresiasi ya, karena ada beragam stan yang menampilkan inovasi OPD, rumah sakit, pemerintah, kabupaten, kota, hingga produk UMKM. Nah, ke depan ini semoga saja ya keterlibatan BUMD semakin diperkuat sehingga nantinya bisa tercipta konektivitas begitu antara pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Jadi pemerintah menyediakan tempatnya, pemilik usaha nanti bisa ikut bazar dan masyarakat jadi tahu kalau ternyata oh Jawa Tengah punya ini, begitu pendengar ya. Jadi ini memang tanda-tanda seperti lagu yang akan kami putarkan untuk Anda dari Caleb. Jadi balik pertanda.

0: Muridku, terimalah mahakarya terbaikku. Ditempa dari meteor langit, direndam dari 7 sumur. Inilah dia, keris sakti.
1: Terima kasih, Guru.
0: Keris ini bisa menyelamatkanmu dari orang-orang jahat.
1: Tapi, maaf, Guru. Keris ini tidak bisa menyelamatkanku dari tagihan-tagihan.
0: Hah? Apa maksudmu?
1: Ternyata, yang bisa menyelamatkanku dari tagihan-tagihan itu keris. Bukan keris, Guru. Tinggal scan pakai HP, bayar, tagihan-tagihan langsung lunas. Tanpa pertumpahan darah, tanpa kutukan 7 turunan. Zaman sudah berubah, teknologi makin canggih. Dulu jaga diri pakai keris, sekarang jaga transaksi pakai keris. Bank Indonesia terus berinovasi melalui KRIS untuk digitalisasi ekonomi bangsa. Selamat Hari Bank Indonesia. Aman, cepat, dan no ribet-ribet.

Bagian yang hilang dari Funky Corporal, pendengar ya, jangan sampai ada bagian yang hilang dari hari-hari kita ya. Seperti kalau Anda tidak mendengarkan Prosatu RRI Semarang, pasti rasanya ada yang hilang ya, karena Prosatu RRI Semarang adalah kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Jadi pastinya banyak sekali ragam informasi, berbagai musik yang pastinya asik dan menarik ya untuk menemani aktivitas Anda hari-hari. Untuk informasi banyak sekali yang kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Informasi cuaca seperti tadi pukul 6.30, kemudian informasi untuk arus lalu lintas, ketertiban masyarakat, informasi lokal Semarang, Jawa Tengah, bahkan juga seluruh Indonesia, ada mancanegara juga pendengar ya. Jadi kalau Anda saat ini masih di 89 FM atau Prosatu RRI Semarang, bagi yang mendengarkan di era digital, Anda berada di channel yang tepat ya. Jadi tidak usah diganti dulu, karena di sela-sela lagu kami hadirkan banyak sekali informasi dan program untuk Anda. Seperti nanti pukul 8.05 akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung gereja ya, dari Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Katedral Semarang. Tema yang akan dibahas nanti pendengar ada ketika hidup melelahkan, Kristus menjadi sandaran. Jadi bagi Anda yang ingin mendengarkan peribadatan umat Kristiani, atau Anda yang sedang mendengarkan dari rumah, boleh ya untuk simak dan nantikan nanti pukul 8.05 akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelum itu sekarang kita akan relax dulu ya. Kita dengarkan lagu dari Batas Senja. Kita usahakan lagi. Apa yang diusahakan? Banyak sekali yang akan kita usahakan hari ini pendengar ya. Selamat mendengarkan.

terasa lebih cepat lapar saat cuaca dingin. Itu wajar. Saat suhu turun, tubuh otomatis kerja lebih keras untuk mempertahankan kehangatan. Proses ini butuh energi tambahan, dan otak langsung mengirim alarm lapar supaya cadangan bahan bakar cepat terisi. Selain faktor biologis, ada efek perilaku juga. Cuaca dingin bikin orang cenderung lebih banyak di dalam ruangan, kurang bergerak, dan lebih fokus mencari kehangatan. Kombinasi rasa dingin dan suasana sendu sering memicu keinginan makan hangat, terutama yang bertekstur lembut, berkuah, dan manis. Jadi, kalau musim hujan bikin perut kamu bunyi terus, tenang saja. Bukan kamu yang lebay, tapi tubuh lagi kerja keras biar tetap hangat.

0: yang mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna Jalan Lingkar Selatan, Kabupaten Pati, dini hari. Kegiatan tersebut menyebabkan kemacetan total dua arah sebelum polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan darurat. Polsek Pati segera mendatangi lokasi balap liar di sebelah timur perempatan Ngantru, Desa Dengkek setempat. Petugas kemudian membubarkan kerumunan serta mengamankan sejumlah orang dan kendaraan yang diduga terlibat langsung. Kapolsek Pati Ibtu Windartono menjelaskan, penindakan dilakukan setelah laporan warga menyebut kemacetan total terjadi Sabtu pagi 4 Juli kemarin. Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD resmi memulai pendistribusian bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan musim kemarau 2026. Bantuan tahap awal disalurkan ke Desa Somorejo, Kecamatan Bagelen. Sebanyak 15.000 liter air bersih dikirim untuk memenuhi kebutuhan sekitar 762 kepala keluarga di tiga dusun yang mulai mengalami kesulitan air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Purworejo, Muhammad Yuniarto mengatakan langkah ini diambil berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Info Pro 1.
2: Oh snap! Are you ready for this?

Bapak Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil nanti kita akan mendengarkan panggilan Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari saudara-saudari kita jawab panggilan Tuhan ini. Kita datang kepada Tuhan, mengakui kebaikannya dalam hidup kita. Seraya pula kita akui kerapuhan dan kelemahan dosa-dosa kita. Mari kita sambut percikan air suci.

0: Dansi, di dalam Ekaristi pagi ini kita bersyukur bersama saudara-saudari kita. Yang pertama, syukur hari ulang tahun kelahiran Bapak Thomas Budi. Syukur yang telah diterima di perguruan tinggi yang dipilih dan mohon penyertaan dan persiapannya dari seorang umat. Syukur atas usia kandungan 7 bulan dari saudari Clara. Semoga bisa menjadi ibu yang baik, bisa sehat semuanya, ibu dan bayinya. Mohon kelancaran proses kitanan bagi Ananda Estefan Alvindo Manuel hari ini yang dikitan ya. Mohon kelancaran studi bagi anak-anak kelas 9 lulusan tahun 2026 SMP PL Domenico Savio. Mohon berkat kesehatan dan kesejahteraan keluarga Budi Suharjo, keluarga Junaidi, keluarga Kristo. Mohon kesembuhan Bapak Agus, Ibu Maria Immaculata. Mohon kedamaian jiwa, pengampunan dosa untuk Bapak Aloysius Priyogi Cahyo Widodo yang 5 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Bapak Yohanes Puji Raharjo yang 100 hari yang lalu dipanggil menghadap Bapa di surga. Saudara-saudari, kita bawa doa-doa intensi kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Putra-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladan kelembutan dan kerendahan hati-Mu, agar kami pun dapat mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita sambut firman Tuhan.
1: Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan."

0: Bapak Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Saudara-saudari, kita ini diakui apa tidak adalah orang-orang yang lelah, capek. Ya enggak Bapak Ibu ya? Lelah nonton bola. Tapi memang kondisi masyarakat kita membuat kita lelah, capek. Kadang lihat komentar para pejabat sudah bikin kesel. Orang desa tidak pakai dolar misalnya. Atau belakangan listrik mutamati. Kalau Anda lihat di medsos itu seru sekali ya. Negarane wis arep kukut gitu kan ya. Situasi masyarakat kita, negara kita trust issue sama negara gitu Bapak Ibu ya. Makin enggak berharap sama negara. Boleh trust issue sama negara. Boleh. Kan setiap kali ada program nanti jatuhnya moga-moga rakyatnya makmur, enggak. Pada akhirnya dikorupsi, trust issue. Jadi syarat pertama menjadi warga negara itu trust issue kepada pemimpin. Nah saudara-saudari, kita semua capek dalam hidup ini, lelah. Ya, tadi ada yang jatuh, lelah. Nah, belum lagi ditambah persoalan pribadi. Di kerjaan sepi, pulang lihat pasangannya lelah lagi. Ke gereja lihat romonya itu-itu aja. Pembangunan Katedral Center. Nah, saudara-saudari, kita semua lelah, berbeban berat. Belum dengan persoalan-persoalan pribadi, belum lagi soal kesedihan, suram, dunia merasa terasa kelam, kekecewaan, kejamnya dunia. Dan terakhir itu ada yang menyekap, menganiaya, ya, terus disusul oknum polisi juga melakukan. Jadi membuat kita bertanya pada hidup ini, kenapa hidup ini makin suram? WNI seumur hidup. Nah, saudara-saudari yang terkasih, belum lagi dengan luka batin kita masing-masing terluka. Nah, apa artinya dalam bacaan Injil hari ini ketika Tuhan mengatakan, ya, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu. Siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah kita semua, bukan golongan yang eksklusif. Maka yang dipanggil oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan adalah mereka yang hatinya kosong, mereka yang butuh daya, mereka yang kehilangan harapan. Saudara-saudari, artinya apa sih? Artinya mungkin kalau kita ini punya masalah, punya beban hidup, Anda boleh bercerita, menyampaikan kepada rekan dekat, bahkan dengan bantuan profesional. Tetapi jangan pernah melupakan Tuhan Yesus. Maka dikatakan saudara-saudari ya, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepada Tuhan Yesus, membuka diri sejujurnya, seutuhnya, sepenuhnya. Saudara-saudari, datang kepada Tuhan Yesus memang tidak serta-merta langsung ada solusi yang ajaib untuk masalah kita. Datang kepada Tuhan Yesus juga tidak berarti beban kita langsung terangkat. Datang kepada Tuhan Yesus juga bukan berarti salib yang kita panggul akan langsung dia ambil, tidak. Tetapi datang kepada Tuhan Yesus berarti Dia bersama kita, ya. Dia bersama kita yang sedang berbeban berat. Dia menguatkan, Dia memberi daya. Itulah datang kepada Tuhan Yesus. Maka beberapa kali saudara-saudari, kalau saya lewat di taman doa belakang Gua Maria itu, kadang saya melihat satu dua yang kusuk sekali berdoa, atau siang masuk ke gereja, mereka semua datang kepada Tuhan Yesus, ya, membuka diri kepada Tuhan Yesus, ingin dikuatkan, ingin diberi daya. Maka saudara-saudari, mari kita memberi waktu kepada Tuhan Yesus, ya, menjumpainya dalam doa. Kita berdialog dalam kepercayaan, akrab dengan firman-Nya. Saya selalu katakan saudara-saudari, sebenarnya kalau kita datang ke gereja, itu selalu diingatkan kita harus kembali kepada hati kita masing-masing. Ketika kita masuk melalui pintu utama, kita langsung disuguhkan kotak kecil persis dari pintu utama, tabernakel. Dan dari kotak kecil itu masih ada lagi benda kecil yang menyimpan tahta sakramen Maha Kudus. Maka tiap kali kita masuk gereja, kita diingatkan, kembalilah pada hatimu, disitulah Tuhan bertahta. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus kembali kepada hati, disitulah Allah bertahta. Ya, kita tidak lari, kita tidak cari hiburan palsu, tapi kita membuka diri pada Tuhan Yesus. Adalah seorang mistikus perempuan yang sangat terkenal, namanya Rabiah Al-Adawiyah. Suatu ketika dia nampak mencari-cari sesuatu di luar rumahnya, di jalan-jalan. Orang-orang keheranan, lalu berani bertanya, "Ibu suci, apa yang sedang kamu cari?" Sang sufi ini mengatakan, "Aku sedang mencari jarumku yang jatuh." Lalu ada yang berani bertanya, "Di manakah jarummu itu jatuh?" Ibu sufi ini mengatakan, "Di dalam rumah." "Loh, jatuhnya dalam rumah, mengapa nyarinya di luar?" "Di dalam gelap, di sini terang." Orang-orang lalu kemudian menghakimi ibu sufi ini. Kini kami tahu bahwa ibu sufi ini sudah gila. Yang jatuh jarum di dalam, mengapa mencari di luar? Ibu sufi ini menjawab, "Itulah kalian semua. Kalian kehilangan kedamaian, kehilangan kebahagiaan dalam hati, tetapi mencoba mencarinya di luar." Mencari di luar itu bentuknya macam-macam. Mungkin harta, mungkin popularitas, mungkin kuasa, mungkin hiburan-hiburan duniawi. Saudara, saudariku yang terkasih, mari kita masuk dalam hati kita. Mari kita membuka diri kepada Tuhan Yesus, menjawab panggilan Tuhan, "Iya Tuhan, kami datang. Kami serahkan beban hidup kami. Kami lelah, kami letih." Mari kita buka diri seutuhnya, sebab Tuhan bersabda, "Marilah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat." Mari kembali kepada hati kita. Disitulah suara hati yang adalah suara Tuhan tinggal. Saudara-saudariku yang terkasih, moga-moga kita terus setia, dikuatkan untuk terus menerus berani mendekati Tuhan yang terus peduli dan mengasihi kita. Tuhan berkati saudara-saudariku sekarang dan selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berbaru iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, pembangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya.
1: Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan penuh iman kepada dirimu sendiri. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para penderita, ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan darimu sendiri. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kami yang berkumpul di sini, ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi proses pembangunan Katedral Center, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh proses pembangunan Katedral Center, rumah bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Bantulah kami untuk bersatu padu,
0: ikut terlibat dan berbagi berkat demi terwujudnya harapan kami ini.
1: Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud pribadi kita.

0: kami mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada-Nya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulan-Nya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami dengan segala kelesuhan dan beban hidup kami. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan kelegaan kepada kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang

Saudara-saudariku, inilah Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.

0: Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Mohon perhatian, berikut beberapa adanya pengumuman gereja. Tahbisan imamat. Akan menerima tahbisan imamat dari tangan Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiat Moko, satu diakon dari Kongregasi Para Misionaris Keluarga Kudus atau MSF, pada hari Selasa 14 Juli di Gereja Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta. Diakon Filipus Bimo Perbowo MSF dari Paroki Santo Paulus Sendangguo. Berdasarkan ketentuan hukum Gereja Kanon 1051 paragraf 2, informasi yang menyangkut sifat calon tertahbis tersebut merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Uskup. Perkawinan. Antonius Yusuf Wibowo, putra Bapak Yusuf Tarjono dan Ibu Jenny Indrayanti dari lingkungan Santo Fransiskus Asisi Pondok Indraprasta, dengan Natalia Kanin Dianita Kumalasari, putri Bapak Hendro Prastomo dan Ibu Purwanti dari Paroki Keluarga Kudus Atmodirono. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang pertama. Julius Ega Putra Sentana dari lingkungan Santo Thomas Sukorejo II, dengan Theodosia Vania Octaviani dari lingkungan Santo Leonardus Petompon II. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui akan halangan perkawinan tersebut, harap memberitahu Romo Paroki. Warta Katedral. Tim Kesehatan Paroki bekerjasama dengan PMI Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 12 Juli pukul 8 pagi hingga 11 siang di Ruang Petrus. Informasi pendaftaran dapat dibaca pada teks pengumuman digital. Jadwal KBHB Paroki serta aneka kegiatan gereja lainnya dapat dibaca pada teks pengumuman digital. Dana parkir dapat dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan di pintu-pintu gereja.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar di media sosial Facebook, unggahan dengan narasi NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Apa saja jenis sastra yang berpengaruh pada karakter anak? Kita dengar penjelasan dosen bahasa dan sastra Indonesia dari FBS UNES, Dr. Uum Komariah, SPD.M.Hum.
1: Memang kalau di dalam konteks masuk pembelajaran, memang kita bisa melihat satu perkembangan emosional anak itu sendiri atau pembaca itu apakah sesuai dengan perkembangan atau sesuai dengan karya sastranya ya Mas Koso saya. Di dalam konteks karya sastra itu kan ada juga kita melihat kriterianya, misalnya dari aspek bahasanya, kemudian dari aspek psikologisnya. Apakah bahasa di dalam karya sastra itu memang sesuai atau layak atau bisa dipahami oleh pembacanya. Ya, kita tidak mungkin memberikan karya sastra yang berat kepada anak usia SMP atau SD kelas ini katakanlah. Kita juga tidak mungkin memberikan misalnya dongeng yang terlalu, mohon maaf, misalnya untuk usia-usia misalnya buku yang ya tidak ada kata-kata begitu untuk orang tua, ya untuk anak kuliah kan juga tidak mungkin.

Pendengar, tahukah Anda? Kata Tustel ternyata tidak hanya digunakan untuk menyebutkan kamera saja, melainkan juga penyebutan untuk radio. Radio Tustel tersebut pertama kali digunakan untuk mendengarkan siaran langsung pidato Ratu Wilhelmina dari Belanda. Meskipun kualitas suaranya kurang bagus, radio Tustel dianggap sebagai benda ajaib yang membuat pendengarnya terheran-heran akan

0: Dari Adikara pendengar, kalau Anda punya orang yang dikagumi tidak perlu secret-secret pendengar ya, karena Anda bisa kirim-kirim salam melalui Prasatu RRI Semarang nanti pukul 00:30 sampai dengan 3 di studio 100% Indonesia pendengar ya. Jadi Anda bisa kirim-kirim salam ke orang yang dikagumi, atau tidak hanya itu, tetapi ke keluarga mungkin yang sedang jauh begitu ya, dari antara Anda yang sedang bekerja jauh dari keluarga di luar home base, atau juga sedang melaksanakan studi yang jauh dari keluarga, boleh request-request. Nah, untuk pantau pendengar selain dari di 89 FM Radio Analog, Anda juga dapat terus untuk mengikuti siaran kami dan bergabung bersama kami tentunya ya, melalui aplikasi RRI Digital Pendengar, karena di aplikasi RRI Digital Anda tidak terbatas ruang dan waktu pendengar ya. Jadi kapan saja, di mana saja bisa pilih untuk mendengarkan siaran di seluruh Indonesia. Bahkan juga kami ada Voice of Indonesia, itu siaran luar negeri pendengar ya. Jadi kalau Anda misalnya sedang berada liburan di luar negeri begitu ya, tapi ingin mendengarkan berita-berita yang ada di kampung halaman, boleh sekali pendengar ya untuk didengarkan di radio melalui aplikasi RRI Digital. Coba dicek dulu deh apakah di gawainya sudah ada aplikasi RRI Digital atau belum, karena kami akan terus memberikan informasi untuk Anda. Jadi sayang sekali kalau tidak didengarkan pendengar ya. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, comic strip Peksimida Jateng ini wadahi bakat dan lahirkan kreator dari kalangan mahasiswa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami ya, ada reporter Bowo di lapangan. Bowo, silakan informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Ima. Pendengar, Rektor Universitas PGRI Semarang atau BRIS Dr. Sabto Budoyo menekankan lembaga perguruan tinggi tidak hanya memberikan fasilitas bagi mahasiswa dalam meningkatkan hard skill tetapi juga soft skill, karena keberhasilan mahasiswa tidak hanya didukung dari sisi akademik tetapi juga kemampuan di luar akademik. Hal tersebut dikatakannya saat membuka Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Provinsi Jawa Tengah 2026 untuk cabang lomba comic strip di kampus 4 Universitas PGRI Semarang. Menurutnya, talenta yang luar biasa dari para peserta yang datang dari 24 perguruan tinggi di Jawa Tengah ini harus diperhatikan dan terus dikembangkan. Sabto juga menyebut, seni tetap memiliki peran penting dalam membangun karakter, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, karena seni dapat membangun karakter, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia berharap melalui kompetisi ini dapat melahirkan kreator handal yang akan mewarnai industri kreatif di Indonesia maupun mancanegara. Kampus UPRIS yang dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan tersebut akan menjadi saksi lahirnya kreator handal yang akan mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional. Sementara Ketua Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau PPSMI Jawa Tengah, Profesor Dr. Dodi Aryawan memberikan apresiasi kepada UPRIS yang bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Peksimida cabang comic strip, di mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi sebagai upaya kesuksesan acara tersebut. Sementara rangkaian Peksimida 2026 untuk cabang comic strip ini telah dimulai sejak masa pendaftaran pada 23 Mei hingga 23 Juni 2026. Selanjutnya technical meeting dilaksanakan pada 3 Juli 2026 dan memasuki tahap lomba yang dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 5 Juli 2026 di kampus 4 Universitas PGRI Semarang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Ima di studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Tetap berhati-hati bahwa ya dalam menjalankan tugas hari ini. Kami tunggu untuk update selengkapnya dan informasi lainnya. Jadi Anda pendengar ya, sudah kami hadirkan untuk Anda komik strip Peksimida Jateng wadahi bakat dan lahirkan kreator dari kalangan mahasiswa. Untuk informasi lainnya nantikan juga update-nya pendengar ya, tetap bersama kami di 89 FM.

0: lagi di Berpacu dalam Komedi. Anda siap?
1: Siap.
0: Pertanyaannya adalah, sebutkan penyakit yang disebabkan karena merokok.
1: Kanker paru-paru, kanker kandung kemih, dan bronkitis.
0: Anda benar.
1: Tapi maaf. Ini kan Berpacu dalam Komedi. Lucunya di mana ya?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu bahaya merokok, tapi semakin banyak perokok di sekitar kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prasata RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti tagline-nya ya, kanal informasi pendengar, kami hadirkan juga tadi sudah kami hadirkan informasi di lapangan. Kali ini kami hadirkan informasi untuk perkiraan cuaca kemaritiman tepatnya pendengar ya. Dan pastinya bukan dari saya, tapi yang kredibel langsung oleh BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang pendengar. Pagi hari ini kami sudah tersambung bersama dengan prakirawan Doni yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Akan kami sapa terlebih dahulu. Kak Doni, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Baik, silakan untuk informasi prakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Minggu 5 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Senin 6 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Adanya fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi hari ini, Minggu 5 Juli 2026 pukul 9 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya yaitu perakiran cuaca wilayah pelayanan yang berlaku malam nanti, Minggu 5 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Senin 6 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti, Minggu 5 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Senin 6 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan cerah dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 9 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,2 meter, sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,7 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih informasinya Kak Doni ya, tetap kembali bertugas, selamat bertugas kembali. Baik, pendengar, itu sudah kami hadirkan ya untuk Anda informasi perkiraan cuaca kemaritiman sampai belibet-belibet karena belum sarapan ya pendengar. Mungkin ada di antara Anda yang sama dengan Ima ya, belum sarapan, boleh setelah ini cari-cari sarapan dulu pendengar ya. Sudah hampir jam 10, sebentar lagi nanti juga akan kami putarkan untuk Anda informasi-informasi lainnya, juga ragam musik terbaik untuk menemani Anda mencari sarapan. Setelah ini ada Komang yang akan menemani kita pendengar ya, dari Raim Laud.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan, apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Mendengar senang sekali Semarang siang ini masih ditemani dengan Ima ya. Sampai nanti jam 12 tepat. Nanti saya akan masih terus menemani Anda dengan banyak sekali informasi yang sudah saya keep ya, akan berikan untuk Anda. Juga ragam musik, kemudian juga banyak sekali program-program yang akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk mengawali Semarang siang ini masih edisi Minggu 5 Juli 2026 akan kami hadirkan untuk Anda Dunia Si Kecil, pendengar ya. Kali ini dari TK Sultan Agung 4. Nah, akan kami putarkan untuk Anda kira-kira apa saja yang akan ditampilkan oleh para murid-murid dari TK Sultan Agung 4 ini. Nantikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, pendengar.
1: Dunia Si Kecil menampilkan kreativitas siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Semarang. Menyuguhkan berbagai prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Dunia Si Kecil, hanya di Pro 1 RRI Semarang.
2: Dunia Si Kecil.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kami sampaikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar setia acara Dunia Si Kecil Pro 1 RRI Semarang dimanapun berada. Dengan penuh rasa syukur, kami dari TK Islam Sultan Agung 4 Semarang merasa bangga dapat berpartisipasi dalam acara Dunia Si Kecil yang diinisiasi oleh Pendidikan Kota Semarang dan Pro 1 RRI Semarang. Perkenalkan, saya Herli Wahyuningsih akan memandu acara penampilan dari TK Islam Sultan Agung 4 Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya boleh dong saya mau berpantun dulu. Pagi cerah burung bernyanyi, terbang riang di atas awan. Kami dari TK Islam Sultan Agung 4 hadir di sini, tampil gembira di RRI Semarang. Wow, bakalan seru nih. Untuk Dunia Si Kecil kali ini akan ada beberapa penampilan dari teman-teman kita dari TK Islam Sultan Agung 4 Semarang. Penasaran? Penampilan apa saja yang akan kita tampilkan di acara Dunia Si Kecil di Pro A1 RRI Semarang? Sebelumnya akan kita buka dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Ananda Genza dari kelompok TKB.
4: Assalamualaikum

0: tuh.
1: Acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sekilas profil TK Islam Sultan Agung 4 Semarang yang akan disampaikan oleh Bunda Rika Budi Utami, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah TK Islam Sultan Agung 4 Semarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI Pro 1 Semarang. Hari ini Bunda Rika dari TK Islam Sultan Agung 4 akan membacakan, memperkenalkan profil satuan pendidikan yang Bunda ampu. TK Islam Sultan Agung 4 merupakan satuan pendidikan formal untuk anak usia 4 sampai 6 tahun yang bernaung di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. TK Islam Sultan Agung 4 merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Berdiri pada tahun 2013 di Jalan Raden Patah 26 Kota Semarang. Sekolah ini lahir dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini untuk menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Fondasi utama dalam meningkatkan mutu pembelajaran, perubahan ini bukan sekedar pergantian metode yang menempatkan anak sebagai pembelajaran aktif yang memiliki potensi luar biasa untuk berkembang dalam suasana yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Adapun visi TK Islam Sultan Agung 4 adalah sebagai lembaga pendidikan Islam terkemuka dalam meletakkan nilai dasar Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempersiapkan generasi birul walidain. Selanjutnya untuk misi TK Islam Sultan Agung 4, untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi TK Islam Sultan Agung 4 adalah menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan budaya sekolah yang membentuk karakter silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wangi. Menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan kecintaan anak pada sektor pertanian. Menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan kemampuan anak untuk menguasai teknologi. Demikian profil TK Islam Sultan Agung 4. Semoga dapat terus mengembangkan program-program yang dapat menghasilkan anak-anak yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan cinta lingkungan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas penyampaian selayang pandangnya tentang profil TK Islam Sultan Agung 4 Semarang. Nah, sekarang sudah pada tahu kan sedikit informasi mengenai TK Islam Sultan Agung 4 Semarang? Baik. Kita langsung saja mulai acara Dunia Si Kecil dengan penampilan pertama, yaitu menyanyikan Indonesia Raya, di mana lagu ini untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada negara Republik Indonesia, serta dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Sultan Agung yang akan dinyanyikan oleh anak-anak dari TK Islam Sultan Agung 4 Semarang.

Hadirin yang berbahagia, sekarang saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Mari kita sambut penampilan istimewa dari anak-anak kelompok TKA yang akan menunjukkan semangatnya, keceriaannya, serta keberaniannya mereka melalui sebuah tarian yang penuh dengan warna. Dengan iringan lagu Arena Fantasi, anak-anak akan mengajak kita berpetualangan ke dunia imajinasi yang menyenangkan. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk mendukung penampilan mereka. Inilah persembahan tari dari siswa-siswi kelompok TKA dengan lagu Arena Fantasi.

Wah, hebat sekali penampilan adik-adik kelompok TKA kali ini. Selanjutnya, ada penampilan dari kakak-kakak kelompok TKB yang akan menunjukkan kemampuannya dalam bermain drum band. Tahu nggak teman-teman, bermain drum band itu banyak manfaatnya. Bisa melatih motorik, membangun rasa percaya diri, dan mengajarkan kerjasama tim sejak dini. Yuk, kita saksikan penampilan drum band dari kelompok TKB.

Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman kelompok TKB kembali yang akan membawakan tarian Cindai, yang merupakan tarian modern Melayu yang gerakannya dikembangkan dari unsur tradisional tari indang. Tarian ini mencerminkan nilai-nilai kreativitas, kebersamaan, dan gotong royong. Keceriaan anak-anak akan menghibur kita semua dalam tarian Cindai. Mari kita saksikan tarian Cindai yang dibawakan oleh kelompok TKB.

0: Wow, kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman kelompok TKB untuk tariannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, agar kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, anak-anak kelompok TKB akan melantunkan surat-surat pendek dan teman-teman kelompok TKA akan membacakan beberapa hadis. Untuk surah pendek akan dibacakan oleh Bunga, Izan, Alena, Selin. Dan hafalan hadisnya akan dibacakan oleh adik-adik kita, Arkana, Zaki, dan Elvano.
1: Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, anak-anak kita telah melantunkan pembacaan surah pendek dan membacakan hadis. Untuk selanjutnya, kita berkenalan dengan budaya lokal dengan sebuah tarian yang akan dibawakan oleh kelompok TKA. Tarian dengan lagu Jamuran. Tarian ini mengandung nilai-nilai tentang kebersamaan, kepemimpinan, dan keceriaan. Tarian ini mengajarkan untuk kita percaya diri dan fokus dalam melakukan hal-hal yang baik. Tarian Jamuran ini akan dibawakan oleh adik-adik kita, Ayesa, Caca, Mira, Kenji, Himam, dan Nendra. Selamat menyaksikan.

Wow, keren sekali tariannya. Kasih tepuk tangan dulu buat adik-adik kelompok TKA. Selanjutnya kita bergeser lagi yuk. Nah, kali ini teman kita kelompok TKB akan membawakan sebuah puisi persembahan untuk kedua orang tua yang paling kita sayangi. Penasaran puisinya gimana? Mari kita dengarkan puisi yang akan dibawakan oleh Rara, Safia, dan Sabia.

0: Kalian.
1: Aku belajar setiap hari, berdoa dengan sepenuh hati. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu tersenyum kepadaku.
0: Jika nanti aku sudah besar, jadi anak pintar dan sabar, membantu Papa dan Mama dengan cinta yang tak pernah pudar.
2: Setelah melihat penampilan puisi dari kelompok kakak-kakak TKB, sekarang kita pindah lagi ke kelompok TKA. Kelompok TKA akan menyanyikan sebuah lagu Cinta Untuk Mama. Nah, siapa ini yang sayang sama mamahnya? Semuanya mesti sayang sama mamahnya. Kita bareng-bareng menyanyikan lagu dengan judul Cinta Untuk Mama.

Masih semangat teman-teman semuanya. Penampilan selanjutnya adalah menyanyi dari kelompok TKB dengan judul Setiap Sujudku Berdoa. Lagu ini mengungkapkan rasa terima kasih untuk guru, permohonan maaf dan kesalahan masa lalu, serta untian doa untuk guru kita.

0: Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lewati. Berbagai penampilan dari teman-teman TK Islam Sultan Agung semua sangat menarik. Semoga acara pada hari ini dapat menghibur kita semua dan menjadi motivasi anak-anak untuk terus berkarya dengan segala kreativitasnya. Terima kasih telah menyaksikan Dunia Si Kecil bersama TK Islam Sultan Agung 4 dan Pro 1 RRI Semarang. Kami selaku pembawa acara meminta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Salam sehat, cerdas ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia Si Kecil. Nantikan kebersamaan kreativitas lainnya dalam Dunia Si Kecil Pro 1 RRI Semarang.
2: Bagaimana pendengar setelah mendengarkan Dunia Si Kecil ya? Ini dari TK Sultan Agung 4 yang sudah menampilkan berbagai macam pertunjukan yang dapat Anda dengarkan ya. Di situ anak-anak calon penerus bangsa sudah mulai berani untuk tampil di depan umum, itu sangat sudah luar biasa pendengar ya. Jadi pastinya kita harus mendukung putra-putri kita untuk berani berada di atas panggung, berani ngomong di depan banyak orang begitu pendengar ya, agar mempunyai rasa percaya diri yang luar biasa hingga dewasa nanti. Jadi pendengar, setelah dari Dunia Si Kecil masih banyak sekali yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap jangan kemana-mana. Dan untuk sebagai penyambung ya, kami hadirkan satu buah lagu Cool Kids ini ya, dari Echo Smith. Ini Cool Kids cocok sekali dengan putra-putri kita yang tampil tadi pendengar ya, dari TK Sultan Agung 4 dalam program Dunia Si Kecil.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ehala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Right square and there's a strike.
1: Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Hazeddin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti. Penalti lawan, Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua, Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya, skor menjadi 2-0. Lalu, gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.

0: Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan. Tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à ça.

0: sensación que me queda en este momento de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar las

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rolika berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah, at least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andrea berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya di 89 FM atau Pro 1 RRI Semarang. Pendengar, pendengar, apakah Anda pernah berpikir atau random gitu ya, mikir kira-kira orang kalau di lapas tuh ngapain sih? Ternyata banyak sekali kegiatan yang ada di lapas pendengar ya. Salah satunya dalam rangka mendukung ketahanan pangan, rupanya penghuni-penghuni lapas ini juga diajak untuk berkegiatan berkebun begitu ya. Ini diungkapkan langsung dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Batang yang terus berkomitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan ya, melalui program pembinaan kemandirian. Warga binaan lapas pendengar ini ya di Batang sukses memanen sayur kangkung di area lahan beranggang dalam lapas Batang. Kegiatan panen ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan lahan internal lapas ya, guna mendukung program akselerasi pemasyarakatan untuk nantinya memperkuat sektor ketahanan pangan berbasis kemandirian ya. Penggunaan area beranggang ini terbukti sangat produktif dalam menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Nah, untuk memastikan kelancaran serta pemenuhan aspek keamanan ya, kegiatan panen ini diawasi langsung oleh staf Giatja Kegiatan Kerja Tirta Aji Kumbara. Nah, kehadiran petugas ini menjadi bentuk dukungan moral, bimbingan teknis juga sekaligus pengawasan melekat dalam proses pembinaan luar kamar ya. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari keberhasilan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada para warga binaan. Lahan yang ada ini memang tidak dimanfaatkan untuk aspek produksi, tetapi utamanya sebagai media untuk edukasi. Jadi harapannya nanti setelah warga-warga binaannya di lapas ini sudah keluar begitu ya, bisa menemukan pekerjaan atau sumber penghasilan ya, salah satunya dengan usaha kangkung ini pendengar. Apakah Anda sudah pernah mendengar informasi ini? Semoga ini menjadi ilmu baru ya, ternyata di dalam ada loh kegiatan seperti itu. Dan untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan terus bersama dengan Ima di Semarang siang ini di Pro 1 RRI Semarang.

kata Project Pop asik ya pendengar ya. Seperti Pro Satu Radio di Semarang selalu mengadakan lagu-lagu lainnya yang pastinya tetap akan asik untuk Anda. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk mengadakan lagu-lagu asik untuk Anda pendengar ya, kita akan hadirkan juga kumandang azan zuhur untuk Anda tepat nanti pukul 11:46 pendengar. Jadi bagi Anda yang melaksanakan sholat zuhur nanti, baik itu di rumah, di masjid, mufrad maupun jamaah, silakan untuk bersiap-siap ya. Masih ada sekira 10 menit lagi sebelum nantinya azan pukul 11:46 ya pendengar ya. Jadi silakan berwudu dulu atau menyiapkan pakaian yang akan dikenakan untuk sholat zuhur pendengar ya. Dan sebelum itu sebagai penanti, kami hadirkan satu buah lagu Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya dari Tompi, kami putarkan untuk Anda pendengar.

Sunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Prozatu.
1: Bakti Olahraga Jarum Foundation bersama Hydro Plus akan menyelenggarakan Hydro Plus Soccer League All Star 2025-2026 pada tanggal 5 hingga 12 Juli 2026 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Sebanyak 16 tim sepak bola putri dan 4 regional, masing-masing 8 tim U15 dan 8 tim U18 akan berjuang demi yang terbaik dalam puncak musim perdana Hydro Plus Soccer League. Para peserta merupakan juara dan runner-up dari Hydro Plus Soccer League yang sebelumnya telah bergulir di 4 regional yakni Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Balai Taman Nasional Gunung Merapi BTNGM memastikan hingga saat ini jalur pendakian Gunung Merapi tetap ditutup. Penutupan pendakian di gunung yang ada di perbatasan Jateng DIY tersebut dikarenakan hingga saat ini statusnya masih level 3 atau siaga. Disampaikan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi Heri Wibowo mengatakan penutupan jalur pendakian di Gunung Merapi dilakukan demi melindungi keselamatan masyarakat. Ini mengingat aktivitas vulkanik Merapi masih cukup tinggi berdasarkan kajian dari PVMBG dan BPPTKG.
0: Info Pro 1.

0: Undang-undang apa saja yang dapat diberlakukan pada kasus bullying dan cyberbullying? Simak penjelasan Rizky Nur Amanda SH, Kasubsi Itpol Hankam Sosbudmas Intelijen dari Kejaksaan Negeri Salatiga.
1: Kalau untuk bullying sendiri, ketika nanti ada kekerasan fisik, kita mengacunya pada KUHP. Kemudian ketika korbannya itu anak, nanti bisa dikenakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Sedangkan ketika bullying itu dilakukan melalui sarana informasi elektronik, itu nanti bisa dikenakan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar yang akan melanjutkan Semarang siang ini ya, untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Apa kabarnya pendengar? Saya harap juga masih sehat-sehat terus ya, bahagia untuk weekend ya, yang sedang liburan atau sekedar istirahat di rumah, boleh bergabung bersama Pro 1 ya. Informasi, lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas dari Polsek Kaliori, pendengar Polres Rembang ya. Di ujung telepon Aibda Sumartono SH, pendengar ini memberikan informasi terkait pengamanan penutupan Pekan Madaris ke-22 di Kecamatan Kaliori. Pak Sumartono, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas ya. Agil.
0: Baik, Pak Sumartono, ini ada Pekan Madaris ke-22. Kegiatannya seperti apa dan pengamanan yang diberikan oleh Babin Kamtibmas ini bagaimana ini, Pak?
1: Nah, selamat siang, Mas Agil. Perlu kita sampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang, untuk situasi wilayah hukum Polsek Kaliori sampai dengan ini aman terkendali, untuk cuacanya cerah, terus untuk arus lalu lintas lancar. Untuk giat Babin Kamtibmas, Mas Agil, hari ini melaksanakan monitoring pengamanan kegiatan penutupan Pekan Madaris ke-22 di lapangan Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Kegiatan pengamanan dilakukan bersama panitia, Mas Agil, dan unsur terkait guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selain melaksanakan pengamanan, Babin Kamtibmas juga memberikan himbauan, Mas Agil, kepada para peserta dan masyarakat agar selalu menjaga ketertiban, keselamatan, serta mempererat kerukunan antar warga. Demikian, Mas Agil, bisa disampaikan.
0: Iya, baik. Pak Sumartono, kami juga penasaran nih, kalau di wilayah binaan ini belakangan apakah juga ada gangguan Kamtibmas, mungkin curanmor atau kenakalan remaja, ini apakah sering terjadi atau nihil kasus ini, Pak Sumartono?
1: Iya, Mas Agil, terima kasih. Alhamdulillah, mungkin sampai detik ini belum ada laporan baik dari warga, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk kejadian kriminalitas maupun gangguan yang kira-kira menonjol, Mas Agil, karena kita sering sambang ke masyarakat, memberikan sosialisasi kepada warga agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, Pak. Mas Agil.
0: Oke, baik, semuanya aman kondusif. Pak Babin juga selalu sambang untuk memberikan pengertian ya. Terakhir Pak Sumartono, himbauan-himbauan Kamtibmas mungkin bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, atau khususnya yang ada di wilayah binaan ini, silakan.
1: Ya, terima kasih Mas Agil. Perlu kita sampaikan agar mungkin warga desa binaan, desa Meteseh, khususnya untuk warga Kecamatan Kaliori pada umumnya agar selalu waspada, Mas Agil. Ini kebetulan kemarin juga habis mungkin merayakan panen raya, dilanjutkan melaksanakan sukabumi agar tetap waspada, terus menjaga hasil panennya, Mas Agil.
0: Oke, baik. Pak Sumartono, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang Mas Agil, Polri untuk masyarakat, bersama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polsek Kaliori.
0: Oke, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Polsek Kaliori Polres Rembang, Aibda Sumartono yang bertugas untuk siang hari ini.

0: Anda masuk ke babak final. Dengarkan baik-baik. Aku bisa melihat bangunan kelenteng yang megah.
1: Pasti di Cina.
0: Aku juga bisa melihat bangunan arsitektur gaya kolonial dan Eropa.
1: Loh, apa jangan-jangan di Belanda ya?
0: Aku juga bisa melihat bangunan dengan pintu yang banyak sekali.
1: Apa jangan-jangan pintu Doraemon?
0: Dan aku sekilas bisa melihat Grand Canyon.
1: Loh, apa Doraemon cabang Amerika?
0: Pertanyaannya, di manakah aku?
1: Wah, kok campur-campur gini sih tempatnya? Aduh, di mana ya?
0: Waktu habis, Anda kalah. Jawabannya adalah Semarang. Ya, Lawang Sewu, Kota Lama, Sampokong, Tugu Muda, Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan ikonik lainnya yang semuanya ada di Semarang. Tunggu apa lagi? Yuk wisata ke Semarang!

Selain mencari cinta sejati, pendengar, nampaknya mencari tempat liburan yang pas itu juga perlu ya. Jangan sampai kita pergi ke sebuah kota atau negara, bahkan kita bicaranya luar negeri ya, pendengar. Tidak tahu kalau ada peraturan-peraturan khusus di setiap negara. Tapi kalau peraturannya memang masuk akal, kita akan memaklumi, pendengar ya. Tapi bagaimana semisal ada negara yang membuat aturan aneh untuk turis, pendengar? Coba deh, kita akan cari tahu ya mana saja negara-negara yang memberikan peraturan aneh untuk turis-turisnya, pendengar. Jadi yang pertama, ini tetangga dekat kita, pendengar, Singapura, di mana ada peraturan terkait dilarang mengunyah permen karet sembarangan, pendengar. Jadi kita tahu bahwasanya Singapura sangat dikenal dengan etika menjaga kebersihan ya. Karena itu penjualan dan impor permen karet dibatasi sejak tahun 92 kecuali untuk kebutuhan medis tertentu, pendengar. Jadi membuang permen karet sembarangan di tempat umum itu juga dapat dikenai denda ya. Duh, bahaya juga ini, pendengar, bagi Anda yang suka ngunyah permen karet. Oke, kita agak jauh dikit ke negara Yunani, pendengar. Ada aturan terkait jangan memakai sepatu hak tinggi di situs bersejarah. Nah, ini dia. Kita tahu ya bahwasanya Yunani itu memang memiliki bangunan-bangunan bersejarah, pendengar. Dan alasannya hak sepatu itu dapat menggores dan merusak batu-batu kuno yang telah berusia ratusan hingga ribuan tahun, pendengar. Oke, selanjutnya ini Italia, pendengar, dilarang memberi makan burung merpati di Venesia ya. Jadi memberi makan merpati di lapangan Saint Mark Venesia bukanlah kegiatan yang diperbolehkan. Jadi populasi burung yang berlebihan itu ternyata dapat merusak bangunan bersejarah, pendengar, dan mengganggu kebersihan kawasan wisata ya. Selanjutnya Jepang ini memperhatikan aturan membawa obat, pendengar. Jadi memang beberapa obat yang umum dijual negara lain, terutama yang mengandung kodein, itu tidak boleh dibawa masuk ke Jepang tanpa izin khusus. Karena itu wisatawan sebaiknya memeriksa aturan obat-obatan sebelum berangkat, pendengar. Oke, selanjutnya ada negara yang harusnya tinggi juga untuk wisatawannya, pendengar. Prancis ya, kolam renang umum hanya menerima pakaian renang tertentu. Jadi pengunjung diwajibkan memakai pakaian renang yang pas di badan. Celana renang longgar biasanya tidak diperbolehkan karena dianggap kurang higienis, pendengar. Nah ini yang gombor-gombor gak bisa masuk nih, pendengar. Terus ada Sri Lanka, itu menghormati patung Buddha saat berfoto, pendengar. Negara Karibia juga memberikan aturan untuk menghindari pakaian bermotif loreng. Itu lumayan lucu ya. Terus Kanada, memanjat pohon di ruang publik bisa melanggar aturan, pendengar. Jerman, jangan kehabisan bensin di jalan bebas hambatan, itu tidak boleh. Dan Asia Tenggara, durian itu dilarang dibawa ke transportasi umum. Jadi ada beberapa negara yang ternyata memang memiliki aturan aneh, pendengar, untuk turis-turisnya. Jadi sebelum Anda berpergian, biasakan untuk mencari tahu informasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di kota ataupun negara yang nanti akan Anda tuju.

ya, warna pelang di jalan tol berbeda-beda. Ada yang hijau, biru, maupun coklat. Ternyata ada perbedaan fungsi dan kegunaan yang diberikan. Pelang warna hijau merupakan rambu penunjuk dari lokasi atau batas wilayah yang akan dituju. Contohnya, pengemudi masih bisa memilih mau melintas jalur tersebut atau tidak, dan masih dapat memiliki berbagai opsi jalan yang mengarah ke daerah tujuan. Sedangkan, pelang warna biru merupakan rambu perintah atau juga petunjuk, seperti pengemudi harus berada di jalur yang ditujukan untuk menuju suatu wilayah, dan hanya ada satu jalan yang dapat dilintasi ke daerah tersebut tanpa opsi lain. Yang terakhir, pelang warna coklat merupakan rambu petunjuk untuk tujuan tempat wisata. Diingat ya pendengar, jangan sampai salah.

Izinkan saya berdengar melanjutkan Semarang siang ini, di mana nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas siang ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami, baik melalui 89 FM, streaming di rri.co.id, ataupun Anda bisa mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital, download gratis pendengar melalui App Store ataupun Play Store di handphone Anda ya. Jadi dimanapun kapanpun Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang. Jangan kemana-mana pendengar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Keselamatan menjadi yang paling utama dalam pendakian karena status masih level 3 atau siaga.
3: Sehingga olah TKP lanjutan akan dilaksanakan setelah pihak berkompeten hadir bersama dengan nanti kami akan berkoordinasi dengan Inavis dan Labfor.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, jalur pendakian ke Gunung Merapi masih ditutup karena berstatus siaga. Polisi masih terus dalami kebakaran yang menewaskan satu orang di kawasan industri Candi Semarang. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Balai Taman Nasional Gunung Merapi BTNGM memastikan jalur pendakian Gunung Merapi tetap ditutup. Penutupan pendakian di gunung yang berada di perbatasan Provinsi Jateng dan DIY itu dikarenakan hingga saat ini statusnya masih di level 3 atau siaga.
2: Keselamatan menjadi yang paling utama dalam pendakian.
4: Balai Taman Nasional Gunung Merapi memastikan hingga saat ini jalur pendakian Gunung Merapi tetap ditutup. Penutupan pendakian di gunung yang berada di perbatasan Jateng DIY tersebut dikarenakan hingga saat ini statusnya masih berada di level 3 atau siaga. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Heri Wibowo Marin mengatakan, penutupan jalur pendakian Gunung Merapi hingga saat ini masih ditutup hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Penutupan tersebut mengacu rekomendasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi yang menyebutkan status Merapi masih di level 3 atau siaga dan aktivitas vulkaniknya masih tinggi. Menurutnya, berdasarkan rekomendasi dari BPPTKG, batas aman aktivitas masyarakat di sekitar Gunung Merapi yakni lebih dari 3 km. Sedangkan jarak aman dari gerbang masuk ke puncak Merapi berada di radius 3 km.
2: Keselamatan menjadi yang paling utama dalam pendakian karena status masih level 3 atau siaga. Berdasarkan kajian, analisis, dan rekomendasi BPTKG.
4: Terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto meminta seluruh pihak tidak membuka jalur pendakian Gunung Merapi selama aktivitas vulkanik Merapi masih membahayakan.
5: Itu diserahkan ke pemerintah daerah lah. Kami kalau itu memang membahayakan terkait dengan bencana, ya sebaiknya jangan di...
4: Larangan pendakian Gunung Merapi tersebut dikeluarkan menyusul banyak beredar video di media sosial terkait ajakan pembukaan jalur pendakian Merapi secara mandiri oleh sejumlah warga di kawasan Selo, Kabupaten Boyolali. Dias Jayono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polrestabes Semarang masih mendalami penyebab kebakaran PT Rao Botanical Nusantara yang menyebabkan satu orang tewas dan 8 orang lain luka-luka.
3: Penyidik masih terus melakukan penyelidikan untuk
6: Polrestabes Semarang masih terus menyelidiki penyebab kebakaran disertai ledakan yang terjadi di PT Rao Botanical Nusantara di kawasan industri Candi Kecamatan Ngalian Kota Semarang pada Rabu 1 Juli lalu. Peristiwa itu menyebabkan satu orang meninggal dunia dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Kasih Humas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok, dikonfirmasi kemarin mengatakan hingga saat ini penyidik belum dapat menyimpulkan penyebab pasti terjadinya kebakaran ataupun ledakan di perusahaan itu. Ia menjelaskan olah tempat kejadian perkara atau TKP lanjutan belum dapat dilakukan karena memerlukan pemeriksaan terhadap peralatan produksi yang hanya bisa dilakukan oleh vendor atau teknisi yang memasang mesin itu. Menurutnya, vendor dijadwalkan tiba di Kota Semarang pada pekan depan. Setelah itu, penyidikan akan dilaksanakan olah TKP lanjutan dengan berkoordinasi bersama tim Inavis dan Laboratorium Forensik atau Labfor.
3: Sehingga olah TKP lanjutan akan dilaksanakan setelah pihak berkompeten hadir bersama dengan nanti kami akan berkoordinasi dengan Inavis dan Labfor. Dalam proses penyelidikan, penyidik tentunya telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi, yaitu Kepala Operasional PT Rao Botanical Nusantara. Pemeriksaan saksi lainnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidikan dan perkembangan dari hasil olah TKP.
6: Sementara itu dijelaskan Kompol Riki untuk kondisi para korban luka masih mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Dari 8 korban luka, 5 orang telah menjalani tindakan operasi pada Jumat pagi, sedangkan 3 korban lainnya masih mendapatkan penanganan medis secara intensif. Lukis Daun melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pekan Seni Mahasiswa Daerah Pekisimida Jawa Tengah Cabang Komik Strip wadahi bakat dan minat mahasiswa. Lomba yang berlangsung di kampus 4 Universitas PGRI Semarang diharapkan melahirkan kreator handal bagi Jateng. Selengkapnya disampaikan reporter Bo Wiranto.
7: Seni tetap hadir untuk tetap memberikan nilai pendidikan karakternya.
8: Rektor Universitas PGRI Semarang atau UBRIS Dr. Sabto Budoyo MH menekankan lembaga perguruan tinggi tidak hanya memberikan fasilitas bagi mahasiswa dalam meningkatkan hard skill tetapi juga soft skill, karena keberhasilan mahasiswa tidak hanya didukung dari sisi akademik tetapi juga kemampuan di luar akademik. Hal tersebut dikatakannya saat pembukaan Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Provinsi Jawa Tengah 2026 untuk tanggal lomba komik strip di kampus 4 UBRIS. Menurutnya, talenta yang luar biasa dari para peserta yang datang dari 24 perguruan tinggi di Jawa Tengah ini harus diperhatikan dan terus dikembangkan. Ia menambahkan, seni tetap memiliki peran penting dalam membangun karakter, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.
7: Nah, tentu harapannya dengan penyelenggaraan ini, lebih-lebih sekarang di era global saat ini kan bagaimana dunia kecerdasan buatan dan sebagainya, tetapi seni tetap hadir untuk tetap konsisten terhadap bagaimana tetap memberikan nilai pendidikan karakternya juga, saya kira bagaimana kita beretika, dan tentu seni tetap harus terutama komik ini juga harus berkontribusi terhadap.
8: Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BBSMI Jawa Tengah Profesor Dr. Dodi Aryawan memberikan apresiasi kepada UBRIS yang bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Peksimida Cabang Komik Strip. Menurutnya, dalam pelaksanaan kegiatan membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak guna kesuksesan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
9: BBSMI memang berharap nanti ada talenta terbaik yang nanti bisa kita bawa ke tingkat nasional, dan juga tentunya sebagai pengurus BBSMI Jawa Tengah, tentunya kita harapkan dengan adanya ini bisa menjadi ajang, menjadi tempat bagi adik-adik yang memang memiliki bakat di bidang seni terutama komik strip bisa menyalurkan ke sini.
8: Sementara rangkaian Peksimida 2026 telah dimulai sejak masa pendaftaran pada 23 Mei hingga 23 Juni 2026. Selanjutnya, teknis pelaksanaan lomba komik strip berlangsung mulai 3 hingga 5 Juli 2026 di kampus 4 Universitas PGRI Semarang. Bawa Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Bakti Olahraga Jarum Foundation dengan Hydro Plus menggelar turnamen Hydro Plus Soccer League All Star 2025-2026 di Super Soccer Arena Kudus. Berikut berita selengkapnya.
10: Kita perlu tahu juga bahwa animo dan peserta Hydro Plus Soccer League ini cukup banyak. Jadi total atlet ada 1.710 pemain.
11: Saudara, setelah sukses menyelenggarakan turnamen sepak bola putri Midlife Soccer Challenge All Star beberapa waktu lalu, kini kembali digelar sepak bola putri usia 15 dan usia 18 tahun yang dikemas dalam Hydro Plus Soccer League All Stars 2025-2026. Pertandingan yang digelar mulai tanggal 5 hingga 12 Juli 2026 melibatkan 16 tim, yakni 8 tim kelompok U15 dan 8 tim lainnya kelompok usia 18. Mereka adalah perwakilan di masing-masing regionalnya, yakni Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Program Manager Hydro Plus Soccer League Rizky Kurniawan mengatakan, Hydro Plus Soccer League All Star menjadi tahapan penting dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola putri yang berkelanjutan. Turnamen ini diharapkan menjadi jembatan bagi pesepak bola muda putri mempersiapkan diri sebelum melangkah ke level senior. Selama pertandingan bergulir, pelatih tim nasional putri Indonesia akan melakukan pemantauan langsung guna menjaring pemain-pemain potensial. Nantinya, sekitar 50-60 pemain terbaik akan diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U16 untuk tampil di Sri Kandi Merdeka Cup yang bergulir pada bulan Agustus nanti di Super Soccer Arena Kudus.
10: Yang pertama tentunya melalui gelaran Hydro Plus Soccer League sejak di All Star ini kita ingin memberikan kesempatan yang sebanyak mungkin lah untuk pemain sepak bola putri, sehingga mereka bisa merasakan kompetisi yang lebih kompetitif gitu.
11: Sementara pelatih tim Scorpion U15 yang mewakili Jawa Tengah, Hermawan Dani, menegaskan berharap tim Scorpion mampu menjadi juara. Diakui dia belum tahu kekuatan dari tim-tim lainnya, namun melalui medsos dari hasil video itu, dia sudah bisa meraba kekuatan lawan.
12: Kalau melihat persaingannya ya cukup ketat ya, karena setiap regional pasti memberikan pemain yang bagus, membawa pemain-pemain yang terbaik mereka. Kalau melihat secara keseluruhan belum ya, karena kami cuma melihat dia sekilas di media sosial.
11: Hidroplus Soccer League All Star 2026 ini adalah wadah sepak bola putri berkelanjutan untuk U15 dan usia 18. Apalagi pemain-pemain terbaik itu nanti akan diikutkan menjadi pemain timnas putri dan akan bertanding dalam Sri Kandi Merdeka Cup yang akan diikuti oleh negara-negara Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Jordania, dan Arab Saudi. Heri Sulistiarso melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Sedulur Biliar Semarang terus mengkampanyekan olahraga biliar tanpa judi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
13: Turnamen tanpa judi itu benar-benar permainan yang bersih. Upaya mengubah pandangan masyarakat terhadap olahraga biliar terus dilakukan oleh berbagai komunitas dan pelaku olahraga di Indonesia. Selama ini biliar masih kerap dipandang negatif karena identik dengan praktik perjudian. Padahal biliar merupakan cabang olahraga prestasi yang telah dipertandingkan di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu komunitas yang mengampanyekan biliar tanpa judi dan mengubah cara pandang tentang biliar adalah komunitas Sedulur Biliar Semarang atau SBS. Mewakili SBS, Firman Saputra atau yang akrab disapa Puput mengatakan, komunitasnya berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas dan bebas dari praktek perjudian. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Home Turnamen SBS 2026 yang digelar di Bugatti Biliar Semarang pada hari ini. Menurutnya turnamen tersebut dirancang sebagai ajang silaturahmi sekaligus pembinaan bagi para pecinta biliar di kota Semarang.
14: Turnamen tanpa judi itu benar-benar permainan yang bersih. Jadi permainan yang memang tidak melibatkan taruhan apapun. Jadi tidak seperti arisannya. Jadi turnamen SBS kita selalu wajib ada sponsor.
13: Puput kepada RRI kemarin berharap dengan semakin luasnya olahraga biliar tanpa judi tersebut akan dapat merubah pandangan negatif terhadap olahraga biliar. Menurutnya melalui kegiatan tersebut, SBS berharap semakin banyak masyarakat mengenal biliar sebagai olahraga prestasi. Sementara itu, Angga Setiawan, anggota SBS, mengapresiasi program dari SBS yang mengubah cara pandang masyarakat tentang olahraga biliar. Menurutnya olahraga biliar mengedepankan kemampuan, sportivitas, dan prestasi.
15: Bagus sih mas, gak apa-apa sih mas. Ya buat ada perubahan aja sih mas. Ya.
13: Lebih lanjut, Angga berharap pemerintah semakin memberikan ruang dan wadah untuk menggelar turnamen agar menjadi penyemangat para pebiliar kota Semarang untuk meningkatkan skill dan mentalnya. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Mendengar, Maroko berhasil masuk ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada 3-0 pada babak 16 besar. Berikut laporan selengkapnya.
16: Pendengar, timnas Maroko menjadi tim pertama yang memastikan tiket perempat final Piala Dunia tahun 2026 setelah menaklukkan Kanada 3-0 pada babak 16 besar. Kemenangan di Stadion Houston, Amerika Serikat minggu dini hari tadi semakin menegaskan status Maroko sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di pentas sepak bola dunia. Pada babak pertama, kedua tim bermain imbang tanpa gol meski pertandingan berlangsung keras. Wasit mengeluarkan 5 kartu kuning, masing-masing 2 untuk Kanada dan 3 untuk Maroko. Maroko baru memecah kebuntuan pada awal babak kedua melalui gol Azedin Aounahi pada menit ke-50. Gelandang berusia 26 tahun itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-82 untuk menggagalkan keunggulan timnya. Kanada yang berusaha mengejar ketertinggalan justru kembali kebobolan pada masa injury time. Sofiani Rahimi memastikan kemenangan Maroko setelah mencetak gol ketiga pada menit ke-90+8. Kemenangan tersebut terasa istimewa karena Maroko sempat kehilangan Ismail Saibah Bari akibat cedera pada menit ke-22. Posisinya kemudian digantikan Rahimi yang berhasil memberikan kontribusi penting dalam mencetak gol penutup. Pecinta sepak bola Ramadan menilai pencapaian Maroko kali ini menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim kejutan seperti Piala Dunia tahun 2022. Sebelumnya, keberhasilan dua kali menembus perempat final membuktikan kualitas Maroko kini layak disejajarkan dengan tim-tim elit dunia lainnya.
17: Kalau menurut saya sih, maksudnya Maroko ke perempat final ini tanda kalau tim ini bukan lagi kuda hitam ya, Pak ya. Seperti dulu di bulan 2022 ya. Nah, tahun berapa saya lupa. Kemampuannya menurut saya patut diperhitungkan sih, Pak, untuk lawan, sebagai lawan. Ini termasuknya sudah dua kali masuk perempat final.
16: Lebih lanjut, tantangan lebih berat kini menanti Maroko di babak perempat final. Tim berjuluk Atlas Lion ini akan menghadapi Prancis yang lolos setelah mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar pagi tadi. Ya, Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi Piala Dunia tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas Siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat siang pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, baik melalui 89 FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital. Ada saya Agil, pendengar yang masih temani Anda untuk Semarang siang ini. Sampai jam 3 sore, pendengar, kali ini saya akan hadirkan 100% Indonesia ya. Lagu-lagu terbaik tahun 90-an sampai 2000-an, terkini juga beberapa masuk, pendengar, bisa Anda request ya. Jadi silakan, kami akan tunggu atensinya melalui telepon, WhatsApp, SMS, dan juga komentar lewat aplikasi RRI Digital. Sambil saya mau membahas satu topik yang menarik untuk diperbincangkan, pendengar. Mumpung ini vibes-nya masih libur sekolah untuk putra-putri Anda ya. Jadi apakah Anda juga meluangkan waktu untuk berlibur bersama keluarga, menghabiskan waktu sebagai orang tua, berperan begitu ya? Karena ketika liburan kita tidak hanya senang-senang berdengar, tapi ada tugas-tugas yang lain seperti harus menjaga, memberikan nilai edukasi. Itu nampaknya sedikit berat gitu ya untuk sebagian orang yang masih awam dan kepinginnya masih pengen seneng-seneng bareng teman, pendengar, me time gitu ya. Tapi bagaimana nih pendengar, menurut Anda apakah penting sebenarnya untuk me time sebagai orang tua, melepas sejenak ya tugasnya, mungkin gantian dititipkan kepada mbahnya dulu agar diri sendiri juga perlu istirahat, pendengar? Atau ternyata menurut Anda ya karena sudah menjadi orang tua, mau gak mau ya harus meratapi itu. Nah, ini ada dua versi pendengar, tapi bagaimana ya? Karena tentu kita tahu kebahagiaan dalam membesarkan anak ini penuh tantangan dan juga tuntutan pendengar. Di tengah kesibukan mengurus keluarga, kadang kebutuhan diri sendiri juga terlupakan hingga sulit meluangkan waktu bagi dirinya sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara me time itu tentu untuk bisa merecharge kembali energinya, pendengar, meluangkan waktu diri sendiri ya. Karena kalau semisal kita berbicara egois atau tidak, ya bukan berarti egois mungkin ya pendengar, atau bahkan ada yang lebih ekstrim mengabaikan peran sebagai orang tua. Melainkan sebenarnya me time untuk diri sendiri itu juga bentuk kepedulian agar tetap memiliki energi positif dalam menjalani kehidupannya ya. Tapi boleh deh sebelum nanti saya ngobrol lebih panjang, pendengar, kita diskusi santai saja untuk siang hari ini. Menurut Anda, apakah me time sebagai orang tua itu perlu, atau ya itu tadi, apapun yang terjadi, orang tua adalah orang tua, harus selalu menjaga, harus selalu mendidik, harus selalu mengurus keluarga, entah itu ayah, entah itu sebaliknya ibu ya, anaknya, atau ternyata Anda punya pandangan lain nih pendengar. Oh iya betul, dalam seminggu harus liburan sekali sama teman-teman, atau ya udah di rumah aja liburnya bersama keluarga, tapi ya konsekuensinya capek. Coba deh kasih tahu saya pendengar lewat teleponnya, ngobrol santai boleh ya, 0248316686. Berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 ya. Komentar lewat aplikasi RRI Digital. Kami tunggu sampai jam 3 sore ini pendengar. Pokoknya lagu-lagu terbaik juga bisa Anda request, lagunya lagu Indonesia pendengar, atau yang mau sekedar salam-salam juga boleh. Kami tunggu kesempatannya ya. Sambil nanti informasi lainnya kami perbarui untuk Anda dan program-program menarik lainnya pendengar. Pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi dalam 100% Indonesia.

0: muridku, dimalah mahakarya terbaikku. Ditempa dari meteor langit, direndam dari 7 sumur. Inilah dia, keris sakti.
1: Terima kasih, guru.
0: Keris ini bisa menyelamatkanmu dari orang-orang jahat.
1: Tapi, maaf, guru. Keris ini tidak bisa menyelamatkanku dari tagihan-tagihan.
0: Hah? Apa maksudmu?
1: Ternyata yang bisa menyelamatkanku dari tagihan-tagihan itu keris, bukan keris, guru. Tinggal scan pakai HP, bayar, tagihan-tagihan langsung lunas. Tanpa pertumpahan darah, tanpa kutukan 7 turunan. Zaman sudah berubah, teknologi makin canggih. Dulu jaga diri pakai keris, sekarang jaga transaksi pakai keris. Bank Indonesia terus berinovasi melalui keris untuk digitalisasi ekonomi bangsa. Selamat Hari Bank Indonesia. Aman, cepat, dan no ribet-ribet.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha

0: pengasih. Pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak. Benarkah informasi ini? Pendengar, mari kita cek faktanya. Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi NU Muhammadiyah mengeluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencarian Google, pendengar, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Demikian cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

100% Indonesia kembali hadir peringat untuk siang hari ini. Silahkan, kami masih tunggu bagi Anda yang ingin request lagu Indonesia terbaik dekade 90-an sampai terkini. Kami akan putarkan dengan senang hati pendengar, sambil kita akan membahas topik yang tadi di awal sudah saya berikan gambaran ya. Bagaimana orang tua ini harus memiliki me time pendengar untuk bisa merecharge energi dan juga menjaga kesehatan mental. Ini penting ya. Menurut Anda perlukah, atau ya sebagai orang tua mau gak mau harus bisa semuanya pendengar, dalam artian mengurus keluarga, liburannya ditumbalkan untuk kesenangan keluarga ya, atau menurut Anda penting juga untuk menjaga kondisi mental yang baik ya. Oke, kalau kita berbicara soal kesehatan mental, tentu semuanya perlu ya pendengar, maupun mau itu anak-anak, remaja, orang tua, orang yang sudah dewasa juga, semuanya perlu pendengar, apalagi dalam membina keluarga ya, dimana orang tua itu kan biasanya memberikan perhatian dan kasih sayang secara maksimal kepada anak. Kalau isinya stres, ya bagaimana kita bisa memberikan kasih sayang secara maksimal ya, karena waktu pribadi yang sederhana itu dapat membantu orang tua kembali merasa bahagia dan lebih siap menghadapi berbagai situasi dalam keluarga. Saya termasuk yang setuju pendengar, apapun itu ya, maksudnya me time itu kan bisa banyak pendengar, tidak hanya liburan yang jauh gitu ya, tapi sekedar nonton film selama 2 jam atau 1 hari istirahat total itu juga termasuk me time ya, karena manfaatnya sangat banyak ya, seperti mengisi kembali energi yang sudah terkuras, terus membantu orang tua menemukan kembali dirinya pendengar. Jadi setelah memiliki anak, itu banyak sekali orang tua yang merasa identitas dirinya perlahan berubah karena seluruh perhatiannya tertuju pada keluarga pendengar. Padahal sebelum menjadi orang tua, setiap individu ini memiliki minat, impian, dan juga aktivitas yang membuatnya merasa bahagia. Menggunakan waktu pribadi, contoh pendengar seperti hobi, olahraga, membaca buku, bertemu teman, atau mencoba kegiatan baru, itu dapat membantu orang tua terhubung kembali dengan dirinya sendiri ya. Hal ini penting agar seseorang tidak hanya dikenal melalui perannya sebagai ayah atau ibu, tetapi juga tetap memiliki kehidupan pribadi yang bermakna. Nah ini pendengar, menurut saya menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan ya. Biasanya dulu sebelum berkeluarga, sebelum memiliki anak, Anda aktif ya kan, olahraga, tapi karena urusan keluarga yang memang membutuhkan diri Anda di rumah, kita jadi jauh nih dengan hobi-hobi kita yang dulu. Padahal ya kalau kita bisa membagi waktunya, hobi itu juga bisa masih berjalan, seperti contohnya olahraga lah, atau sekedar membaca buku, bermain musik, itu penting pendengar untuk menemukan kembali jati diri Anda yang sebenarnya gitu ya. Terus sempat saya mention juga tadi, membuat orang tua lebih siap merawat anak pendengar, karena ketika kita kelelahan berlebihan ya, cenderung lebih mudah merasa stres, kehilangan kesabaran, atau memberikan respon emosional ketika menghadapi perilaku anak ya. Pas tantrum pendengar, kok respon kita secara tidak sadar marah ya, jangan-jangan kita kurang me time atau kita kurang kegiatan yang kita senengin pendengar. Jadi itu bisa membentuk pola pikir tanpa sadar ya. Jadi coba deh, semisal tiba-tiba kita sering marah, mungkin ya kita harus rehat sejenak, memikirkan apa sih yang hilang dari diri kita masing-masing. Itu penting pendengar. Terus juga manfaatnya adalah memberikan kesempatan untuk merindukan anak. Jadi menghabiskan waktu terpisah sejenak ya, tidak banyak pendengar, sejenak saja. Ini bisa memiliki dampak positif ya, karena orang tua memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas pribadi, muncul ruang untuk merasakan kerinduan dan menghargai momen kebersamaan. Nah, ketika kembali bersama anak, hubungan ini dapat terasa lebih hangat karena orang tua memiliki energi baru dan rasa syukur yang lebih besar terhadap kehadiran anak dalam hidupnya pendengar. Ini contoh paling gampangnya gini, Anda ikut piknik RT, anaknya ditinggal di rumah, itu kan ya satu hari atau mungkin dua hari, maksimal tiga hari lah. Kadang ada rindu pendengar, kok saya sudah jauh ya sama anak saya. Nah pas kembali, rasa sayangnya, rasa perhatiannya itu sangat full. Nah itu kan bisa menjadi bonding yang lebih bagus gitu loh, daripada kita di rumah tapi stres, alhasil marah-marah doang ya kan. Tapi ini hanya beberapa pendengar. Silahkan semisal Anda juga punya pandangan lain, kasih tahu saya pendengar, sekalian request lagu salam-salam monggo. Kami buka kesempatannya sampai jam 3 sore. 100% Indonesia, telepon
0824-3316-686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 0816-666-886 dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Kok kamu kelihatan capek banget sih akhir-akhir ini?
1: Iya.
0: Kerjaan numpuk.
1: Capek wajar lah ya, namanya juga hidup. Lagian ngeluh soal mental tuh lebay. Tinggal tidur, kelar.
0: Lana, kalau cuma lelah biasa sih iya. Tapi kamu udah gampang marah, susah fokus, makan gak teratur. Itu tuh tanda tubuhmu minta berhenti sebentar tau.
1: Aku masih kuat, gak perlulah drama-dramaan self-care begituan.
0: Ini bukan drama, Lana. Kesehatan mental itu sama pentingnya kayak jantung sama paru-paru. Kalau gak dirawat ya bisa drop. Kadang yang kita butuh cuma jeda, ngobrol sama orang yang dipercaya, atau minta bantuan lah ke profesional. Itu bukan lemah, itu justru berani tahu.
1: Jadi menurutmu aku harus istirahat dulu?
0: Iya, cukup berhenti sebentar, dengerin dirimu. Karena gak semua masalah itu harus kamu pikul sendirian.
1: Oke deh, mungkin memang aku butuh nafas sebentar kali ya.
0: Emang dari tadi gak nafas?

0: Ya, pendengar, 100% Indonesia masih hadir untuk siang hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya akan ajak Anda terlebih dahulu menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas ya. Dari desa Polsek Rembang, maksudnya pendengar ya. Dari Polres Rembang juga, ini Brigadir Dedi yang akan memberikan informasi terkait dengan pembinaan pemuda Karang Taruna di wilayah binaannya ya. Pak Dedi, selamat siang.
1: Selamat siang Bapak.
0: Ya, Pak Dedi, ini terkait pembinaan pemuda Karang Taruna di wilayah binaan. Kegiatannya seperti apa ini Pak Dedi?
1: Oke, selamat siang sebelumnya Mbak. Untuk kegiatan Babi Banti Mas wilayah Polsek Rembang, untuk kami di Babin Kamtibmas Kelurahan Tanjung Sari, kegiatannya meliputi pembinaan pemuda di desa yang tergabung dalam Karang Taruna maupun gabungan pemuda untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan di tahunan atau kegiatan rutin di wilayah desa. Antara lain ikut terlibat atau ikut mendukung kegiatan desa supaya bisa berjalan lancar dan tertib gitu Bapak.
0: Oke, baik. Dan ini rutin dilaksanakan atau jadwalnya seperti apa Pak Dedi?
1: Ya, untuk kegiatan rutin setiap tahun ada, karena di wilayah kami adalah wilayah pesisir ya, jadi ada namanya kegiatan larung sesaji yang diadakan setahun sekali dalam rangka sedekah laut dan bumi untuk wilayah Tanjung Sari. Kemudian ada kegiatan tarunan itu 17 Agustus yang diikuti seluruh RW-RW atau dukuh di Kelurahan Tanjung Sari, yang di mana panitianya adalah ada kelurahan, ada pemuda. Dalam hal ini untuk kegiatan 17-an yang dikedepankan adalah pemuda atau Karang Taruna di desa.
0: Respon itu dari pemuda yang ada di sana setelah mengikuti pembinaan ini seperti apa Pak Dedi?
1: Responnya positif Pak, untuk karena pemuda itu sangat senang kalau ada dari pihak kepolisian, Babin Kamtibmas, dari pemerintah ikut terlibat dan ikut membantu proses kegiatan tersebut, antara lain untuk koordinasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda lain untuk bersama-sama mensukseskan dari kegiatan desa tersebut Pak.
0: Oke, baik. Pak Dedi, terakhir ini mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada ataupun di wilayah binaan ini. Mungkin terkait Kamtibmas, silakan.
1: Siap. Himbauan Kamtibmas kami untuk pemirsa dari Radio RRI Semarang, untuk remaja, karena ini musim liburan ya, untuk orang tua agar mengawasi anaknya, agar untuk pulangnya bisa jangan malam-malam atau dipantau kegiatan malamnya. Soalnya pada saat ini khususnya di Rembang lagi banyak acara kegiatan masyarakat, yaitu hiburan dangdut. Banyak anak-anak SMP, SMA ikut kegiatan nonton dangdut sampai jam 00:30. Kadang juga masih nongkrong-nongkrong sama komunitasnya yang bisa mengakibatkan kadang ada gesekan atau gimana. Sehingga kalau seandainya dari orang tua bisa mengawasi, memantau anaknya, kemungkinan bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi tidak melulu soal tugas Pak Babin, tapi orang tua juga di sini ada perannya juga ya, Pak Dedi, untuk bisa saling menjaga untuk Kamtibmas lingkungan masing-masing. Baik, Pak Dedi, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali, sukses sehat selalu. Selamat siang, Pak Dedi.
1: Selamat siang Bapak, makasih.
0: Demikian tadi pendengar untuk live report ya bersama Babin Kamtibmas Polsek Rembang, Brigadir Dedi pendengar, yang sudah memberikan informasi ini terkait dengan pembinaan ya pemuda Karang Taruna di wilayah binaannya.

Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan

penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Kepulauan sampai terkini sudah usai ya. Karena 100% Indonesia menyisakan 7 menit saja, pendengar harus segera saya tutup. Terima kasih saja untuk yang sudah bergabung request lagu. Besok di jam yang sama kami akan hadir terus, pendengar, 1:30 sampai jam 3 sore 100% Indonesia ya. Tapi jangan khawatir, karena lagu-lagu pilihan dan informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan sampai nanti malam, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Pro 1.
1: Para petani tembakau Temanggung dengan tegas menolak rancangan peraturan Menteri Kesehatan RPMK mengenai peringatan dan informasi kesehatan. Penolakan terhadap rancangan aturan penyeragaman kemasan tersebut karena dinilai akan memukul perekonomian masyarakat Temanggung yang penghidupannya bergantung lewat tembakau. Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, APTI Provinsi Jawa Tengah, Nur Tantio Wisnu Brata, mengatakan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tersebut melanggar hak industri dalam membangun identitas produk dan strategi pemasaran. Kebijakan tersebut dinilai akan berdampak luas terhadap seluruh rantai industri hasil tembakau, mulai dari perusahaan rokok hingga petani. Pondok Pesantren Al-Faham Baledono Kabupaten Purworejo kembali menggelar kirab santri Hotmil Quran sebagai wujud penghormatan kepada para penghafal Al-Quran. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 4 Juli dan menjadi bagian dari peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pengasuh Ponpes Al-Faham sekaligus Ketua Tanfiziyah PCNU Purworejo Muhammad Haikal mengatakan, tahun ini kirab mencatat sejarah baru sebanyak 20 santri berhasil menyelesaikan bacaan Al-Quran 30 juz secara bin nazar.
0: Info

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil yang masih temani Anda pendengar beralih ke Semarang sore ini, edisi Minggu ya, 5 Juli 2026, yang akan memberikan informasi lagu-lagu pilihan pendengar sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Kita tuntaskan sampai nanti pendengar, dan pastikan Anda jangan kemana-mana dulu informasi. Masihnya nanti akan segera saya perbarui pendengar. Temani Anda untuk aktivitas sore hari ini yang sedang nyantai, perjalanan, ataupun ada yang lembur juga pendengar, ada yang shift seperti saya juga bersama Pro 1. Kami akan temani Anda dengan informasi dan lagu-lagu pilihan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar Pro 1, tentu kita prihatin dengan apa yang terjadi ya terkait dengan insiden ledakan dan kebakaran di fasilitas produksi PT Rau Botanical Nusantara Kota Semarang, Jawa Tengah, pendengar. Dan di sini Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang mengatakan, menekankan pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja, pendengar, atau K3 di sektor industri ya. Kemenperin bergerak cepat menindaklanjuti insiden tersebut, pendengar, melalui koordinasi pihak perusahaan dan instansi terkait. Kementerian juga memastikan keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam operasional industri, pendengar. Bila sungkawa disampaikan, duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, serta mendoakan para pekerja mengalami luka-luka segera pulih, pendengar. Ini menjadi alarm keras ya tentu pendengar Pro 1 bagi sektor industri untuk terus memperketat implementasi standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, pendengar. Agus mengatakan pihaknya menginstruksikan pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro menerjunkan ya untuk tim pengawasan dan pengendalian ke lokasi kejadian. Tim tersebut bertugas melakukan verifikasi lapangan, mengumpulkan informasi komprehensif, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pihak perusahaan, pendengar. Berdasarkan laporan kronologi awal, indikasi panas berlebih pada mesin produksi bertekanan tinggi. Ini terlihat pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Ledakan tabung sterilisasi terjadi di ruang produksi bagian belakang sekitar pukul 9.45 hingga 9.56 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Ledakan tersebut memicu kebakaran dan meruntuhkan sebagian bangunan. Petugas berhasil memadamkan api sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar. Insiden tersebut mengakibatkan 1 pekerja meninggal dunia dan 7 pekerja lainnya mengalami luka bakar ringan hingga sedang. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di RSUD Dr. Adiatama MPH, pendengar. Sementara itu, PLT Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika mengungkapkan dugaan awal penyebab ledakan. Ledakan diduga dipicu kegagalan fungsi tabung sterilisasi, pendengar. Kegagalan tersebut terjadi akibat lonjakan suhu dan tekanan yang melebihi batas kemampuan alat. Seluruh aktivitas produksi di pabrik tersebut juga dihentikan sementara untuk mendukung proses investigasi, pendengar. Kemenperin juga akan terus memantau perkembangan penyelidikan dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Kementerian menghimbau pelaku industri manufaktur melakukan pengecekan kalibrasi berkala terhadap fasilitas mesin produksi untuk mencegah terulangnya insiden serupa.

0: Eh Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih tiup doang padahal?
0: Beneran, apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Serem juga ya Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok tanpa tiup, kayak dikipas, diaduk pelan atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Dih, cosplay jadi tukang sate dong aku.

Musim haji, pendengar ya, kemarin sudah terlaksana dengan tentunya ada hal-hal baik yang terjadi begitu ya. Tapi masih ada PR juga yang akan dibedahi untuk di tahun 2027, pendengar. Tapi kita coba cek dulu ya, bagaimana untuk biaya haji, pendengar, di tahun 2027 ini. Apakah berpotensi turun atau malah naik ya? Jadi Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang, pendengar, mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 itu berpotensi mengalami kenaikan ya. Prediksi ini dipicu meningkatnya berbagai komponen biaya operasional, pendengar, baik di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi, pendengar. Marwan mengatakan kenaikan sejumlah kebutuhan penyelenggaraan haji membuat pemerintah ini harus menghitung ulang seluruh komponen pembiayaan. Karena itu DPR bersama Kementerian Haji dan Umroh akan mencari formulasi agar kenaikan biaya tidak terlalu membebani calon jemaah, pendengar. Menurut Marwan, pemerintah perlu mengidentifikasi komponen biaya yang masih memungkinkan untuk diefisiensikan. Langkah tersebut dinilai penting agar kualitas pelayanan tetap terjaga tanpa menyebabkan lonjakan biaya yang signifikan. Dijelaskan biaya penerbangan, pendengar, ini memiliki ruang efisiensi yang terbatas karena sangat bergantung pada kebijakan maskapai ya. Sementara itu, sektor akomodasi masih dapat dievaluasi sepanjang tidak mengurangi standar pelayanan bagi jemaah, pendengar. Kemudian Komisi 8 DPR ini juga menyoroti keterbatasan kapasitas di kawasan Mina yang masih menjadi tantangan utama penyelenggaraan ibadah haji. Pendengar, kondisi tersebut juga dinilai akan terus menjadi persoalan apabila tidak diimbangi dengan solusi jangka panjang ya. Kemudian penerapan skema tanazul bagi sebagian jemaah menjadi salah satu solusi juga, pendengar, untuk mengurangi kepadatan di Mina ya. Ke depan pemerintah diminta menyusun pengelolaan kapasitas tanazul secara lebih optimal agar operasional serupa tidak terus berulang setiap musim haji, pendengar. Jadi ada kemungkinan naiknya, tapi memang dari kementerian bersama Komisi 8 ini ya, sedang bekerja keras, pendengar, agar melihat apa yang bisa diefisiensikan tapi tidak mengurangi pelayanan yang prima untuk calon jemaah haji di tahun 2027.

Tahukah Anda ternyata jarang mandi memiliki dampak buruk pada kesehatan tubuh? Selain memunculkan aroma tak sedap, jarang mandi dapat menyebabkan infeksi jamur yang mengundang berbagai penyakit kulit seperti kurap, panu, dan jerawat. Sebab tubuh yang tidak rajin dibersihkan setelah menjalani aktivitas berat akan menyimpan tumpukan kotoran dan keringat yang mengakibatkan ketidakseimbangan bakteri baik dan jahat pada tubuh. Minimal, kita harus mandi sebanyak 1 kali sehari, meskipun harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kondisi aktivitas yang dijalani.

Baik pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Semarang sore ini kami akan lanjutkan pendengar nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat informasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah ya, terangkum dalam Lintas di Jateng bersama Pro 1 RRI Semarang pendengar, dan bisa Anda simak juga melalui Pro 1 Yogyakarta, Surakarta dan Purwokerto. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, seorang mahasiswi di Banjarnegara luka parah akibat menjadi korban penjambretan. Pemkab Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta memperketat pembuangan sampah di TPA Banyuroto. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pelaku penjambretan dengan korban seorang mahasiswi berhasil dibeku jajaran Satreskrim Polres Banjarnegara. Dari peristiwa itu, korban mengalami luka parah setelah terjatuh dari sepeda motor.
1: Seorang pria berinisial RDA, 20 tahun, warga Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, diamankan Satreskrim Polres Banjarnegara atas kasus penjambretan yang terjadi di Jalan Raya Timur Wanadadi. Korban Nilo Hansabila, mahasiswi berusia 23 tahun asal Kecamatan Wanadadi. Saat itu korban sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah kafe menuju ke rumahnya. Saat melintas di jalan yang menurun, sepi dan minim penerangan, pelaku yang mengendarai sepeda motor memepet korban lalu menarik tas yang dibawanya hingga korban terjatuh. Kasat Reskrim Polres Banjarnegara Ibtu Ori Friliansa Utama mengatakan, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka serius di bagian wajah dan tubuh, termasuk satu gigi atas lepas, satu gigi patah, serta luka lecet di kedua tangan dan lutut. Korban juga kehilangan dua telepon genggam, dompet berisi dokumen penting, kartu perbankan, dan uang tunai. Total kerugian ditaksir mencapai 4,5 juta rupiah. Polisi menangkap pelaku pada 22 Juni 2026 saat bekerja di proyek perumahan di wilayah Kelurahan Sukanandi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan penjambretan untuk mendapatkan uang guna membayar cicilan sepeda motor yang digunakannya saat beraksi.
2: Untuk tersangkanya sendiri, yaitu seorang laki-laki, inisial RDA, warga desa Kendaga, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Untuk saat ini, yang bersangkutan sudah ditangani oleh Polsek Banjarmangu. Kemudian untuk korban sendiri, saudari Nilo Hansabila, yaitu perempuan mahasiswi 23 tahun, warga Desa Mendayu, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara.
1: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada saat berkendara pada malam hari, terutama ketika melintasi ruas jalan yang sepi dan minim penerangan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Satreskrim Polres Magelang Kota berhasil membeku dua pelaku pencurian laptop milik SD Negeri 3 Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Mereka mengakui perbuatan pencurian yang mereka lakukan.
4: Satreskrim Polres Magelang Kota membekuk dua pelaku pencurian laptop yang terjadi di SD Negeri 3 Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Dua pelaku yakni RDN, 19 tahun, warga Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang, dan C, 26 tahun, warga Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Satreskrim Polres Magelang Kota AKP Iwan Setiawan kemarin mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada 17 Juni kemarin, memanfaatkan kondisi ruang perpustakaan yang sepi dan kelengahan pengawasan. Salah satu pelaku masuk ke area sekolah dengan cara memanjat tembok pagar sekolah, kemudian masuk ke ruangan perpustakaan serta mengambil laptop yang ada di ruangan tersebut. Kasus tersebut bermula saat salah satu guru menyalakan laptop untuk sinkronisasi jaringan AirPods di ruang perpustakaan. Setelah selesai pekerjaan, laptop tersebut ditinggalkan di atas meja untuk sementara waktu. Keesokan harinya, sang guru tidak mengambil kembali untuk menggunakan laptop tersebut, tetapi alat elektronika tersebut sudah lenyap.
3: Saat itu kami melakukan upaya penyelidikan mengetahui bahwa ada yang menawarkan laptop yang mana korban kehilangan di SD tersebut.
4: Kasih Humas Polres Magelang Kota Ibda Wahyudi menambahkan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa satu unit laptop Asus 14 inci, pakaian para pelaku, dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Seluruh barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian lebih lanjut.
5: Lupa untuk menutup pintu ruangan tersebut, sehingga untuk tersangka pada waktu itu sedang nongrong-nongrong di masjid belakang sekolah.
4: Akibat dari perbuatan tersebut, kedua pemuda terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah karena melanggar pasal 447 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dias Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Polrestabes Semarang masih mendalami penyebab kebakaran PT Rao Botanical Nusantara yang menyebabkan satu orang tewas dan 8 orang lain luka-luka.
6: Penyidik masih terus melakukan penyelidikan untuk
7: Polrestabes Semarang masih terus menyelidiki penyebab kebakaran disertai ledakan yang terjadi di PT Rao Botanical Nusantara di kawasan industri Candi Kecamatan Ngalian Kota Semarang pada Rabu 1 Juli lalu. Peristiwa itu menyebabkan satu orang meninggal dunia dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Kasih Humas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok, dikonfirmasi kemarin mengatakan hingga saat ini penyidik belum dapat menyimpulkan penyebab pasti terjadinya kebakaran ataupun ledakan di perusahaan itu. Ia menjelaskan olah tempat kejadian perkara atau TKP lanjutan belum dapat dilakukan karena memerlukan pemeriksaan terhadap peralatan produksi yang hanya bisa dilakukan oleh vendor atau teknisi yang memasang mesin itu. Menurutnya, vendor dijadwalkan tiba di Kota Semarang pada pekan depan. Setelah itu, penyidikan akan dilaksanakan olah TKP lanjutan dengan berkoordinasi bersama tim Inavis dan Laboratorium Forensik atau LabFor.
6: Sehingga olah TKP lanjutan akan dilaksanakan setelah pihak berkompeten hadir bersama dengan nanti kami akan berkoordinasi dengan Inavis dan LabFor. Dalam proses penyelidikan, penyidik tentunya telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi, yaitu Kepala Operasional PT Rao Botanical Nusantara. Pemeriksaan saksi lainnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidikan dan perkembangan dari hasil olah TKP.
7: Sementara itu dijelaskan Kompol Riki untuk kondisi para korban luka masih mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Dari 8 korban luka, 5 orang telah menjalani tindakan operasi pada Jumat pagi, sedangkan 3 korban lainnya masih mendapatkan penanganan medis secara intensif. Lukis Daun melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Telah terjadi kebakaran di sebuah tempat hiburan kota Yogyakarta pada Jumat pagi 3 Juli. Informasi sementara kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Vika Azalea.
8: Kita belum tahu kalau asalnya, tapi kemungkinan dari korsleting listrik kemungkinan. Ini kita belum bisa.
9: Sebuah tempat hiburan ramah biliar and cafe yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Yogyakarta, dilanda kebakaran pada Jumat pagi. Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta, Tauhid, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 8 pagi.
8: Kami menerima laporan awal itu jam 8 lewat 18 menit. Dan kami langsung meluncur ke lokasi, ke TKP ini, tapi ternyata api memang sudah membesar.
9: Berdasarkan pantauan RRI pada pukul 9.30 WIB, api telah berhasil dipadamkan. Namun sejumlah petugas masih berupaya memadamkan sisa api untuk memastikan tidak ada bara yang tertinggal. Tauhid mengatakan penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan. Namun dugaan sementara api berasal dari konsleting kabel listrik. Ia juga mengakui sempat terkendala dalam memadamkan api.
8: Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang mudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap. Ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan posisi api, bara, dan sebagainya.
9: Tauhid menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dalam peristiwa tersebut, pihaknya mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Proses pemadaman juga mendapat bantuan mobil pemadam kebakaran, 2 unit dari Kabupaten Bantul, 1 unit dari Kabupaten Sleman, dan 1 unit dari UGM.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo terus berupaya memberikan pemahaman pada masyarakat terkait pilah sampah. Hal ini dikarenakan Pemkab Kulon Progo mulai memberlakukan pengetatan pembuangan sampah di TPA Banyuroto. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Harun Susanto.
10: Ada satu yang kemudian kita suruh balik kanan karena memang 100% masih campur. Ya, masih campur.
11: Aturan terkait larangan pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir sampah di Banyuroto Nanggulan sudah diberlakukan mulai bulan Juli ini. Namun demikian masih ditemukan armada yang belum memahami aturan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duana Heru Suprianta, mengatakan pada hari pertama pemberlakuan aturan, volume sampah yang masuk ke TPA Banyuroto sekitar 20-an ton atau menurun jika dibandingkan dengan hari biasa. dalam menegakkan aturan ini masih ditemukan armada yang membawa campuran sampah organik. Armada tersebut kemudian diminta datang ke tempat pengolahan sampah terdekat untuk pemilahan. Setelah dipastikan bersih dari sampah organik, sampah residu baru bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto.
10: Nah, ini memang belum sepenuhnya patuh ya. Ini kita mengimbau agar ini kita gotong royong istilahnya ya, gotong royong bukan kemudian mengembalikan sampah pada warga masyarakat, enggak. Jadi kita hanya menegakkan aturan yang memang sudah kita sepakati bersama di Indonesia ini. Ya, jadi yang residu itu yang hanya untuk TPA.
11: Sedangkan Asek 3 Seda Kulonprogo, Eko Wisnuwardana mengakui butuh waktu untuk berubah perilaku membuang sampah di masyarakat. Butuh proses agar masyarakat bisa memahami aturan tersebut.
12: Hal ini tentu berharap kebersihan menjadi sebuah attitude, sebuah budaya. Sehingga dengan Kulonprogo Asri ini bisa memberi contoh kepada masyarakat dan kebersihan menjadi sebuah budaya di masyarakat Kulonprogo.
11: Eko Wisnu berharap nilai kebersihan dapat melekat menjadi sebuah sikap dan budaya yang mengakar di seluruh masyarakat.
0: Pertamina Patraniaga Cilacap meluncurkan Wijaya Kusuma Award 2026 sebagai wadah untuk menampilkan inovasi dan program pemberdayaan yang kreatif, berdampak serta berkelanjutan. Berikut dilaporkan Reni Tania.
13: Dan tentu saja kami ingin juga menjaring lokal-lokal hero yang punya semangat untuk melakukan.
14: Pertamina Patraniaga Refinery Unit atau RU4 Cilacap meluncurkan ajang Wijaya Kusuma Award 2026, sebuah kompetisi inovasi yang ditujukan untuk mengapresiasi sekaligus mendorong lahirnya berbagai program pemberdayaan masyarakat yang kreatif, berdampak, dan berkelanjutan. Ajang perdana ini terbuka bagi masyarakat dan mahasiswa di wilayah ekskarasidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Mengusung tema Endless Innovation Energizing Community, Wijaya Kusuma Award 2026 diharapkan mampu melahirkan lebih banyak inovasi sosial sekaligus menemukan tokoh-tokoh penggerak atau local hero yang menginspirasi masyarakat. Area Manager Communication, Relation, dan CSR RU4 Cilacap, Agustiawan, mengatakan Wijaya Kusuma Award menjadi ruang apresiasi bagi berbagai inovasi sosial yang telah tumbuh di tengah masyarakat. Menurut Agustiawan, penghargaan ini tidak hanya ditujukan bagi kelompok binaan Pertamina. Justru pihaknya ingin menjaring berbagai program pemberdayaan yang telah berjalan di masyarakat dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih luas. Program-program terbaik nantinya berpeluang menjadi mitra binaan Pertamina melalui program Community Involvement dan Development atau CID. Dalam proses penilaian, Dewan Juri akan melihat sejumlah aspek mulai dari dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hingga peluang pengembangan, keberlanjutan, serta potensi program untuk direplikasi di daerah lain.
13: Pada kesempatan ini juga mengundang kepada semua lapisan masyarakat yang sejauh ini sudah menjalankan begitu banyak program-program pemberdayaan masyarakat yang tentu saja ini punya potensi untuk dikembangkan ke depannya dan berkelanjutan. Mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah inisiasi yang program yang bisa direplikasi di tempat-tempat lain sehingga semakin banyak masyarakat kita yang terberdayakan.
14: Pendaftaran dibuka mulai 15 Juni hingga 15 Juli 2026. Peserta terbaik akan memperoleh trofi Wijaya Kusuma Award 2026, sertifikat penghargaan, uang pembinaan jutaan rupiah, serta kesempatan mendapatkan pendampingan dan jejaring pengembangan program. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026-2027 di Kota Surakarta menyisakan tantangan bagi sejumlah SD negeri di pusat kota. Mulai dari menyusutnya populasi anak usia sekolah di area niaga hingga aturan zonasi yang membatasi.
15: Itu karena potensi wilayah. Di sini itu kan kebanyakan ruko. Warga-warga yang ada di sekitar sini itu banyak yang keluar kan gitu.
16: Sejumlah SD negeri di kawasan pusat kota Solo mengalami krisis pendaftaran pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran ini. Lokasi sekolah yang terapit oleh kawasan bisnis dan pertokoan menjadi penyebab utama menyusutnya ketersediaan anak usia sekolah di lingkungan tersebut. Kondisi ini dialami oleh SD Negeri Tegalayu Surakarta yang tercatat baru menerima 5 calon siswa baru jauh dari kuota satu rombongan belajar. Kepala Sekolah SD Negeri Tegalayu Surakarta, Sutanto, menjelaskan minimnya murid disebabkan pergeseran demografi di mana lahan tempat tinggal warga beralih fungsi menjadi area komersial. Selain itu, sistem zonasi turut membatasi daya jangkau sekolah dalam menjaring siswa yang berada di luar radius terdekat.
15: Itu karena potensi wilayah. Di sini itu kan kebanyakan ruko. Warga-warga yang ada di sekitar sini itu banyak yang keluar kan gitu. Yang satu itu, yang kemudian yang kedua untuk anak usia sekolah di sini memang.
16: Tantangan serupa juga dirasakan oleh SD Negeri Kauman Surakarta yang pada masa lalu dikenal sebagai salah satu sekolah favorit. Sebelum sistem zonasi diterapkan dengan ketat, sekolah selalu dipenuhi oleh pendaftar yang sebagian besar merupakan anak-anak dari pedagang pasar klewer. Guru SD Negeri Kauman, Suyatno, menuturkan, aturan pembatasan wilayah memutus akses bagi calon siswa dari luar daerah tersebut. Pihaknya terus memutar otak untuk menarik minat masyarakat melalui promosi di siaran radio lokal, terjun langsung ke Posyandu, dan menambah kegiatan ekstrakurikuler agama, terutama untuk melawan desasisus penggabungan sekolah yang sempat merugikan.
17: Promosi di radio Gapuro Klewer ada, lewat brosur ada, lewat Posyandu, dengan dari guru-guru yang ikut di Posyandu itu kan, yang ditugaskan di Posyandu itu juga ada promosi di situ. Kemudiannya dari media sosial juga.
16: Bergesernya tata ruang demografis yang berimbas pada sektor pendidikan ini menuntut adaptasi serta inovasi berkelanjutan. Meski harus mengelola dana operasional secara cermat akibat jumlah siswa yang terbatas, komitmen sekolah untuk terus memberikan pelayanan kegiatan belajar yang maksimal tetap tidak surut. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Suara GAFES 2026 tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik dan seni, tetapi juga beragam aktivitas wellness berbasis budaya. Berikut laporan selengkapnya.
18: Habis berfisik-fisik nih, habis olahraga dan olah rasa, nah nanti akan cooling down-nya meditasi.
19: Suara GAFES 2026 menghadirkan beragam sesi wellness bagi pengunjung di Taman Balai Kambang. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah Premium Raga, sebuah pengalaman eksklusif yang memadukan kesehatan dan filosofi budaya Jawa melalui kolaborasi dengan Atsiri Jawa. Marketing Communication Atsiri Jawa, Solikah Fatmawati mengatakan, pihaknya menghadirkan tiga aktivitas unggulan dalam Premium Raga, yakni Beksan Laku Jawi, Laras Mening, dan Racik Chandra. Ketiga aktivitas tersebut merupakan program yang selama ini dikembangkan di Atsiri Jawa dan dibawa khusus ke Suara GAFES sebagai bagian dari pengalaman wellness eksklusif.
18: Beksan Laku Jawi itu adalah activity, bahasa sederhananya adalah yoga Jawa. Jadi yoganya ini berdasarkan dari gerakan-gerakan dasar Rantoyo. Nah, jadi tarian dasar yang memang ada di budaya Jawa, tetapi kita fokusnya bukan untuk pertunjukan, fokusnya adalah untuk mengolah raga dan mengolah rasa seperti itu. Kalau Laras Mening adalah meditasi, jadi itu adalah bentuk rangkaian, nanti setelah kan habis berfisik-fisik nih, habis olahraga dan olah rasa, nah nanti akan cooling down-nya meditasi, seperti itu. Nah, meditasinya juga sama, dia adalah berdasarkan dari budaya Jawa.
19: Selain dua sesi tersebut, peserta juga dapat mengikuti Racik Chandra, yaitu meracik minyak aromaterapi berbahan minyak atsiri berdasarkan pranoto mongso atau penanggalan musim dalam budaya Jawa. Setiap peserta akan memperoleh racikan minyak yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhannya, kemudian dapat dibawa pulang setelah sesi berakhir. Sebelumnya, Chief Operating Officer Madhouse, Suherman Sumardi mengatakan, kehadiran Suara GAFES menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wellness Kota Solo kepada masyarakat luas. Menurutnya, Kota Solo memiliki kekayaan budaya yang dapat dikembangkan sebagai identitas kota berbasis wellness.
20: Solo punya potensi luar biasa. Saya harus akui budaya wellness-nya luar biasa. Cuman mohon maaf nih ya kalau misalnya saya harus jujur ya. Sepertinya masih malu-malu untuk memperkenalkan diri. Untuk naik ke atas permukaan kalau misalnya Solo punya harta karun yang bagus gitu loh. So, melalui event Suara GAFES ini, yuk sama-sama bisa menjadi vehicle untuk memperkenalkan budaya Solo, budaya potensi wellness-nya Solo yang selama ini belum diperkenalkan.
19: Selain Premium Raga, Suara GAFES juga menghadirkan berbagai sesi wellness lainnya, seperti yoga, pilates, t-testing, creative journaling, hingga pembacaan primbon. Melalui beragam aktivitas tersebut, penyelenggara berharap Suara GAFES tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memperkuat citra Kota Solo sebagai destinasi wellness berbasis budaya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Parang sore ini pendengar masih hadir, saya Agil temani Anda untuk menuntaskan ya sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami akan terus bagikan kepada Anda pendengar. Piala Dunia tentu menjadi topik yang akan terus diperbincangkan sampai pertengahan Juli nanti pendengar. Dan tim-tim besar tinggal sedikit ya, menyisakan yang terkuat saja pendengar, yang nantinya akan menghadapi babak perempat final, di mana Meksiko menghadapi Inggris pendengar, nanti akan tersaji di Stadion Azteca ya. Dan uniknya adalah stadion ini berada pada ketinggian 2040 meter di atas permukaan laut. Bayangkan pendengar ya. Jadi kalau 2000 itu biasanya kita sudah di ketinggian, sama halnya juga di Meksiko ya. Azteca ini sangat tinggi pendengar. Meksiko dan Inggris berupaya menjaga harapan agar lolos ke babak selanjutnya dan mendekati laga puncak Piala Dunia kali ini. L3 ya mengincar kesuksesan perdana, sedangkan Inggris menargetkan bintang kedua pendengar. Jadi laga keempat babak 16 besar dunia ini akan berlangsung di stadion yang pernah dulunya menjadi tuan rumah juga pendengar pada edisi 1970 dan 1986 ya. Jadi nanti akan terasa panas pendengar. Panasnya dalam artian gini, karena ketinggian 2000-an meter seperti Mexico City itu udaranya akan lebih tipis pendengar, dan ketinggian di Mexico City itu mengganggu kapasitas aerobik karena lebih sedikit yang larut secara fisik ke dalam darah sehingga tubuh sulit mendorong oksigen ke dalam sel. Akan terasa panas tentunya ya. Pergerakan pun juga susah pendengar, tapi matchnya akan super seru karena Mexico belakangan ini menunjukkan performa yang luar biasa, sedangkan Inggris harus berani bermain lepas pas ya, menjaga marwahnya di mana sudah memiliki bintang satu dan mengejar yang kedua. Pendengar, seberapa optimis Anda fans Inggris untuk menghadapi Meksiko, atau jangan-jangan Meksiko langkahnya akan tetap mulus sampai ke babak perempat final nanti?

tidak selalu aman. Terkadang bumi memberikan tanda-tanda dengan letusan gunung berapi. Peristiwa ini memang menakutkan. Namun di balik itu terdapat dampak yang mendalam bagi flora dan fauna di sekitarnya. Lahar panas, abu, dan gas berbahaya dapat menghancurkan habitat satwa dan menyebabkan kerusakan pada tanaman. Abu yang tertabur menghalangi sinar matahari dan menurunkan temperatur, sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan ketersediaan makanan. Bagi satwa, kesulitan untuk berburu makanan dan berlindung menjadi masalah besar. Namun di beberapa kasus, letusan juga membawa nutrien yang dapat membantu pertumbuhan tanaman di masa depan. Walau demikian, perubahan sejenis ini menimbulkan perubahan ekosistem yang tidak

0: sana. Silakan pendengar, kami juga ajak Anda ya bergabung bersama Pro 1 untuk memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas dan juga kejadian terkini yang ada di wilayah Anda melalui WhatsApp Pro 1 ya. Sambil saya menunggu, saya akan hadirkan informasi cuaca terlebih dahulu pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon ada perakirawan Rizka yang siap dengan informasinya. Rekan Rizka, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, perkiraannya sampai awal malam nanti seperti apa? Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 5 Juli 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetapi untuk daerah pegunungan bagian barat, pegunungan bagian tengah dan sekitarnya berpotensi hujan ringan. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Dan itu tadi pendengar ya untuk informasi bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ketua BEM seluruh Indonesia menolak PSI dan Jokowi di daerah. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI menolak Partai Solidaritas Indonesia-Indonesia PSI dan Joko Widodo di daerah masing-masing. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pencarian menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, unggahan gambar yang beredar identik dengan laman berita dari nasional sindonews.com berjudul soal wacana aksi nasional 21 April BMSI masih tunggu respon wakil rakyat. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kaharudin mengatakan alias BMSI masih belum menyatakan untuk menggelar aksi nasional kembali pada 21 April. Sebagai informasi, aksi demo 21 April yang dilakukan oleh elemen mahasiswa termasuk aliansi seperti BMSI merujuk pada demonstrasi besar yang terjadi pada 21 April tahun 2022. Setelah ditelusuri, unggahan artikel yang mengklaim mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia sepakat menolak Jokowi dan PSI adalah berita hoax. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Harapan kita bersama pendengar adalah koneksi internet yang cepat, apalagi kerjaan numpuk begitu ya, menggunakan koneksi yang cepat pasti akan bisa mempermudah pekerjaan kita untuk browsing, upload, ataupun Zoom meeting ya. Tapi bagaimana kalau semisal kita lagi sibuk-sibuknya, internet malah lemot, pendengar, ini kan kacau ya. Tapi tenang, karena ada yang namanya oksigen.id, pendengar, ini jadi jawabannya ya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200 ribuan saja per bulan, pendengar, Anda bisa menikmati internet yang kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya ya. Jadi silahkan bagi Anda yang tertarik bisa menghubungi WhatsApp-nya ke 0877-5030-1112 atau kunjungi website-nya di www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: favoritku. Terimalah mahakarya terbaikku. Ditempa dari meteor langit, direndam dari 7 sumur. Inilah dia, keris sakti.
1: Terima kasih, guru.
0: Keris ini bisa menyelamatkanmu dari orang-orang jahat.
1: Tapi, maaf, guru. Keris ini tidak bisa menyelamatkanku dari tagihan-tagihan.
0: Hah? Apa maksudmu?
1: Ternyata yang bisa menyelamatkanku dari tagihan-tagihan itu keris, bukan keris, guru. Tinggal scan pakai HP, bayar, tagihan-tagihan langsung lunas. Tanpa pertumpahan darah, tanpa kutukan 7 turunan. Zaman sudah berubah, teknologi makin canggih. Dulu jaga diri pakai keris, sekarang jaga transaksi pakai keris. Bank Indonesia terus berinovasi melalui KRIS untuk digitalisasi ekonomi bangsa. Selamat Hari Bank Indonesia. Aman, cepat, dan no ribet-ribet.

0: Dan pendengar, sore hari ini saya juga akan hadirkan informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Polsek Lasem, pendengar, Polres Rembang, Bripka Siswanto. Ini informasinya terkait dengan giat rutin patroli Kamtibmas. Pendengar, ada juga kegiatan santunan anak yatim bersama Ponpes Nailu Najah yang ada di wilayah binaan ya. Pak Siswanto, selamat sore.
1: Selamat sore Bapak.
0: Baik Pak Siswanto, ini untuk giat rutin patroli apa yang ditemukan tadi dan juga terkait dengan santunan anak yatim ini, kegiatannya seperti apa Pak Siswanto?
1: Baik, pada saat ini untuk giat hari Minggu, antisipasi gangguan masyarakat, terutama di objek wisata. Kita di wilayah Lasem ada dua objek wisata, itu di Pantai Caruban dan di Pantai Indah Batur, yang saat ini menyedot banyak wisatawan lokal maupun dari luar. Kemudian untuk patroli lainnya seperti di pemukiman, berdialogis dengan bila ini hukum Polsek Lasem aman dan kondusif. Kemudian ini masih berlaku untuk dua personil yang sedang melaksanakan di sore hari antisipasi balap liar di Jalan Pantura maupun di Jalan Masuk KUA. Itu yang beda.
0: Ya. Oke, okay, baik.
1: Kemudian yang santunan anak yatim tadi kami bersama Sek di Ponpes Nailu Najah Lasem, ada 350 anak yatim dari Pancur, Sluke, Kragan dan Lasem. Dan tadi pukul 9 di masa-masa.
0: Oke, baik. Jadi untuk hari Minggu ini banyak kegiatan yang Pak Babin sudah laksanakan. Tapi menarik begitu, kalau sekarang ini kan memang sedang libur sekolah begitu ya. Bagaimana Babin Kamtibmas di wilayah ini, Pak Siswanto sebagai Pak Babin di desa binaannya, memberikan pengertian ya anak-anak muda ini jangan sampai menghabiskan waktu dengan kegiatan yang kurang bermanfaat seperti balap liar dan lain sebagainya ini Pak?
1: Ya betul, karena setiap hari, setiap saat kami selalu mengumpul di desa. Dan ada orang tua tentunya khususnya untuk tetap memperhatikan, untuk lebih care terhadap anak-anaknya supaya tidak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti balap liar maupun kegiatan-kegiatan negatif lainnya.
0: Oke. Terakhir Pak Siswanto, himbauannya ini untuk pendengar Pro 1 ataupun khususnya yang ada di wilayah binaan agar bisa saling bersama menjaga Kamtibmas agar aman dan nyaman ini. Monggo, silakan.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rembang, Kecamatan Lasem, khususnya desa binaan kami, Desa Babagan Kecamatan Lasem, untuk selalu dan selalu menghormati satu sama lain, kemudian tidak serta-merta langsung percaya terhadap berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kami mengajak untuk sharing sebelum saring terhadap berita-berita yang ini belum tentu kebenarannya. Demikian, terima kasih.
0: Baik Pak Siswanto, terima kasih banyak juga untuk informasi dan juga himbauan yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat sore Pak Siswanto.
1: Selamat sore, terima kasih.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk live report bersama Babin Kamtibmas ya dari Polsek Lasem, Bribka Siswanto yang sedang bertugas untuk sore hari ini. Oke, pendengar, ini juga dikarenakan hari Minggu ya, seperti biasa saya menemani Anda cukup sampai di sini. Nantinya lagu-lagu sudah saya siapkan sampai pukul 19 ya, dan juga program-program menarik untuk hari Minggu ini sudah kami siapkan juga. Nanti jelajah negeri, pendengar, kita jalan-jalan kemana, ya pokoknya pantengin terus Pro 1 RRI Semarang ya. Dan saya informasikan juga untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17:38 ya. Nanti ada kultum, pendengar, yang dibawakan oleh Haja Sofiatun SHG MPD ya, dengan satu judulnya Muhasabah Diri dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, pokoknya jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Saya Agil pamit dulu, pendengar Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, di dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian memperhatikan apa yang kalian berbuat di hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pendengar RRI yang berbahagia, sebagai hamba Allah, sebagai manusia, di dalam melakukan kegiatan sehari-hari, tentunya banyak sekali kesalahan atau dosa yang kita kerjakan. Pendengar RRI yang berbahagia, hendaknya kita memperhatikan apa yang kita lakukan. Ketika kita banyak melakukan dosa, ketika kita banyak melakukan kesalahan, janganlah kita segan-segan untuk beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika kita melakukan kesalahan terhadap sesama, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, kita jangan segan-segan untuk meminta maaf. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita di penghujung tahun ini kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita koreksi diri, kita perbaiki kualitas ibadah kita, kita tingkatkan amalan kebaikan kita semampu diri kita. Pendengar RRI yang berbahagia, banyak membaca istighfar adalah perbuatan yang mulia, sebagai tanda bahwa manusia, kita sebagai hamba Allah, banyak sekali kekurangannya, banyak sekali khilaf dan salahnya. Maka perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan Allah memberikan ampunan dan Allah memperbaiki atau menjadikan kita manusia yang lebih baik. Pendengar RRI yang berbahagia, dan tentunya kita jangan merasa lebih baik dari yang lainnya atau berbangga diri kalau diri kita menjadi hamba Allah yang paling baik atau paling banyak melakukan kebaikan. Kita harus merasa rendah diri atau masih merasa kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu merupakan motivasi kita untuk meningkatkan amaliyah kebaikan kita. Di dalam hal keduniaan, kita seharusnya melihat orang-orang yang ada di bawah kita, dan di dalam hal keagamaan atau hal-hal yang berkenaan dengan akhirat, hendaklah kita melihat orang-orang yang berada di atas kita, sehingga itu semua bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meningkatkan amal ibadah kita atau amal kebaikan kita. Pendengar RRI yang berbahagia, kita berusaha menjadi hamba Allah yang semakin baik, atau proses hari demi hari untuk menjadi hamba Allah yang semakin baik. Dan itulah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, atau esok hari lebih baik dari hari ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robihun, wa mangkana yaumuhu mislama min amsihi fahuwa maghbunun, wa mangkana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang merugi.
Dan barang siapa hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dialah hamba Allah yang dilaknati atau orang-orang yang bangkrut. Kita pilih yang mana? Tentunya kita semua ingin menjadikan kita menjadi hamba Allah yang beruntung, menjadi hamba Allah yang diberkahi, dan tentunya ingin menjadi hamba Allah yang diselamatkan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Demikianlah kajian kita kali ini. Kita selalu muhasabah untuk diri kita sendiri, koreksi diri kita sendiri, agar di tahun yang akan datang menjadi hamba Allah yang lebih baik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membaca hamdalah ketika bersin ialah sebuah kebiasaan yang dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang diberikan. Anjuran mengucap hamdalah setelah bersin ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Bukhari. Selain itu, menutup mulut dikala bersin dan membaca hamdalah juga dapat membantu menghindari penyebaran kuman dan virus yang mungkin terdapat pada bersin tersebut. Meskipun tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan efektivitas membaca hamdalah dalam mencegah penyebaran penyakit, namun kebiasaan ini tetap dijaga oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Info pro zadu.
1: Kepolisian Resor Wonosobo berhasil menggagalkan potensi kebakaran satu unit minibus PO Juragan OTW yang membawa rombongan peziarah di Jalan Bayangkara tepat di depan Mapolres Wonosobo. Kepimpinan Pamapta Piket Sabarha Polres Wonosobo Ibda Jaka Chandra mengatakan mobil bermasalah anggota bergerak taktis menggunakan alat pemadam api ringan untuk memadamkan api pada ruang sekaligus mengevakuasi puluhan penumpang ke area yang aman. Pemerintah Kabupaten Temanggung Jawa Tengah melalui program sistem penyedia air minum atau SPAM dari anggota DAK sebesar 3 miliar untuk membangun dan meningkatkan jaringan perpipaan air minum di 3 desa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Temanggung, Hendy Nur Hidayat menyampaikan, 3 lokasi tadi ada Desa Tukasari, Kecamatan Kledung, Desa Bandung, Kecamatan Kedu, serta Desa Gedongsari, Kecamatan Jumo.

0: Jalan-jalan asik, jalan terus makin asik.
1: Halo teman-teman Pro 1, kembali lagi di program Jalan-Jalan Asyik. Saya Aldi, siap menemani Anda untuk jalan-jalan sambil mengenal keindahan alam Indonesia. Nah, kali ini kita akan menjelajahi wisata alam yang ada di lereng Gunung Ungaran, yaitu Umbul Sidomukti, yang ada di Kabupaten Semarang. Tempat ini terkenal dengan udara yang sejuk, pemandangan yang indah, dan kolam alami yang sangat segar. Begitu sampai di kawasan Umbul Sidomukti, suasananya langsung terasa sejuk dan damai. Di sini, terdapat 4 tingkat kolam renang yang alami, dengan air jernih dari sumber mata air pegunungan. Rasanya segar ketika kaki menyentuh air yang sangat dingin. Dari atas kolam, kita bisa melihat hamparan awan dan pepohonan hijau yang memanjakan mata. Umbul Sidomukti tidak hanya menawarkan wisata air, tapi juga petualangan seru. Ada wahana flying fox, ATV, hingga jalur trekking untuk menyusuri perbukitan. Tempat ini juga punya penginapan bergaya villa dengan panorama alam luar biasa. Nah, di malam hari, kita bisa menikmati suasana bintang bertabur di langit Ungaran. Benar-benar pengalaman yang sulit dilupakan. Bukan cuma itu aja, teman Pro 2, Anda juga bisa mencicipi kuliner legendaris yang ada khas di pegunungan, seperti wedang jahe, jagung bakar, dan makanan tradisional Jawa yang cocok disantap di udara dingin. Kombinasi antara wisata alam, petualangan, dan kuliner inilah yang membuat Umbul Sidomukti selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Menjelang sore, udara di Umbul Sidomukti makin terasa sejuk. Pemandangan matahari terbenam dari atas bukit menjadi penutup sempurna untuk perjalanan kali ini. Cahaya oranye yang menyinari kolam membuat suasana semakin magic. Bahkan, banyak pengunjung yang berhenti untuk sejenak mengabadikan momen sunset indah ini. Itu dia pendengar contoh keseruan menjelajahi Umbul Sidomukti, surga kecil di lereng Gunung Ungaran yang menawarkan kesegaran dan ketenangan. Itu terus ya program Jalan-Jalan Asik, karena masih banyak tempat seru lain yang menunggu untuk kita kunjungi bersama. Sampai jumpa.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Bagaimana modus peredaran narkotika di Jawa Tengah? Berikut penjelasan Kunarto dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
1: Untuk Jawa Tengah saja, kita ketahui bahwa modus operandi yang masuk sudah sangat banyak sekali. Dan sekarang yang paling banyak adalah pertama masuk melalui jalur pelabuhan. Kita tahu bahwa belakangan ini sering ditangkap di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dalam jumlah yang cukup besar, di atas puluhan kilo dari Pontianak atau Kalimantan Barat berupa narkotika jenis sabu. Nah, yang kedua adalah peredaran menggunakan jasa-jasa ekspedisi karena ini dibeli melalui platform belanja online. Nah, jadi ini bentuknya adalah narkotika jenis baru, yaitu tembakau sintetis atau ganja sintetis dan juga ganja tanaman. Ini seringkali diedarkan melalui platform digital dan bisa dibeli oleh anak-anak muda dan tersebar ke seluruh wilayah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kita sering sekali menindak. Itu gambaran sekilas tentang peredaran narkotika di Jawa Tengah yang belakangan sedang kita tangani.

Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik.

0: layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LR Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5:19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jaliah Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi lu?
13: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit tuh masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: pabrik. Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustiar Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah, mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda. Ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Berkah dalam para pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Nicholas Eka Novian Wicaksono, penyuluh agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kota Semarang, akan menemani dalam permenungan malam hari ini. Marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, tuntun kami untuk mendengarkan sabdamu, bimbing kami untuk mampu menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Para pendengar RRI yang terkasih, pada malam hari ini saya mengambil bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Renungan ini saya beri judul Berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Ekaristi, diutus menjadi saksi. Injil ini mengisahkan tentang Rasul Thomas. Selama ini Thomas seringkali diberi julukan Thomas yang ragu-ragu. Ketika para murid lain bersaksi bahwa mereka telah melihat Yesus yang bangkit, Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian Yesus datang kembali. Dengan penuh kasih, ia menghampiri Thomas. Yesus tidak memarahinya, tidak menghakiminya, tetapi justru mengundangnya untuk datang lebih dekat. "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Mendengar dan mengalami perjumpaan itu, Thomas mengucapkan salah satu pengakuan iman yang paling indah dalam kitab suci. "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Yesus menutup peristiwa itu dengan sabda yang juga ditujukan kepada kita semua. "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bukankah kisah Thomas juga menggambarkan kehidupan kita? Di tengah berbagai persoalan hidup, tantangan keluarga, pekerjaan, ekonomi, bahkan derasnya arus informasi dan media sosial, seringkali iman kita diuji. Tidak sedikit orang bertanya, "Di mana Tuhan ketika aku mengalami penderitaan?" Ada pula yang perlahan menjauh dari kehidupan menggereja karena merasa Tuhan tidak lagi hadir dalam hidupnya. Namun Injil ini mengajarkan bahwa Yesus tidak meninggalkan orang yang sedang bergumul dalam iman. Ia justru datang menghampiri. Ia hadir membawa damai dan menguatkan hati yang bimbang. Iman bukanlah sekedar melihat mukjizat, melainkan mempercayakan hidup kepada Kristus. Bahkan ketika kita belum memahami seluruh rencananya. Karena itu, gereja mengajarkan bahwa iman adalah anugerah sekaligus tanggapan manusia terhadap Allah yang menyatakan dirinya. Iman terus bertumbuh ketika kita membuka hati kepada sabda Allah, hidup dalam doa, dan mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan gereja, terutama dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, pusat kehidupan iman Katolik adalah Ekaristi. Di dalam Ekaristi, kita memang tidak melihat Yesus secara kasat mata, seperti Thomas melihatnya.
Namun, dengan mata iman, kita percaya bahwa Kristus sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan. Inilah iman gereja selama 2000 tahun. Melalui Ekaristi, kita mengalami perjumpaan nyata dengan Kristus yang wafat dan bangkit. Di altar, pengorbanan salib Kristus dihadirkan kembali secara sakramental agar kita memperoleh kehidupan baru. Maka, setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi, kita sebenarnya sedang datang kepada Yesus yang hidup. Kita datang membawa kegembiraan, kelelahan, dosa, harapan, dan kecemasan kita. Dan Kristus sendiri menguatkan kita melalui sabdanya dan tubuh serta darahnya. Sebagaimana dikatakan Yesus, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Karena itu, Ekaristi tidak boleh hanya menjadi rutinitas mingguan belaka. Ekaristi harus menjadi sumber kekuatan rohani yang mengubah cara berpikir, berbicara, dan bertindak. Gereja mengajarkan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Dari Ekaristi, kita memperoleh kekuatan, dan kepada Ekaristi, seluruh kehidupan kita diarahkan. Tetapi, perjumpaan dengan Kristus tidak berhenti di dalam gereja. Setelah misa selesai, imam mengatakan, "Pergilah, misa sudah selesai." Kalimat itu bukan berarti ibadah telah berakhir begitu saja. Justru saat itulah perutusan dimulai. Kita diutus menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Yesus sendiri bersabda, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Artinya, setiap orang yang menerima Ekaristi juga menerima misi. Kita dipanggil menjadi gereja yang misioner, menjadi terang di tengah masyarakat, menjadi garam yang memberi rasa, menjadi pembawa damai dalam keluarga, lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Seperti dikatakan Tuhan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Menjadi misioner bukan selalu berarti pergi ke daerah terpencil. Bermisi dapat dimulai dari rumah sendiri. Orang tua yang mendidik anak-anak dalam iman sedang bermisi, guru yang mengajar dengan kasih sedang bermisi, ASN yang bekerja dengan jujur sedang bermisi, mahasiswa yang hidup penuh integritas sedang bermisi, kaum muda yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan sedang bermisi. Semua orang yang menghadirkan kasih Kristus melalui tindakan nyata, sesungguhnya sedang mewartakan Injil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dunia kita saat ini dipengaruhi berbagai tantangan. Polarisasi sosial, budaya instan, penyebaran hoax, individualisme, dan sikap saling mencurigai seringkali membuat banyak orang kehilangan arah. Di tengah situasi seperti ini,
Umat Katolik dipanggil untuk semakin berakar dalam Kristus. Rasul Paulus mengingatkan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman." Pohon yang akarnya kuat tidak mudah tumbang diterpa badai. Demikian pula orang beriman yang akarnya tertanam dalam Kristus tidak mudah goyah oleh berbagai pengaruh dunia. Namun, akar yang kuat harus menghasilkan buah. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Buah itu tampak dalam kasih, kejujuran, pengampunan, kepedulian terhadap sesama, kesediaan melayani, dan keberanian membela kebenaran. Iman yang hidup selalu menghasilkan tindakan nyata, sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati." Maka, ukuran kedewasaan iman bukan hanya seberapa sering kita datang ke gereja, tetapi seberapa besar kasih Kristus nyata melalui hidup kita. Marilah kita belajar dari Thomas. Keraguannya tidak menjadi akhir dari kisah hidupnya. Justru, setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, ia berubah menjadi pewarta Injil yang berani. Tradisi gereja bahkan meyakini bahwa Rasul Thomas mewartakan Injil hingga ke India. Perjumpaan dengan Kristus selalu mengubah seseorang menjadi saksi Kristus. Begitu pula kita. Setiap kali kita menerima Ekaristi, kita menerima Kristus sendiri. Setiap kali mendengarkan sabda Tuhan, kita diperbaharui. Setiap kali kita keluar dari gereja, kita diutus menjadi murid-murid yang membawa harapan bagi dunia. Marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku masih memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Kristus dalam Ekaristi? Apakah aku mengikuti misa hanya sebagai kewajiban atau sungguh sebagai perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Apakah imanku semakin bertumbuh atau justru semakin melemah oleh kesibukan dunia? Apakah orang lain dapat melihat Kristus melalui cara hidupku? Dalam pekan ini, marilah kita menghidupi iman melalui langkah-langkah sederhana namun bermakna. Yang pertama, mengikuti perayaan Ekaristi dengan persiapan batin yang sungguh-sungguh dan mengikuti setiap bagiannya dengan penuh penghayatan. Yang kedua, meluangkan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Yang ketiga, menjadi pembawa damai di dalam keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Yang keempat, berani memberi kesaksian iman melalui kejujuran, kepedulian, pelayanan, serta penggunaan media sosial yang membangun. Dan yang kelima, terlibat aktif dalam kehidupan gereja dan karya pelayanan sesuai talenta yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami seperti Engkau menguatkan Rasul Thomas.
Jadikan hati kami semakin mencintai Ekaristi sebagai sumber kehidupan rohani kami. Tanamkanlah keberanian untuk menjadi saksimu dimanapun kami berada. Semoga hidup kami semakin berakar dalam Engkau dan menghasilkan buah kasih bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga melalui Ekaristi kita semakin berakar dalam Kristus. Semoga iman kita semakin dewasa dan semoga kita semua menjadi gereja yang hidup, gereja yang keluar atau misioner, gereja yang menghadirkan kasih Kristus bagi dunia. Terima kasih atas renungan pada malam hari ini. Semoga kita semakin tergerak untuk menjadi

0: Info pro zadu.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ingin mengembalikan kejayaan olahraga tinju di Jawa Tengah lewat berbagai kegiatan kejuaraan. Kewetun ditandai dengan pembukaan kejuaraan tinju nasional yang memperbutkan sabuk emas Gubernur Jawa Tengah dan sabuk emas Asosiasi Tinju Indonesia atau ATI di Hotel Sahai Jayakarta, Kota Surakarta malam dan berlangsung pada hari Sabtu hingga hari Minggu ini. PT KAI mencatatkan kenaikan jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api di wilayah Daup 4 Semarang pada semester 2020 yang pertama sebesar 10,18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Manajemen Humas PT KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, mengatakan sepanjang Januari hingga Juni tercatat 7,2 juta penumpang yang naik maupun turun di berbagai stasiun di wilayah Daup 4 Semarang.

Di sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: Itu, coba lihat ke laut.
1: Wah, air lautnya surut, surut.
2: Itu, coba lihat ke laut.
3: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
1: Tunggu, tunggu saya.
0: Ayo, Waambe, cepat. Nanti dah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
3: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Waambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini, nggak usah takut. Airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
3: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana?

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kanan.
1: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
3: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Wa Ambe. Tunjukkan.
1: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
4: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
3: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
1: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat-lompat lagi.
4: Aduh, maaf, Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
3: Jangan sedih, Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
1: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
3: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
1: Maksudmu, Rin?
3: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
1: Iya, ayo lepas bajunya.
3: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
1: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
1: Ayo kita kepung. Wa Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
1: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
5: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
3: Wa Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
1: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
1: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
3: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
5: Kalau begitu,

Wa'ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa'ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa'ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

0: Selamat malam pendengar Pro 1. Senang sekali saya Aldi malam hari ini bertemu kembali ya. Kita ngobras-ngobras dulu pendengar di segmen Semarang malam ini untuk edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 ya. Hari Minggu biasanya persiapan untuk hari Senin banyak ya, atau mungkin juga sudah di tahap nyantai karena tadi pagi sudah banyak agendanya gitu ya. Nyantai sih, tapi tangannya enggak bisa santai pendengar, karena zaman sekarang kalau kita bengong, kalau kita diam itu pasti scroll gitu ya. Dengan berbagai macam aplikasi, bahkan juga yang terbaru Threads nih ya, mungkin yang menjadi banyak sekali fokus poin orang-orang ketika membaca. Tapi ini apakah bisa dikatakan sebagai gaya hidup pendengar? Karena kalau zaman dulu kan kita bacanya baca buku, novel, atau mungkin juga media cetak ya. Tapi kalau sekarang sepertinya memang media sosial tadi tuh menjadi era apa ya, gaya hidup gitu ya pendengar ya. Kita akan bahas ya, ngobras malam ini, membaca sebagai hidup di era scroll tanpa henti, bersama dosen bahasa Indonesia UIN Wali Songo Semarang, Amalia Fajriatin Najihah, MPD. Selamat malam, Bu Amalia.
1: Selamat malam, Mas Adi. Semangat juga untuk seluruh pendengar setia ngobras malam hari ini.
0: Selamat malam, senang sekali bisa ketemu ya. Udah nyekrol berapa menit atau berapa jam hari ini, Bu? Jujur, ayo.
1: Berapa ya?
0: Kebiasaannya seperti apa nih, Bu? Kalau mungkin sebagai refleksi diri atau mungkin juga melihat sekelilingnya gitu ya. Kebiasaan scroll tuh sekarang seperti apa sih, Bu?
1: Iya, tidak bisa dipungkiri ya, hampir setiap orang saat ini, mulai dari yang anak-anak sampai dewasa, semuanya juga sudah menjadikan scrolling itu sebagai suatu kebiasaan setiap hari, sehingga dikatakan sebagai budaya. Pun juga saya tidak luput dari hal itu, setiap hari tentunya pasti ada saja yang saya scrolling, ada yang saya baca dari gadget yang saya punya begitu. Ya mungkin hari ini sekitar 2 jam.
0: 2 jam ya. Tapi kalau misalkan untuk scroll-scroll sendiri kan memang konotasinya pasti medsos gitu ya. Ini apakah juga karena memang saat ini sudah banyak informasi yang tertransfer lewat medsos, atau memang sebenarnya masih banyak juga nih yang suka baca dari sisi kayak buku atau novel gitu, Bu?
1: Iya, sebenarnya kan saat ini aplikasi itu disajikan dengan berbagai bentuk model banyak sekali ya. Kalau medsos saja sendiri ada banyak ya, ada X, ada Instagram, ada Threads, TikTok, ada gitu Threads ya. Itu tadi ya, TikTok dan lain-lain. Begitupun juga media-media lain yang di situ menyajikan suatu informasi yang sifatnya ada yang panjang, ada juga yang singkat itu tadi. Kalau yang panjang biasanya kalau saya sendiri itu membuka perpustakaan digital atau digital library seperti itu. Kemudian juga semacam itulah ya, jadi novel yang dari digital juga
0: e-book ya,
1: seperti itu e-book.
0: Baik. Nah mungkin kalau dulu kan banyak pernyataan ya bahwa oh masyarakat zaman sekarang jarang membaca, karena emang mungkin konotasinya baca tuh kayak baca buku gitu ya. Nah ini kalau misalkan orang-orang memantau X, Threads atau mungkin juga forum-forum online, apakah juga bisa dikatakan sebagai gemar membaca atau malah tidak bisa baca karena bukan baca buku gitu, Bu?
1: Oke, nah hal inilah juga yang menarik buat saya ya, karena memang banyak yang mengatakan bahwa budaya scroll ini membuat masyarakat semakin jauh dari kebiasaan membaca. Namun mari kita lihat dari sisi sudut pandang yang berbeda. Karena kalau kita lihat mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau dari sisi kuantitas, berapa teks, jumlah teks yang dibaca oleh masyarakat Indonesia itu mungkin jauh lebih sedikit daripada jumlah teks yang dibaca per hari oleh masyarakat Indonesia saat ini. Karena sajian bacaannya itu sangat banyak sekarang, informasi mengalir begitu deras melalui salah satunya media sosial itu tadi. Sehingga kalau dilihat apakah membaca ini sebagai gaya hidup nggak sekarang, ya tentu saja membaca masih dikategorikan sebagai, justru malah menjadi gaya hidup saat ini gitu, yang paling menonjol itu. Hanya saja karena medianya ini berupa digital dan kebanyakan adalah sosial media, sehingga kita lakukan scrolling itu. Nah scrolling ini dijadikan sebagai suatu kambing hitam yang membuat beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi masyarakat di Indonesia saat ini rendah karena terlalu banyak mengonsumsi informasi yang sifatnya singkat gitu. Tapi sebetulnya budayanya adalah budaya membaca itu masih ada gitu.
0: Jadi meskipun motivasinya beda gitu ya, karena gini, kalau zaman dulu kan kita emang baca itu kan harus ke perpus, harus beli buku dulu, harus pinjam. Tapi kalau sekarang kita tinggal scroll aja, istilahnya berganti aplikasi, berganti medsos itu pasti sudah banyak tulisan. Hanya adalah kedalaman gitu berarti ya Bu ya. Bedanya kalau dulu kan kita baca beratus halaman, tapi kalau sekarang informasi yang singkat ini apakah juga penjelasan juga beda gitu Bu? Membaca singkat juga membaca yang mendalam tadi.
1: Iya, membaca singkat ini kan bagi kenapa kok sosial media, kita tarik sedikit ya Mas, kenapa sosial media saat ini begitu marak dan jenisnya ditambah lagi, kemudian fiturnya juga bertambah selalu begitu ya, karena untuk menuruti minat dari masyarakat. Jadi sekarang kan ada istilah juga dopamin loop gitu ya, jadi seorang itu akan mengulangi, akan penasaran dengan rasa nyaman, rasa enak gitu. Ketika kita melihat info-info yang singkat dari sosial media dan secara cepat itu muncul informasinya, itu kan rasanya ada suatu penasaran, saya mau mendapatkan info yang lain lagi yang lebih cepat, sehingga terjadilah scrolling-scrolling itu tadi. Nah, sehingga kalau dari tingkat kedalamannya membaca seperti itu, yang singkat seperti itu, mungkin memberikan efek dopamin yang besar, tapi tingkat kedalaman dalam pemahaman suatu informasi tentu saja dangkal begitu. Berbeda dengan membaca secara mendalam atau deep reading ya, yang butuh fokus, kemudian menganalisis sampai menarik suatu makna, menyimpulkan begitu. Tentu saja itu suatu yang berbeda gitu.
0: Jadi rootsnya ada gitu ya, caranya ada itu dengan menggunakan mata dan juga apa ya, otak yang terstimulus gitu ya. Tapi kalau untuk dari sisi manfaatnya apakah juga sama Bu, kita membaca mendalam satu buku atau mungkin juga satu artikel, satu novel dengan informasi yang singkat, meskipun juga sama-sama bergerak matanya gitu Bu?
1: Iya, tentu saja berbeda ya. Saat ini orang itu merasa banyak tahu akan banyak hal gitu ya. Oh, saya tahu nih tentang hal ini, saya tahu tentang kondisi politik saat ini yang terjadi, saya tahu berita tentang selebritis ini gitu ya. Saya tahu tentang saat ini yang paling digemari oleh masyarakat itu apa, karena mereka membaca sedikit-sedikit informasi itu tadi yang disajikan secara singkat-singkat itu tadi. Tapi kalau dari sisi kedalamannya, itu tentu saja mereka yang mengatakan seperti itu belum tentu tahu gitu ya, apakah misalnya ada suatu berita katakanlah gaji guru dan dosen tahun ini dinaikkan 40%, misalnya ada suatu judul informasi seperti itu, lalu dimaknai bahwa dia mengetahui bahwa tahun ini guru dan dosen itu gajinya naik 40% misalnya begitu, lalu ternyata karena dia tidak membaca secara mendalam, hanya mengetahui hal seperti itu, kemudian ketika dijadikan sebagai suatu hal yang diyakini, tentu saja itu sangat dangkal dan rentan untuk salah gitu ya, salah pemahamannya begitu. Karena beda dengan ketika membaca mendalam begitu.
0: Jadi istilahnya kayak kedalaman informasinya pun juga karena mungkin terbatas dengan karakter, jadi tidak mendalam gitu ya. Tapi ini kan pasti ada ada motivasinya gitu ya. Saya baca karena saya pengen tahu. Tapi kalau untuk scroll pun juga ingin tahunya tuh ingin tahu yang positif atau negatif, karena ada yang kepo juga, ada yang baca karena tadi ya ngikutin konflik-konflik apa gitu ya Bu ya. Motivasinya gimana Bu kalau scroll tadi?
1: Iya, motivasi membaca seorang saat ini adalah untuk mendapatkan efek dopamin tadi, rasa nyaman, rasa senang gitu ya, rasa senang. Jadi ketika dia mendapatkan suatu kok dengan mudah dan cepat, itu dia akan ketagihan untuk mendapatkan itu lagi dan lagi gitu ya. Ketika dia tahu ada informasi pendek gitu, misalnya dari TikTok, itu kan kemudian apa ya informasi setelah ini, geser lagi apa ya setelah ini, jadi itu membuat rasa senang. Jadi motivasinya itu akhirnya menjadi hanya sebatas sebagai hiburan gitu. Begitu, berbeda dengan tujuan membaca yang untuk memahami secara utuh suatu hal gitu.
0: Baik. Nanti tapi kalau dilihat dari kondisi zaman sekarang ya, ini apakah juga menjadi tantangan Bu ketika kita akhirnya tidak bisa fokus ya, karena aduh ini satu kalimat dua kalimat udah enak kita scroll lagi, itu kan kayak membuat otak juga mungkin juga kayak apa ya, terlalu overstimulus gitu ya Bu ya. Seperti apa ini?
1: Iya. Kalau saya ada istilahnya kita membajak dopamin ya. Jadi dengan adanya media sosial, informasi yang mengalir begitu cepat, kemudian kita bisa dengan mudah scroll gitu ya. Kita kan punya dopamin yang banyak itu tadi ya. Nah, ketika rasa penasaran itu kan kita letakkan pada apa informasi selanjutnya begitu. Tapi bukan di satu topik yang sama, tapi apa topik lain berikutnya begitu. Nah, kita harus menyadari hal itu, kemudian kita mengalihkan rasa penasaran itu kepada satu titik tertentu. Misalnya kita stop di satu informasi, katakanlah contohnya ya, misalnya informasi tentang tambang terbesar di dunia, misalnya tambang emas terbesar di dunia, misalnya begitu. Nah, informasinya kan mungkin hanya sekedar satu gambar, kemudian ada caption gitu ya, atau teks-teks yang sifatnya singkat gitu. Nah, kita stop di situ, kemudian kita tutup sosial media itu, baru kita gunakan dopamin itu untuk keponya itu kepo ke satu hal itu saja. Jadi, sehingga kita nanti cari artikel lebih lanjut yang sifatnya lebih komprehensif, lebih panjang dan seterusnya. Gitu sih. Kira-kira ya.
0: Ya, itu namanya kayak apa ya? Risiko juga gitu ya, Bu ya, kalau misalkan disuruh bacanya buku terus, orang juga pasti akan malas karena zaman sekarang juga mungkin kadang tidak punya waktu begitu lama untuk bisa spend waktu misalkan kayak apa? Sampai 3 hari itu jarang gitu ya, Bu ya. Atau memang masih bisa juga ternyata ini kalau kita membaca yang lebih dalam lagi, lebih panjang, misalkan kayak forum lah atau apa gitu.
1: Iya, artinya sebenarnya kebiasaan membaca itu kalau memang kita tidak punya tadinya, terus tiba-tiba ada suatu hal yang mungkin kesadaran yang ditumbuhkan bahwa orang itu harus membaca, kemudian menyadari okay, ya penting sekali membaca buku misalnya begitu. Akhirnya dia langsung memulainya dengan membaca buku yang panjang halamannya. Itu nanti akan malah justru menjadi ada sisi apa ya, ketakutan lagi gitu, karena rasa nyamannya tidak didapatkan, sehingga membaca teks panjang itu menjadi suatu seperti beban, tanggung jawab atau beban semacam itulah ya, atau tugas yang harus diselesaikan. Nah, maka dari itu memulainya sebetulnya apapun medianya, kita bisa mulai dengan durasi membaca gitu ya. Durasi membaca untuk satu topik misalnya sekitar 10 menit sampai 15 menit saja setiap hari, tapi itu continue dilakukan ya, konsisten dilakukan setiap hari, sehingga nanti kita mendapatkan rasa yang tidak tertekan tapi masih tetap nyaman, sehingga besoknya lagi ketika kita mau menaikkan durasi itu tidak menjadi suatu beban, lambat laun akan menjadi suatu kebiasaan membaca. Kemudian yang kedua, bisa juga jangan jaim ya, istilahnya gini. Oh, biasanya kalau saya ini kan profesinya sebagai apa gitu ya, misalnya ada guru gitu ya, guru itu kan bacaannya harus yang tentang pengetahuan, harus yang berat gitu. Tapi sebetulnya saya minatnya nggak di situ, saya lebih suka baca novel, lebih suka baca komik, tidak masalah. Mulailah dari kebiasaan membaca itu dengan sesuatu bacaan yang memang diminati gitu ya, apa yang menjadi minat kita, itu awal yang lebih baik daripada langsung disajikan sesuatu yang berat yang kita merasa tidak suka dengan hal itu gitu.
0: Baik, kita jeda dulu ya Bu ya, nanti akan kita coba bahas kemudian bagaimana nih membuat kebiasaan itu jadi punya semua hobi punya baca gitu ya, nanti kita akan bahas lagi caranya seperti apa. Pendengar juga boleh bergabung nih, kami tunggu ya yang hobi baca, yang mungkin juga sekarang masih terdistraksi terus-terusan gara-gara gak bisa fokus, kami juga tunggu pertanyaan Anda. Telepon ke 024-831-6686 atau bisa ke WhatsAppnya Pro1 081-666-6886. Kita kembali ngobrol setelah yang satu ini, pendengar.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Kita masih ngobras bersama pendengar, ngobrol seputar minat baca ya. Karena emang zaman sekarang kalau misalkan mau baca mungkin tinggal ambil handphone ya. Tapi tidak nggak tahu nih konteksnya apakah memang membaca itu adalah sebuah gaya hidup di era-era scroll-scroll saat ini. Berbedakah di era zaman dulu sama sekarang? Kita nggak bisa bandingin ya pendengar ya. Kita masih membahasnya bersama dengan Ibu Amalia dari UIN Wali Songo Semarang. Supaya memunculkan jiwa-jiwa suka baca itu gimana Bu? Karena mungkin zaman sekarang banyakkan ini ya video ya, kalau anak kecil atau mungkin juga gadget dikasih ke anak kecil. Kalau dulu kan buku dongeng, tapi kalau sekarang mungkin channel-channel TV gitu ya Bu ya. Bisa gak kira-kira?
1: Iya, memang paling bagus membiasakan orang itu menjadi gemar membaca itu adalah sejak mereka di usia kemasannya, sejak kecil begitu. Nah, hal ini bisa dibentuk dari kebiasaan gitu. Jadi ada istilahnya kan neurocharming. Jadi kalau anak-anak itu kan apa yang dia lihat itulah yang dia lakukan gitu. Dan orang tua sebagai lingkungan terdekat bagi anak, apa yang dilakukan orang tuanya itulah yang akan dia tiru. Untuk membentuk suatu kebiasaan membaca bagi anak, ya orang tuanya juga harus tampak membaca di depan anaknya supaya anak itu melihat sebagai suatu kebiasaan yang bisa ditiru dan tidak menjadikan itu adalah suatu beban begitu. Nah, saat ini kan polanya banyak sekali orang tua yang menyuruh anaknya, ayo kamu jamnya belajar, ayo kamu waktunya untuk membaca, itu dibaca bukunya. Tapi yang dilakukan orang tuanya adalah duduk di sofa sambil scrolling HP gitu. Sehingga anak akhirnya melihat bahwa, oh barang itu adalah suatu kemewahan yang hanya bisa diakses oleh orang dewasa, sedangkan saya sebagai anak kecil itu ditugasi, dihukum dengan membaca suatu buku, begitu ya. Akhirnya dia menjadi benci dengan buku itu tadi, benci dengan membaca gitu ya. Sehingga itu akan seterusnya sampai dia dewasa akan menjadi tidak gemar membaca. Maka dari itu itulah tadi. Jadi pentingnya untuk menyadari bahwa kebiasaan membaca bisa dibentuk sejak dini dan itu dimulai dari orang dewasa terlebih dahulu yang mencontohkan gitu ya, kegiatan membaca itu gitu.
0: Tapi kalau untuk anak-anak remaja atau dewasa yang sudah punya banyak sekali keinginan itu gimana Bu? Apakah juga sesusah anak kecil atau mungkin lebih mudah malahan ya? Apalagi mahasiswa juga gitu ya?
1: Iya, tentu saja lebih sulit sesungguhnya ya. Nah, cuman kalau dalam sekolah, ini peran sekolah juga penting ya gitu. Makanya kalau di awal-awal kemunculan kurikulum 2013 lalu kan ada yang namanya program literasi ya Mas. Jadi di sekolah itu ada budaya literasi yang 10 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Nah, begitu. Meskipun pada praktiknya ada yang melakukannya itu bermacam-macam. Misalnya sekolah yang berbasis keagamaan Islam, 10 menit membaca itu digunakan untuk membaca Al-Quran, Tadarus, begitu ya. Ada juga yang dibebaskan, siswa boleh membawa buku bacaan apa saja. Entah itu dari buku, jenisnya apapun boleh, kemudian surat kabar atau majalah. Ada juga yang setiap kelas itu ada sudut buku gitu ya, ada rak buku yang buku-bukunya sudah disediakan oleh sekolah sehingga bacaannya itu terarah. Praktiknya beda-beda, namun program itu saya rasa merupakan suatu cara yang cukup bagus gitu ya untuk remaja itu tadi. Ya, karena sekolah juga selain lingkungan rumah, sekolah juga menjadi lingkungan yang penting dalam membentuk kebiasaan membaca itu tadi, begitu. Meskipun ya lebih sulitnya adalah ketika remaja juga sudah punya gadget ya, dan mereka punya kuasa penuh apa yang mereka akan konsumsi dari sosial media yang mereka punya, misalnya begitu.
0: Jadi tetap tidak bisa di apa ya? Justru jangan malah kayak melarang orang baca medsos, itu juga malah itu malah diarahkan gitu ya Bu ya. Siapa tahu dari konten-konten scroll-scroll tadi bisa ketemu berbagai macam informasi lain juga. Jadi istilah kayak itu merupakan apa ya, sebuah jalan masuk untuk bisa membaca jadi hobi kembali, berarti seperti itu ya.
1: Betul sekali, titik awalnya itu sebetulnya itu bisa dijadikan suatu titik awal. Jadi kadang kan sekarang ada algoritma juga kan Mas. Jadi sosial medianya Anda dengan punya saya mungkin yang muncul beda-beda gitu ya. Nah itu kan bergantung minat kita kemana gitu. Nah tinggal kita menentukan mana yang akan menjadi fokus hal yang akan kita pelajari secara lebih dalam gitu. Mana yang akan kita cari secara lebih dalam melalui bacaan-bacaan lain gitu.
0: Baik, tapi kadang tuh kita selalu terdistraksi Bu, kalau misalkan menggunakan gadget ya, misalkan kayak pakai baca e-book lah misalkan. Kalau dulu kan kayak ada seninya ya, membawa buku tebal kemana-mana sampai dibawa tidur. Tapi kalau sekarang kan kayak ada pusingnya, ada radiasinya juga, ada ngecasnya juga gitu ya. Ini kalau untuk membaca dengan tablet atau mungkin juga e-book, ada tipsnya nggak dari Bu supaya lebih nyaman lagi Bu?
1: Iya, itu tadi sih kita menentukan durasi ya, karena kaitannya kan juga bukan hanya soal bagaimana kita membaca bisa tahan lama membaca, kemudian pemahamannya bisa sejauh mana otak yang memahami secara mendalam, kan bukan hanya hal itu, tapi media juga perlu dipertimbangkan gitu ya, media baca itu. Mungkin juga ada orang yang merasa ketika membaca gadget itu bisa lebih tahan lama, tapi kalau baca buku yang teks itu cepat ngantuk, ada yang seperti itu juga. Tapi kalau dilihat dari sisi dampak kesehatan, mungkin pakar kesehatan yang lebih mengetahui, ketika kita semakin panjang durasi menatap layar itu nanti berpengaruh pada kesehatan gitu ya. Nah, maka ada suatu apa ya, batasan ya. Misalnya tadi kita membatasi membaca dari media digital yang kita punya, misalnya 10 sampai 15 menit satu kali baca, misalnya begitu ya, atau dalam satu hari itu. Gitu. Sedangkan bacaan lain kita penuhi dengan sumber-sumber yang lain lagi, atau mungkin di jeda sekali pegang sekali baca teks misalnya dari e-book berapa durasinya gitu ya, atau misalnya kita hanya selesaikan setengah bab saja. Gitu. Itu saja sudah cukup saya rasa, dan ketika itu dilakukan secara continue gitu ya, konsisten, itu kan sudah bagus sebetulnya gitu, daripada kita tidak sama sekali atau justru tadi scrolling dengan informasi yang carut marut, yang
0: informasi yang gitu, nyampah gitu ya Bu ya, yang banyak sekali gitu, komen-komen atau mungkin juga konten yang kurang bagus itu ya. Nah, ini kan juga ada peran teknologi ya, seperti digital library, e-book gitu ya. Ini mungkin banyak orang yang mungkin masih belum tahu Bu, ada nggak sih Bu kayak web-web atau mungkin juga e-book yang sebenarnya gratis, banyak menyediakan pilihan, tapi orang masih belum mengaksesnya gitu Bu?
1: Iya, kalau andalan saya ya, mas saya sih pakai iPusnas ya. Jadi iPusnas ya. Jadi di iPusnas itu disediakan banyak sekali buku dari berbagai genre. Kemudian kita juga bisa cari dari siapa penulisnya, bisa cari juga dari judul bukunya, bisa cari juga dari tema ya, genre bukunya itu juga bisa. Nah, itu bisa diakses secara gratis juga gitu. Jadi banyak sekali ya bacaan gratis dari aplikasi tersebut. Kalau saya konsisten menggunakan itu ya, khususnya ya iPusnas. Gitu. Mungkin itu menjadi salah satu rekomendasi ya bagi yang penasaran, silakan di-download aja. Meskipun saya tidak ini ya ambasadornya ya.
0: Tapi kalau untuk apa manfaatnya boleh di-share ya Bu ya, berarti ya.
1: Seperti itu.
0: Baik, nah ini kan juga kita melihat nih kayak ada perubahan juga Bu, kayak yang terkenal tuh kemarin tuh ada satu merek toko buku terkenal di Semarang gitu ya, atau mungkin juga di mana yang akhirnya mengubah konsep toko bukunya sebagai tempat ngopi dan juga untuk membaca. Jadi kayak ada cara gitu ya. Ini kan kita melihat bahwa banyak tren-tren zaman sekarang kayak tren ngopi atau mungkin juga tren yang lain gitu ya Bu ya. Bisa nggak itu dimasukkan menjadi sebuah gaya hidup membaca di antara tren yang ada kayak zaman sekarang gitu Bu?
1: Bisa. Nah, biasanya memang kesadaran akan pentingnya membaca itu akhirnya banyak juga orang yang punya ide menarik, terutama biasanya sih sasarannya kebanyakan mahasiswa ya, di mana mereka membutuhkan ruang untuk berdiskusi, ruang untuk mengerjakan tugas, butuh banyak referensi. Akhirnya muncul sekarang ini kan banyak juga, bukan hanya 1-2 tapi banyak juga di Semarang sendiri
0: tempat-tempat nongkrong yang dibikin gitu ya, konsepnya kayak slow bar gitu ya Bu ya, konsep, tempat kafe gitu,
1: betul,
0: ya
1: konsepnya library seperti ya. Itu gitu, jadi ya salah satu cara yang bagus juga menurut saya gitu ya. Cuman sempat itu kan, kalau yang paling besar kemarin sempat booming itu kan akhirnya malah menjadi spot foto aja, pura-pura baca.
0: Meskipun ya ada niat, tapi gak tahu nih ya targetnya nanti, yang penting sudah ada usaha gitu ya Bu ya mungkin ya.
1: Iya, ya setidaknya meskipun hanya datang, paling tidak ketika melihat sajian bacaan yang begitu banyak, mungkin orang akan comot paling tidak baca satu halaman dua halaman, Terus saya rasa lebih lebih baik begitu.
0: Mungkin diawali dengan tren-tren FOMO foto-foto, tapi lama-lama dari lihat dia maksud, wah ada yang foto, ada buku, jadi pengen gitu. Itu juga kita harapkan ya. Karena
1: bisa
0: juga
1: aja,
0: zaman sekarang juga gini Bu, banyak sekali komunitas-komunitas yang muncul lewat Threads ya. Kayak misalkan kayak komunitas baca buku bersama, atau mungkin juga orang mencari informasi menggunakan medsos. Jadi itu justru bisa kita manfaatkan untuk bisa menjadi ruang baca di era digital gitu berarti ya Bu ya.
1: Iya betul sekali. Baik. Mas, salah satu media juga.
0: Kita jadi lagi Bu, kita masih punya satu segmen terakhir buat closing. Pendengar juga masih bisa menyimak ya penjelasan dari Ibu Amalia terkait dengan membaca sebagai gaya hidup di era scroll tanpa henti. Kita kembali setelah mendengarkan Resonansi Indonesia berikut ini.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia,

Seiring dengan perkembangan zaman ya, kita masih belum tahu nih ke depannya seperti apa. Apakah memang yang namanya membaca itu akan digantikan dengan hal lain, kayak bahkan sekarang juga ada audiobook gitu ya pendengar ya. Kita hanya bisa mengikuti zaman gitu ya. Bu Amalia, gimana Bu melihat dari perkembangan gaya baca di masa depan gitu ya dengan adanya

0: memanfaatkan teknologi untuk membaca, tapi apa namanya, menjadikan hal itu menjadi apa ya, dikesampingkan dan tergantikan oleh hiburan yang sifatnya cepat gitu. Begitu sih saya kira.
1: Ada pesan apa Bu untuk pendengar Pro 1 yang mungkin juga masih jarang baca atau mungkin juga hanya baca konten-konten tanda kutip konten sampah gitu ya Bu ya?
0: Iya, intinya jangan khawatir karena di sini kita tidak mengkambing hitamkan scrolling sebagai suatu hal yang buruk gitu ya. Artinya itu bisa menjadi titik awal kita untuk pembacaan yang lebih mendalam. Fokusnya di sini adalah bagaimana kesadaran membedakan scroll itu apa. Budaya scroll bukan lawan budaya membaca. Scroll adalah perilaku digital, membaca adalah proses kognitif. Jadi tantangan kita bukan menghilangkan kebiasaan scroll, melainkan mengubahnya menjadi gerbang menuju pembacaan yang lebih mendalam.
1: Baik, gitu, terima kasih kira-kira. Sudah mampir ke Pro 1 Bu Amalia. Semoga minat baca orang-orang zaman sekarang juga tetap bisa teratasi dengan adanya medsos dan juga gaya-gaya scroll tadi ya Bu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi, kita bahas topik scroll lain seputar dunia sastra Bu Amalia. Terima kasih, selamat malam Bu.
0: Terima kasih, sama-sama Mas Aldi.
1: Demikian pendengar dosen Bahasa Indonesia dari UIN Wali Songo Semarang, Amalia Fajriatin, MPD, sudah membahas terkait dengan membaca sebagai hidup di era scroll-scroll seperti zaman sekarang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Pendengar Pro 1, selamat malam semuanya. Hari Minggu, bagaimana suasana hari Anda? Sudah capek kah hari ini? Kadang biasanya kalau Minggu pagi sampai dari hari Sabtu sebelumnya udah banyak aktivitas ya. Sekarang saya siap menemani Anda dengan lagu-lagu yang bisa di-request ya, karena sekarang udah masuk di segmen Ruang Rindu. Ya, kasih tahu saya ada lagu apa sih yang pengen didengarkan untuk malam hari ini? Kasih tahu saya kenangan indah apa yang ada pada dekade 80-an, 90-an sampai 2000-an versi Anda ya. Telepon, SMS, WhatsApp 02483166686 atau 0816666886. Saya tunggu sampai jam 11 malam nanti.

0: Bagaimana cara menanamkan minat baca pada anak? Kita dengar penjelasan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia dari FBS UNES, Dr. Uum Komariah, SPDM HUM.
1: Yang pertama, kita bisa memberikan bacaan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Kita bisa mengenalkan itu dengan pendongeng terlebih dahulu. Saya kira ini juga bisa memberikan semacam pemantik ya.

Balik ya di Essential mendengar dengan lagunya Kangen ya. Ada yang kangen kah dengan Malik era awal-awal ini ya? Mungkin kalau zaman dulu ya, awal ketika mereka muncul di akhir tahun 2000-an ya, Malik dikenal sebagai salah satu pionirnya grup jazz, funk gitu ya. Meskipun sekarang juga mereka sempat viral dengan lagu-lagu easy listening-nya mereka, kayak Kita Bikin Romance atau apa, tapi root-nya tetap di jazz gitu ya. Yang jelas di tahun ini, sepertinya Malik sedang sibuk untuk menggarap album ke-10 mereka, pendengar. Jadi kalau Anda kemarin ya sempat dengar kabar ya, Malik kan sempat bikin konser gitu kan. Nah, dalam pementasan musikal Senjata Pelita sendiri, itu ada kabar bahwa Malik akan membocorkan satu proyek terbaru, yaitu album ke-10-nya ya. Jadi Widi ini sebagai salah satu anggotanya Malik nyepil gitu kan mendengar. Nah, mereka sedang rekaman album ke-10 karena mereka rasanya pengen nulis ulang dan banyak yang mau diotak-atik untuk album ke-10 mereka. Jadi bersama dengan pertolongannya Malik di Essential, mereka sempat ya memberikan inspirasi, kemudian juga bagaimana perjalanan hidup mereka juga memberikan kontribusi terhadap bagaimana lagu-lagu yang mereka ciptakan kemudian, pendengar. Meskipun ada spill album ke-10, tapi belum ada detail seputar entah itu perilisannya, entah itu lagunya seperti apa. Yang jelas kita tunggu ya dengan kabar tadi, semoga aja tahun ini ya pendengar, karena mungkin juga sudah banyak yang kangen dengan lagu-lagu barunya Malik and the Essential.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Melihat karirnya Madonna yang sejak tahun 80-an ya, dengan teknologi yang ada, dengan cara yang ada, itu luar biasa pendengar. Karena kalau zaman sekarang ini sudah banyak teknologi yang membantu ya, termasuk juga dengan AI nih, yang juga dituduh sebagai salah satu apa ya bagian yang justru malah bisa mengacaukan sebuah seni. Itu yang disampaikan Madonna pendengar. Jadi Madonna ini mengkritik terhadap penggunaan AI untuk industri musik, karena memang justru AI itu kayak semacam apa ya, bertentangan dengan esensi seni gitu ya. Jadi ia juga, Madonna juga mengatakan bahwa saat ini situasi industri musik itu lebih fokus pada jumlah followers, kemudian juga posisi tangga lagu dan juga keviralan, bukan dari kualitasnya sendiri pendengar. Dan dia disampaikan Madonna gitu ya dalam sebuah wawancara bersama dengan Vogue Italia saat dia juga sedang mempromosikan album terbarunya, Convention Number 2 gitu ya. Dan Madonna juga bilang nih kalau algoritma sama AI itu justru mengurangi keberanian untuk mengambil resiko, karena mungkin kalau zaman sekarang takut gitu ya, angka streamingnya turun, kemudian juga gak masuk chart, justru malah membuat seniman tuh jadi kayak ngikutin pasar. Itu yang disampaikan Madonna. Karena beda, zaman dulu kita kayak bisa merasakan bahwa orang bereksperimen diterima, gagal atau enggak, ya itu bagian dari pelajaran ya pendengar. Makanya kalau zaman dulu itu berbagai macam tangga lagu itu isinya beda-beda genre, bisa ada popnya, ada rocknya, ada rapnya. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya sama lagu-lagu yang setipe gitu ya. Itu yang coba disampaikan Madonna melihat perkembangan musik di zaman sekarang. Gimana? Setuju nggak pendengar?

Musicopedia. Musicopedia. Rihanna, penyanyi yang bernama lengkap Robin Rihanna Fenty, menandatangani kontrak musik pertamanya di umur 16 tahun. Setahun berikutnya, tahun 2005-an, album pertamanya Music of the Sun.

Album Good Girl Gone Bad menjadi salah satu album paling laris Rihanna. Buktinya, album ini terjual 2,8 juta kopi hanya di Amerika Serikat saja dan 9 juta kopi di seluruh dunia. Tidak hanya Umbrella, lagu-lagu lain dalam album ini juga menjadi single seperti Shut Up and Drive, Hate

Selama karirnya, Riana telah membintangi beberapa film ternama. Beberapa perannya yang paling mendapatkan banyak perhatian adalah di film Bring It On, All or Nothing, Battleship, This Is The End, Valerian and the City of the Thousand Planets, serta film Ocean 8.

musik dan perfilman. Pada tahun 2017, Rihanna meluncurkan merek kosmetiknya yang bernama Fenty Beauty. Riri juga masuk ke industri fashion dengan menciptakan produk pakaian bernama Savage X Fenty yang juga menjadi tren karena memiliki beragam ukuran dan warna yang disesuaikan dengan

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Biasanya pendengar, seorang musisi atau penyanyi itu seneng ya kalau lagunya itu diambil atau mungkin juga digunakan sebagai kampanye. Termasuk juga untuk presiden, bahkan di luar negeri sana pendengar. Tapi ternyata ya, ada beberapa musisi yang justru malah merasa tidak suka kalau lagunya dicatut. Nah ini dicatut, berarti tidak izin gitu ya pendengar ya. Dan ternyata memang Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini sering mengunggah video kampanye yang tidak mengambil izin mungkin ya. Karena juga artisnya ketika tahu marah-marah. Termasuk juga Linkin Park nih pendengar, yang kemarin ya sempat merasa marah gitu ya, karena pihak dari Presiden Amerika Serikat Trump ini menggunakan lagu ikoniknya Linkin Park Somewhere I Belong untuk video pencapaian malam tahun baru mereka pendengar. Jadi videonya langsung viral dan juga pihak band ini langsung memberi pernyataan tegas kalau lagu mereka ternyata diambil tanpa izin gitu ya. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Mas Irfan ini ya?
1: Iya, betul.
0: Mau request lagu apa nih malam ini? Silakan.
1: Mau request lagunya The Beatles bisa, Mas?
0: Beatlesnya itu terlalu lama, Mas. Tahun 60-an tuh.
1: Oh iya.
0: Oh, yang agak baru-baru aja apa nih?
1: Lagunya
0: dari siapa? Bentar. Boleh lagu pop, lagu-lagu
1: MLDR aja, Mas.
0: Yang apa nih? Michael Learns Rock-nya?
1: That's Why You Go Away.
0: Michael Learns Rock-nya. Adanya Nothing Tulus atau 25 Minutes nih? Mau yang mana?
1: Nothing Tulus sama?
0: 25 Minutes.
1: Ganti Backstreet Boys, Mas.
0: Backstreet Boys, boleh. Salamnya apa nih?
1: Ya, salamnya buat Jir Siarat. Kamu buat sama siapa sih yang lagi dengan
0: Pusat? Oke, okay. Backstreet Boys-nya mau yang apa BSB-nya?
1: Yang Shape of My Heart aja, Mas.
0: Oke, lagi viral lagunya kalau nggak salah ya.
1: Oke, iya.
0: Langsung saya putarkan ya Mas Irfan ya.
1: Terima kasih Mas.
0: Terima kasih ya. Yang sudah bergabung di teleponnya Pro 1 ini, lagunya lagi viral juga nih pendengar. Ya, nggak tahu kenapa, karena mungkin sepertinya karena mereka baru asan konser ya. Jadi langsung reels juga isinya lagu-lagunya Backstreet Boys, di mana-mana juga Backstreet Boys. Sama-sama kita dengarkan lagi pendengar.

0: Apa saja bentuk bahasa yang digunakan penyandang autis? Kita simak penjelasan dosen bahasa dan juga sastra FBS UNES, Muhammad Badru Siroj, MPD.
1: Baik, kalau dalam berkomunikasi atau interaksi, penyandang autis ini biasanya menggunakan ekolalia. Ekolalia itu seperti pengulang kata, Mas Aldi. Mm-hmm. Jadi mereka mengulang kata-kata. Ya, mengulang kata-kata, kadang menggunakan bahasa yang kaku, ya, yang formal, ya. Ada yang menggunakan bahasa yang unik, ya. Ada yang tak berpola. Nah, jadi memang mereka beda. Mereka istilahnya punya cara dan kebiasaan khusus yang mereka miliki, dan kadang itu sifatnya individual. Belum tentu yang mereka gunakan, misalnya satu individu dengan penyandang autis dengan individu lain yang penyandang autis ini sama, belum tentu, karena mereka tak berpola, ya, bisa dengan suara atau gerakan, dengan penunjuk. Nah, itu hal-hal yang unik dan tidak bisa secara bahasa itu digeneralisasi. Maka orang-orang di sekitarnya, keluarganya, lingkungannya, ini harus benar-benar memahami bahasanya.

Tidak butuh waktu sewindu atau 8 tahun bagi Tulus untuk kembali ke dunia musik ya, karena baru-baru ini lagu Teh Hijau ini kembali viral di mana-mana. Jadi belum lama dirilis tapi sudah trending ya di aplikasi Instagram, Reels, TikTok juga pendengar. Dan ternyata Festival Bigu Festival ini menjadi saksi hari Sabtu kemarin ya. Untuk pertama kalinya Tulus membawakan lagu Teh Hijau di hadapan banyak fansnya. Jadi pengunjung ini bisa menikmati penampilan para musisi favorit ya di area yang sudah ada. Termasuk juga untuk fansnya Tulus. Ya, ini perdana membawakan lagu Teh Hijau yang dirilis pada 30 Juni kemarin. Ini dibuka dengan visual ilustrasi teh hijau yang sedang dituangkan ke dalam cangkir sebelum Tulus ini muncul di atas panggung dan langsung membawakan lagu tersebut. Jadi ini baru-baru banget pendengar, baru berumur 4 hari lagunya ya. Tapi ternyata uniknya fans-fansnya sudah hafal gitu ya. Jadi lagu yang mengisahkan tentang seseorang yang merasa mati rasa sampai kayak sulit kembali jatuh cinta itu ya. Ini menjadi satu momen yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh para fans. Jadi setelah lagu terakhir dinyanyikan, tepuk tangan juga langsung menggema memenuhi area konser. Jadi tidak hanya Tulus, tapi juga banyak penyanyi-penyanyi lain yang juga hadir di konser kemarin malam. Ada Rosa dan juga Rio Febrian. Mungkin di antara penampilan-penampilan yang ada, ini menjadi penampilan yang spesial karena kembali ya, untuk pertama kalinya Tulus membawakan lagu Teh Hijau yang digadang-gadang juga bakal menjadi salah satu lagu yang besar di tahun 2026 ini pendengar.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De Bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Spesial buat para Clickers ya, nama fansnya Ungu yang mungkin juga udah kangen ya dengan penampilan mereka. Ini pasca selesai masa jabatan sebagai salah satu pemimpin daerah gitu ya. Ungu ini sepertinya kembali untuk menyapa fansnya dengan konser tunggal bertajuk Waktu Yang Dinanti Final Chapter ya. Ini bakal dilaksanakan Oktober pendengar, tanggal 30 Oktober, jadi masih ada cukup panjang waktunya. Yang jelas Ungu sudah menginformasikannya lewat akun Instagram ya. Jadi digelar konser tunggal pada bulan Oktober. Jadi konser Waktu Nanti Final Capture ini adalah bentuk pernyataan terkait dengan 3 dekade mereka berkarya. 30 tahun ya, cukup panjang. Ini menjadi konser tunggal Ungu yang memberikan kesempatan buat dirinya sama Clickers untuk kembali menikmati musik-musiknya Ungu pendengar. Selama 30 tahun ya, Ungu belajar bahwa mereka tetap menjadi satu band yang bukan apa-apa tanpa dukungan fansnya. Makanya mereka mengucapkan terima kasih lewat konsernya, dan juga Pasha bilang ini menjadi rasa syukur atas perjalanan panjang Ungu selama 30 tahun berkarya. Nah, dalam konser Waktu Yang Dinanti Final Capture nanti, yang jelas ini sudah bisa dipersiapkan ya. Tiket pre-sale-nya ini dijual tanggal 8 Juli. Jadi kalau Anda pengen menikmati konsernya Ungu 30 tahun berkarya, catat tanggalnya ya. Anda bisa langsung menikmati war tiketnya dulu tanggal 8 Juli mendatang pendengar.

Musiklopedia. Musiklopedia. Chrisye, penyanyi dan pencipta lagu legend kebanggaan Indonesia. Sampai akhir hayatnya, tak ada satupun yang mampu meng

0: Lahir dari keluarga wirausaha, tak menyurutkan minat seni mengalir deras di nadinya. Eksis sedari tahun 70-an, menghasilkan lagu-lagu yang akan selalu diingat oleh penikmat musik di tanah air. Musiklopedia.
1: Saat mendapatkan penghargaan ya senang gitu ya, tapi di belahan hati saya ada satu beban gitu ya. Setiap kali saya mendapatkan penghargaan berarti saya merasa dituntut untuk selalu berbuat lebih baik daripada apa yang telah saya buat di waktu lalu gitu.

Sebut saja lilin-lilin kecil, badai pasti berlalu, sabda alam, dan masih banyak lainnya. Membawa Chrisye memperoleh BASF Legend Award pada tahun 1995 atas pengabdiannya terhadap musik di Indonesia. Selama 40 tahun berkarir, penyanyi pop Indonesia Chrisye telah meluncurkan 20 album studio, 2 tribute atau album cover, 2 album soundtrack, 10 album kompilasi, sebuah album indie, dan 56 single. Musikopedia.

Seperti lagunya Chrisye ya, semoga badai pasti berlalu, karena setiap manusia pasti punya badainya masing-masing ya, entah itu badainya besar atau kecil. Yang jelas setelah badai pasti ada hari yang cerah. Semoga juga lagu-lagu yang saya pilihkan di segmen Ruang Rindu ini bisa membuat Anda kembali cerah pendengar ya. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 1 untuk Ruang Rindu ya. Saya masih punya waktu 1 jam terakhir untuk menemani Anda di Semarang malam ini, sambil juga mempersiapkan ya yang nanti jam 12 malam mau sama-sama debar, karena kembali kami akan menghadirkan pertandingan sepak bola Piala Dunia nanti, ada Kanada sama Maroko ya, kami akan hadirkan. Tapi sebelumnya tetap bersama dengan Pro 1, karena saya masih punya waktu sampai nanti jam 12 malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengar, kalau kita melihat ya, banyak sekali cara-cara untuk bisa menguri-uri budaya, termasuk juga di beberapa wilayah Jawa Tengah saat ini masih mempertahankan budaya yang ada. Termasuk ini ada Festival Lima Gunung Kabupaten Magelang yang tahun ini menyelenggarakan ke-25 kali ya, yang secara konsisten ini juga menjadi sumbangan untuk ilmu pengetahuan tentang peradaban batin oleh para seniman petani di komunitas Lima Gunung, yaitu ini ya, di Magelang sana pendengar. Jadi ada sebuah perayaan gitu kan ya, komunitas Lima Gunung ya, yang juga ini menjadi salah satu cara untuk masyarakat secara swadaya dan juga penggiat komunitas untuk bisa eksistensi gitu ya. Jadi untuk tahun ini dilaksanakan minggu depan tanggal 10 sampai 12 Juli, tepatnya di Dusun Warangan, Desa Muneng, Kecamatan Pakis, Magelang. Jadi ada 85 grup yang berkesenian dengan sedikitnya 1000 lebih atau 1200 orang yang bakal mementaskan berbagai kesenian dari mulai tradisional, modern, kontemporer, sampai kolaborasi pementasan pendengar. Jadi warga ini sejak pertengahan Juni kemarin sudah gotong royong untuk membangun panggung dua level ya, 80 meter persegi dan 32 meter persegi. Ini luas sekali pendengar. Dan panggungnya juga sudah dihiasi dengan instalasi seni berbahan alam pertanian dengan 186 kepala keluarga atau 504 jiwa oleh masyarakat di sana ya. Nanti ada tarian, musik, teater, pameran, pembacaan puisi, gerah budaya, sekaligus juga penghargaan Lima Gunung Award dan juga pidato kebudayaan. Jadi untuk desa-desa luar juga yang menjadi relasi KLG ya, itu ada dari komunitas kawasan Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, Menoreh, Lima Gunung yang sama-sama berbudaya. Ini menjadi apa ya, festival yang pertama kali ya yang mungkin juga akan dinikmati oleh anak-anak muda yang juga pengen tahu seperti apa sih indahnya Festival Lima Gunung Magelang.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

MBG pendengar, ini masih menjadi salah satu isu ya yang juga mungkin membutuhkan kajian lebih lanjut seperti yang sudah disampaikan, dan saat ini pemerintah juga sudah menyusun skenario kebijakan terkait keterlibatan kantin untuk pendistribusian MBG bersama dengan BGN atau Badan Gizi Nasional. Tapi masih belum ada keputusan final mengenai bagaimana nanti ke depannya peran kantin sekolah ini ataupun mekanisme layanan pendukung lainnya ya. Ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Abdul Muti di Yogyakarta pendengar, karena menurutnya saat ini seluruh skema itu masih dikaji secara mendalam supaya implementasinya juga berjalan efektif. Dan ini juga sudah disepakati ya bersama dengan rapat tingkat menteri bagaimana perubahan sasaran penerimaan manfaat program MBG. Nah, nantinya program ini tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa, tapi diprioritaskan pada peserta didik yang benar-benar membutuhkan. Kemudian untuk kementerian sendiri, ini berperan untuk memberikan masukan supaya pelaksanaan program ini juga sesuai dengan tujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Karena saat ini semangat utama program MBG itu adalah membangun generasi yang sehat secara fisik sekaligus menekan angka stunting di Indonesia. Jadi selain meningkatkan gizi, juga harusnya MBG juga dirancang ya sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter sekolah. Nah, makanya program ini harapannya bisa menjadi satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, khususnya membiasakan anak-anak kita ini untuk selalu makan makanan yang sehat dan juga bergizi.

Musiklopedia. Musiklopedia. Agnes Monica atau kini yang dikenal sebagai Agnes Mo adalah salah satu penyanyi dan aktris asal tanah air yang memulai awal karirnya di industri hiburan pada usia 6 tahun sebagai penyanyi cilik. Musiklopedia. Album yang menjadi transisi dari penyanyi cilik menjadi penyanyi dewasa adalah album And The Story Goes yang dirilis pada Oktober 2003. Album ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia dan juga melibatkan beberapa pemusik ternama yakni Ahmad Dhani dan Melly Goeslaw.

dalam jumlah 35.000 bahkan sebelum albumnya dirilis. Album tersebut kemudian meraih double platinum dengan penjualan lebih dari 300.000 keping. Musiklopedia. Semakin matang album studio selanjutnya yang dirilis di tahun 2005 dengan judul What Up A. Dengan single-single yang masih dekat dengan hati masyarakat Indonesia seperti Tak Ada Logika, Bukan Milikmu Lagi, dan Cinta di Ujung Jalan.

saya nggak pernah, saya nggak ngetop di Indonesia itu karena misalnya dari talent search atau bukan dari viral videos, karena dulu belum ada. Jadi semuanya proses dari aku umur 6 tahun. Di dalam prosesnya aja misalnya, aduh pengen jadi dokter, tapi pakai dokter umum apa dokter spesialis ya? You know, like there are a lot of reconsideration misalnya, atau ada changes in life gitu.

Album selanjutnya yang berjudul Secretly Agnesius tahun 2009, Agnes Is My Name di tahun 2011, dan Agnesmo di tahun 2013 dirilis sebagai album yang berbahasa Inggris. Ketiga album ini membuat nama Agnesmo melejit hingga terdengar di industri musik internasional. Musikopedia. Pada 11 Februari 2022, Agnes meluncurkan single berjudul Passions dengan label miliknya sendiri, yaitu Entertainment Inc. Single ini berhasil masuk di dua chart Billboard Amerika Serikat, R&B Hip Hop Airplay, dan masuk daftar penjualan lagu populer iTunes di Indonesia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Uni Emirat Arab.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Semarang Malam ini ya. Dan siap-siap aja untuk yang debar ya, dengar bareng malam hari ini kembali. Kami akan menghadirkan siaran Piala Dunia yang di-relay dari Pro 3 Jakarta ya. Nanti akan ada pertandingan, hari ini ada dua ya, nanti jam 00 itu Brazil, jam 3 itu Brazil dan juga Norwegia pendengar ya. Kalau nanti jam 7 pagi juga ada Meksiko dan juga Inggris. Ini semoga hari Seninnya semakin semangat karena lembur lagi ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya dan sampai jumpa.

Rosa Parks, aktivis hak sipil asal Amerika Serikat mengatakan, "Orang-orang selalu berkata bahwa saya tidak menyerahkan kursi saya karena saya lelah, tetapi itu tidak benar. Saya tidak lelah secara fisik. Satu-satunya lelah yang saya rasakan adalah lelah karena terus menyerah. Hidup harus dijalani sepenuhnya, sehingga kematian hanyalah babak berikutnya. Kenangan tentang hidup kita, pekerjaan kita, dan perbuatan kita akan terus hidup dalam diri orang lain. Saya ingin dikenal sebagai seorang yang peduli terhadap kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan untuk semua orang."

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
1: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
3: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
2: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
2: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Sitkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026, yang mungkin Anda lewatkan. Dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026 dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online, spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya, seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting gitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu. Dan ini dalam konteks media sosial, kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana. Apapun kontennya, ini kontennya konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian. Bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya. Padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar, jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal dan ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya Anda penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya. Jika Anda menginginkan
Info lebih lanjut klik link ini. Nah ini hati-hati kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot ya, di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online.

pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih, ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi, seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen

0: Bagan, Bung Taufani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan, kalau tidak Inggris, Meksiko, begitu ya?
1: Ya, pemenang dari pertandingan ini.
0: Ya.
1: Dan saya lihat, kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris, saya rasa dengan pembuktian melawan Brazil ini membuktikan kalau Norwegia memang merupakan kuda hitam di Piala Dunia 2026 dan saya rasa masih bisa terus melaju dengan kualitas yang dimiliki ditambah dengan tentunya kepercayaan diri yang tentu akan sangat meningkat dengan keberhasilan menggugurkan tim sekelas Brazil.
0: Iya. Dan ya, Anda juga melihat mungkin peluang bagi Norwegia untuk melaju ke babak kalau perempat final sudah pasti ya, artinya ke semifinal dan final juga masih punya peluang dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya. Sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim
1: penantang,
0: tim penantang gitu. Oke. Okay. Baik, Bung Taufani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor atau ya sebetulnya ya, biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung.
1: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam, Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani. Dan tentu saja dengan gugurnya mereka, sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti yang memang dari awal sudah ada segelintir supporter meragukan dia karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti kedepannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
0: Wah, masih panjang kontraknya, kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia. Sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa Dini Hari. Pamit, mewakili rekan kerja yang bertugas ada

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang

0: betul-betul landasannya adalah hening cipta, maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan, betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam, karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz Anies Tias Kuncaro ya, yang pagi hari ini insya Allah kita akan hadirkan kajian mengenai memelihara kemuliaan wanita dalam rumah tangga menurut Islam seperti apa. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz. Pagi hari ini kita akan berbincang ya mengenai atau membahas mengenai memelihara kemuliaan wanita dalam rumah tangga menurut Islam. Nah, ini seperti apa, Ustadz?
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Rosabar yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk mengajar bersama seputar keluarga dalam Islam, khususnya kita mencoba menelisik beberapa ajaran-ajaran Rasul terkait beberapa kiat untuk menjaga, memelihara kemuliaan seorang wanita dalam rumah tangga. Dalam hal ini utamanya adalah istri. Kita banyak membaca, ya, mendengar dari beberapa literatur, ya, bacaan baik dari ulama-ulama dahulu maupun ulama sekarang, bagaimana Islam menempatkan kaum perempuan pada derajat yang setara dengan laki-laki. Artinya kalau ditanyakan mana yang utama, laki dan perempuan, maka Islam memberikan jelas, jawaban jelas, tidak ada perbedaan status laki-laki dan perempuan, ya, di dalam ajaran Islam. Karena sama peluangnya untuk mendapatkan gelar sebagai mukmin, mukminah, muslim, muslimah, muksin, muslimah, dan seterusnya. Dan mereka semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi sama secara individu sebagai manusia. Namun ketika masing-masing memainkan peran dalam strata tertentu, ya, maka peran keduanya tentu berbeda. Tapi tidak bisa untuk dipilih ini yang lebih utama, ini yang lebih baik. Masing-masing membawa kehormatan, kemuliaan, kebaikan di dalam diri keduanya. Nah, terkait dengan seorang wanita atau perempuan, tentu dahulu kita banyak tahu bahwa kedudukan perempuan itu seringkali disamakan dengan barang, ya, sehingga tidak memiliki derajat yang baik. Nah, di dalam keluarga Islam kita tentu pernah mendengar, Mbak Ana, jadi dalam sebuah hadis itu yang memerintahkan kita pada prinsipnya untuk berbuat baik kepada kaum perempuan ini. Jadi perempuan itu adalah diciptakan, ini sebetulnya bentuk metafora, ya, di gambaran saja bahwa perempuan dari tulang rusuk, ya. Sehingga kalau yang namanya tulang rusuk itu bagian atasnya itu cenderung bengkok, ya. Maka kalau kita mencoba meluruskannya dengan cara yang kasar, dia akan patah. Tapi andai kata dibiarkan, ya, dia akan tetap bengkok. Ya. Itu perumpamannya adalah seperti itu. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, tentu kita paham betul, ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, ya, bagaimana para kaum perempuan ini, misalnya, ya, ketika dia harus mengandung, ya, ketika dia harus melahirkan, 9 bulan mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, bahkan mendidik dan mengasuh hingga dewasa. Maka banyak hal besar, ya, bahkan dalam beberapa hadis dikatakan bahwa andai kata seorang wanita mengandung 9 bulan, ya, maka selama mengandung itu ada puluhan ribu kali lipat kebaikan yang melekat pada dirinya. Ya, ampunan dosa dan seterusnya. Bahkan ketika melahirkan, dikatakan perjuangan di situ. Dia berjihad dengan nyawanya sendiri bahkan. Nah, oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kepada kita sebagai seorang suami, ya, maka disabdakan la taqrabul mar'ata fi mangkibiha illa wa ma'aha dzu mahrim. Jadi janganlah pernah kita mendekati, ya, mencoba mendekat saja seorang perempuan di pelaminannya, di peraduannya, di tempat tidurnya tanpa mahar. Ya, jadi bentuk kita menghormati perempuan sebelum menikah, ya, jangan pernah, ya, melakukan hal-hal yang buruk yang menodai kehormatannya, kecuali kita menikahinya. Itu yang perintah yang pertama. Nah, setelah menikah bagaimana? Maka disabdakan wala tadribul wajha, meskipun misalnya kamu dalam keadaan marah, ya, atau kadang-kadang seorang wanita ditegur cenderung buat kita jengkel, jangan pernah memukul. Secara tegas dikatakan mukulnya, apalagi memukul wajah, ya, memukul baik dengan tangan kosong maupun dengan benda tumpul. Selanjutnya disebutkan wala tasubbuha, jangan pernah juga mencaci maki, menjelek-jelekan. Itu sering kali kita, maka kalau kita melihat itu di peradilan agama, tingkat perceraian tinggi karena persoalan KDRT, dan itu banyak dilakukan oleh pasangan muda. Nah, yang berikutnya selain wala tasubbuha, nah ini wala tahjuruha illa fil bait. Kalau kita marah, kalau kita mau mendiamkan atau menunjukkan sikap bahwa kita tidak senang dengan perilakunya yang tidak baik, misalnya jangan di luar rumah. Jadi kalau di luar rumah, di depan anak, ya, di depan orang tua, memang diminta untuk berpura-pura menunjukkan sedang tidak terjadi apa-apa, tetap bisa menjaga perasaannya, tetap menjaga kehormatannya. Kalau mau mendiamkan, kalau mau negur, ya di dalam rumah. Bahkan kalau di dalam rumah tangga, dalam kamar. Intinya bahwa kita ini diminta untuk memperlakukan istri-istri kita dengan baik. Jangan pernah membuat dirinya tidak nyaman dengan cara memelihara kemuliaan dia sebagai istri yang sudah mengandung 9 bulan, berapa dari anak kita misalnya, melahirkan sampai, maaf, kadang-kadang juga sering kali saya mendapat bukan curhatan, ya, bahkan kadang-kadang cerita dari adik, kebetulan adik saya perempuan semua, ketika mereka berjuang setelah sebelumnya bekerja misalnya, biasanya kan seperti itu mbak anak, bekerja kemudian pada satu masa tertentu misalnya sang suami meminta untuk berhenti kemudian ngurus rumah tangga. Nah, perjuangan besar itu yang tidak kalah penting. Keseharian yang biasanya, maaf, punya uang sendiri, tiba-tiba merasa bergantung terhadap pemberian suami. Ya, itu kadang-kadang menjadi persoalan ketika dinuntut untuk bisa mengatur. Itu perjuangan besar. Bagaimana bisa berbagi untuk keperluan suaminya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri, yang kadang-kadang mungkin banyak sekali kaum peristri di sana yang memang mengorbankan, tanda petik, ya, kepentingan dirinya. Makanya diminta oleh Rasulullah kepada para suami untuk senantiasa menjaga muru'ah, marwah kaum perempuan, kaum istri ini dengan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Demikian Mbak Ana sebagai pembukaan. Terima kasih.
0: Baik, kita akan buka kesempatan, ya, untuk yang ingin bergabung bersama kami 0248316686 atau juga 0816666886. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Hana, sehat ye?
0: Alhamdulillah, silakan Pak Suyarto.
2: Assalamualaikum, sekenjang Pak Ustadz Anies, sehat?
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, Pak.
2: Iya, mengatakan Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, apa tadi, memelihara kemuliaan wanita dalam rumah tangga menurut Islam. Ada beberapa poin yang bisa kita simak dan kita catat, Pak Ustadz, bahwa Bapak mengatakan bahwa suami memperlakukan istri dengan baik, lembut dan penuh kasih sayang serta menjaga hak-haknya. Nah, dalam hal ini bisa kita lanjutkan karena apa? Sebagai bentuk kasih sayang suami dianjurkan untuk ikut membantu pekerjaan istri di rumah. Itu yang poin. Nah, oleh karena itu istri harus menunaikan hak-hak istri termasuk dalam kebutuhan makanan, pekerjaan dan pekerjaan di tempat tinggal, sehingga di situ menunjukkan istri harus menjaga kehormatannya dan tidak melakukan perbuatan nista terutama di saat berjalan sama suami. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Kenapa sih suami harus memuliakan istri, itu satu. Yang kedua, apa saja kemuliaan wanita dalam Islam? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
0: Ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustaz.
1: Jadi memang kemuliaan seorang wanita sebetulnya tidak hanya kaum perempuan, ya. Artinya kalau bicara secara menyeluruh, ya, kita, ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk bisa menjaga marwah, ya, setiap makhluk Allah, setiap makhluk ciptaan Allah, apalagi manusia, di mana manusia itu diciptakan dalam wujud yang paling sempurna. Namun, ya, hal yang kadang seringkali, terutama dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, yang seringkali mungkin kita lupa, ya, terutama para bapak, para suami, ya, ya, mungkin juga ada kaum perempuan yang berpikir berbeda, ya, namun tidak banyak kalau melihat angka atau statistik perceraian di lembaga peradilan, ya, yang terkait dengan persoalan KDRT. Emang di sini lebih fokusnya bagaimana menjaga marwah itu secara lahir yang tampak. Nah, kebiasaan dari kita ini, ya, terutama anggapan kita, ya, karena memang mungkin kalau kita telusuri, ya, memang karena mungkin persoalan jarah manusia itu sendiri. Kadang-kadang kita menempatkan kaum perempuan itu pada level kedua, kelas dua. Nah, yang demikian sama sekali tidak diajarkan oleh Islam. Karena prinsipnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan sampai ini, tiap manusia tidak dibedakan laki atau perempuan, besar kecil, tua muda, ya, itu untuk beribadah. Masing-masing memainkan peran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sama untuk memakmurkan. Nah, peran yang sama ini, status yang sama ini, harapannya adalah bisa saling menjaga. Ya. Nah, anggapan dulu, ya, dulu yang kita banyak sering mendengar, bahkan dalam Al-Quran sendiri banyak diriwayatkan itu, sehingga Al-Quran menjelaskan, ya, beberapa ayat-ayat yang menguatkan keberadaan seorang wanita. Ya, misalnya sudah apa tadi, ya, wahnan ala wahin, mengandung dalam keadaan berpayah-payah. Hadis Nabi ini, misalnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya, surga itu di bawah telapak kaki. Ini ada dalam upaya mengangkat derajat ketika Allah dan Rasulnya, ya, demikian penuh welas asih menjaga marwah seorang wanita, maka tuntutannya adalah apa? Ya, kalau misalnya seorang bapak, ya, untuk bisa menjaga anak perempuan. Seorang suami juga menjaga kemuliaan istrinya. Ya, tadi saya sudah contohkan di beberapa hadis Nabi yang secara lahir. Nah, bentuk-bentuknya apa? Ya, tanyakan Pak Yarto. Ya, salah satunya adalah jangan pernah melakukan kekerasan secara fisik, secara verbal atau yang melukai hatinya sehingga menjadikan tidak nyaman selama menjadi bagian hidup kita, sebagai pasangan hidup kita. Makanya kenapa ketika laki-laki disebut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, tuntutannya jelas bahwa seorang laki-laki harus bisa melindungi, harus bisa mengayomi, harus bisa menjaga perempuan. Dia katakan betul-betul menempatkan perempuan sebagai satu. Demikian Pak Yarto, makasih.
0: Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami, saya akan bacakan terlebih dahulu dari Pak Juni Abadi. Pak Ustadz, bagaimana menjaga keseimbangan lahiriah dan batiniah dalam berumah tangga agar menjadi keluarga yang samawa ini, Pak Ustadz, hingga kini yang sudah lansia? Terima kasih.
1: Keseimbangan apa, Mbak?
0: Keseimbangan lahiriah dan batiniah.
1: Oh iya. Buat Pak Juni Abadi, bagaimana menjaga keseimbangan kebutuhan lahiriah dan batinnya ya. Tentunya hal yang harus senantiasa diingat adalah sesuai dengan kemampuan ya, setiap orang. Jadi kalau misalnya secara lahiriah seorang suami ya, bekerja karena menjadi kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarganya, anak istrinya, kalau dia sudah bekerja keras. Saya banyak melihatlah, kita banyak mendengar ya, di sosial media itu. Ya, sering melihat juga fakta-fakta sosial bagaimana para bapak ini bekerja, meskipun kadang-kadang pekerjaan itu kadang terlihat ya, dia menghinakan dirinya. Tapi ketika ditanyakan, ya dia bekerja ini untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Ya, kemudian kalau ditanyakan, memang yang dia terima tidak seberapa. Kemudian mungkin ada pekerjaan yang memang tidak mudah untuk dicari, dan seterusnya. Tapi satu pernyataan yang saya katakan, saya melakukan semua untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Nah, ini adalah upaya maksimal. Ya. Nah, bagaimana seorang istri yang baik dengan apa yang sudah diberikan suaminya, apa yang diperjuangkan oleh suaminya, dia menerima itu dengan tanpa celaan. Bahkan sebaliknya, ya, berdoa, ucapan terima kasih paling tidak, ya, berapapun itu, nah, terus menjadi kewajiban dia sebagai istri untuk bisa mengolah. Bagaimana mungkin nominal yang terima dia tidak banyak untuk diputar, dan saya banyak melihat, banyak mendengar, ya, entah di lingkungan keluarga saya sendiri misalnya, atau di banyak keluarga, tetangga macam-macam, kalau pas bercerita ya para suami, itu rata-rata para istri itu pintar. Rata-rata pintar bagaimana memutar keuangan rumah tangganya sehingga bisa terpenuhi. Salah satunya itu. Sedangkan secara batinnya bagaimana? Tentu persoalan kebutuhan batinnya tidak semata-mata kebutuhan biologis. Ada perhatian, ya, ada sayang, ya, ada mungkin kadang-kadang tidak harus memberikan misalnya, wah kalau ulang tahun gak pernah ada ucapan ulang tahun misalnya. Ya mungkin beberapa orang memang tidak pandai ya, untuk merenda kata. Tapi bentuk perhatian, misalnya mengingatkan saja, sudah makan belum, istirahat, dan seterusnya. Jadi sebetulnya membangun keseimbangan itu takaran yang paling mudah adalah hati kita sendiri. Nek cara nerongco kadang-kadang nek kita gak mau dicubit, gak mau nyubit, gak mau dicubit ya jangan nyubit. Ya. Paling tidak sederhananya seperti itu. Kalau misalnya kita pakai apa yang bisa terukur secara rasional. Tapi kalau bicara rasa mungkin tiap orang tidak sama. Angkatan Pak Juni.
0: Baik, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kita akan hadirkan kembali kajian kita pada pagi hari ini. Pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami ya. 024-8316-686 atau juga 081-6666-886. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sering melaksanakan sholat fajar ternyata memiliki keutamaan yang luar biasa. Salat fajar ialah salat sunnah yang dilaksanakan pada terbit fajar sidik atau setelah azan subuh. Untuk rokaat salat fajar hanya berjumlah 2 rokaat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa 2 rokaat salat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, menurut hadis riwayat Muslim. Lalu, keutamaan sholat fajar lainnya ialah menjadi sumber cahaya saat hari kiamat tiba, serta pahala yang tak terbatas hingga balasan tempat di surga.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kita kaji bersama seperti apa memelihara kemuliaan wanita dalam rumah tangga menurut Islam bersama dengan Wakil Dekan 2 dari Fakultas Agama Islam Unisula, Ustadz Anies Tias Kunchoro SAGMA. Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami dari Pak Ari Munawar ini, Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah betul suami ini bertanggung jawab atas dosa keluarga? Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi.
1: Iya. Oh, enggak. Terima kasih, Mbak. Apakah betul seorang suami menanggung dosa anggota keluarganya, ya, istri, anak-anak? Kalau kita membaca banyak ayat Al-Quran, ya, maka wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Masih banyak ayat lagi yang menjelaskan. Maka kalau melihat firman Allah tersebut, setiap orang menanggung seluruh amal ibadah, amal perbuatan. Kalau baik, ya baik. Kalau buruk, ya dia mendapatkan keburukan. Bahkan di hari kiamat kelak, ya, jadi seorang bapak gak bisa nolong anaknya, seorang anak gak bisa nolong ibunya, suami gak bisa nolong istrinya, istri juga tidak bisa menolong suami. Nah, bagaimana sih memahami ketika misalnya banyak juga hadis Nabi yang menjelaskan, ya, bahwa seorang laki-laki adalah imam. Maka dalam pandangan ini, maka seorang imam, ya, dalam sholat jamaah, maka dia minta menanggung seluruh gerakan sholat dalam sholat, ya, bacaannya, kekurangan apa para makmum menjadi tanggungan si imam. Nah, di dalam sebuah keluarga, apabila seorang suami sebagai kepala rumah tangga, ya, maka tentu dia didaulat sebagai imam pemimpin di dalam rumah tangga itu. Andai kata dia sudah bisa memenuhi kewajibannya, maka hak dia adalah mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah ditunaikan di dalam keluarganya. Salah satu contohnya misalnya, ketika dia bisa menjaga anak perempuannya dengan baik, ya, dari kecil hingga dia menikah, maka kalau amal si bapak, ya, kebaikan si bapak untuk bisa menjaga anak perempuannya sampai dengan selamat dunia akhirat, ya, itu kelak menjadi tameng, ya, dari dicatat sebagai pahala perisai tameng dari siksa api neraka. Jadi memang memahami apa namanya tadi menanggung semua tidak secara tekstual dipahami menanggung seperti itu, ya, tapi ada kewajiban di dunia seorang suami, ya, untuk menjaga istrinya, ya. Sehingga andai kata seorang suami tidak bisa menjaga istrinya, maka telah dia yang sama kali akan menanggung karena ketidakmampuannya untuk menjaga istri ataupun anaknya. Kalau seorang istri misalnya di akhirat telah ditanyakan, gimana perlakuan suamimu kepadaku, dia suamiku baik, aku ridho dengan seluruh amalnya kepada aku misalnya, sayangnya kepadaku, maka ketika itu suami itu sudah diangkat beban kesalahannya. Nah, itu demikian pula sebaliknya, kalau seorang suami ridho dengan apa yang sudah dilakukan istri kepadanya, baktinya, cara menghormatinya, maka sama Allah akan memberikan pintu-pintu surga untuk kepada si istri memilih mana yang terbaik. Jadi memang ada ketersalingan, Bapak, ya. Jadi masalah memberikan pelindungan itu di dunia, nah, kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Artinya gimana? Kalau seorang suami, seorang bapak tidak bisa menjaga kehormatan istrinya, kemuliaan istrinya, menyanyiakan istrinya, maka dia menanggung itu. Tapi andai kata dia bisa, ya, paling tidak apa ya, mengajarkan istrinya untuk senantiasa berbuat baik, maka dia pun akan merasakan itu. Pekatan.
0: Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami dari Bu Yusuf nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana kalau seorang anak perempuan yang sudah berumah tangga dan sudah punya anak, ini mendiamkan ibunya hanya karena kesalahpahaman. Bagaimana ibunya harus bersikap ini Pak Ustadz? Terima kasih.
1: Persoalan bagaimana seorang wanita, anak perempuan yang sudah berkeluarga, ya berbeda paham dengan ibunya, kemudian mendiamkan. Ya ibu tidak, kalau menurut saya tidak perlu berkecil hati. Ya makanya hal yang paling penting adalah sebagai seorang ibu, memang dalam hal ini tetap harus menempatkan posisi sebagai seorang ibu. Ya. Artinya apa? Jelas kalau misalnya posisinya yang dihadapi adalah seorang anak perempuan yang sudah berkeluarga, maka bahkan bapaknya mungkin sudah istilahnya berlepas diri karena si anak sudah menjadi tanggung jawab suami. Nah, bagaimana sih kalau kita butuh menyelesaikan persoalan ini, kalau misalnya ada kesalahpahaman antara ibu dengan anak. Nah, maka seorang ibu yang baik, dia tidak secara konfrontatif langsung menghadapi si anak. Atau bersikap sama, misalnya kalau si anak merajuk, maka ibu merajuk. Nah, disinilah diperintahkan dalam Al-Quran itu untuk mencari wasit penengah. Ya. Maka yang paling mudah di sini adalah seorang ibu, siapa yang bisa disampaikan mungkin untuk pengen berbuat baik, pengen apa, damai lagi, suaminya. Ya, suaminya. Nah, di sini lagi-lagi saya katakan, peran seorang suami memang sangat-sangat sentral sekali. Utamanya apa? Ya, dalam menghadapi persoalan kaum perempuan ini. Kadang-kadang nanti seorang suami juga kalau misalnya dihadapkan itu adalah ibunya sendiri, ya mungkin berbeda pendapat dengan istrinya, maka disinilah seorang suami bisa harus tampil sebagai seorang wasit yang baik. Nah, kalau seorang ibu sudah bisa, maka sesuami tentu tadi ya, sebagaimana diperintahkan Rasulullah untuk bisa berbuat baik kepada kaum perempuan, entah ibunya, ibu mertuanya, ataupun istrinya sendiri, sehingga kalau bisa mendamaikan. Nah, sebaliknya juga, kalau seorang istri yang baik ya, kalau ada persoalan dengan ibu mertua atau mungkin ibu kandung sendiri, dia bisa menyampaikan kepada suami. Nah, disinilah suami hadir sebagai penengah. Mengatakan ibu Yusuf.
0: Baik, ini yang sudah bergabung lagi bersama dengan kami di sini dari Bu Marnisa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana memelihara kemuliaan wanita yang belum menikah dalam Islam ini Pak Ustadz? Terima kasih.
1: Sederhana saja, bagaimana memelihara kemuliaan perempuan ya, sebelum menikah ya. Maka tadi satu yang sudah saya bacakan dalam hadis Nabi tadi, wala taqrabu al mar'ata fi mangkihiha, jangan pernah sekali-kali kita mendekati perempuan di peraduannya ya, di tempat tidurnya, kecuali wa ma'aha dzumahrin, kecuali kita sudah menikahinya. Ini dengan kata-kata istilahnya simbolik ya, kecuali kamu sudah memberikan mahar, artinya sudah menikah. Jadi ya pada prinsipnya hal mendasar sekarang yang menjadi persoalan pokok dalam kehidupan ya modern saat sekarang adalah cara terbaik ya, memuliakan harkat martabat kaum perempuan adalah dengan tidak melakukan tindakan pelecehan ya, baik secara verbal, perbuatan dan lain-lainnya. Makanya dengan kata-kata lataqrabu, jangan mendekat. Jadi ada banyak faktor, ada banyak indikator yang mengarah ke sana. Itu salah satu hal yang paling pokok. Makasih.
0: Baik. Ini yang sudah bergabung lagi bersama kami dari 081328 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ketika saat ini banyak perempuan yang tidak menjadi tulang rusuk tetapi menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Nah, ini bagaimana kita harus bersikap, Pak Ustadz? Terima kasih.
1: Baik. Pada awal tadi, ya, paling tidak sedikit sudah saya memberikan gambaran bagaimana kedudukan perempuan saat sekarang. Memang mungkin beda ya dengan generasi 30 atau 40 tahun yang lalu, tahun 70-an, 80-an ya, di mana hampir kebanyakan mungkin orang tua kita, ya, nenek-nenek kita ini, kakek-kakek kita cenderung menempatkan perempuan ya hanya poncowingking bahasa paling ini. Mm-hmm. Jadi menjadi ibu rumah tangga. Nah, sekarang terbalik. Ya. Karena berangkat dari mungkin ya fakta sosial dari beberapa penelitian tentang hukum keluarga yang saya terima dari beberapa mahasiswa, hampir kebanyakan ketika perempuan memilih untuk bekerja, ya, untuk pilihan menjadi wanita karir, itu adalah keinginan untuk bisa menjadi perempuan yang mandiri, tidak ada ketergantungan kelak terhadap suami, sehingga kadang-kadang mereka sering beranggapan merasa tergantung seperti itu, seperti mereka menjadi lemah, tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Meskipun kalau menurut saya pribadi, ya, cara pandang yang demikian ya tidak tepat. Jadi memang harus ada perbaikan dari kedua belah pihak. Nah, kalau seorang wanita, ya, misalnya dengan kemandiriannya, secara finansial, secara ekonomi, bahkan dia mungkin bisa lebih dari suaminya yang memang harusnya menjadi tulang punggung. Maka di dalam ajaran Islam tetap meminta, ya, disinilah seorang wanita yang katakan wanita yang mapan dan mandiri ini, istri yang mapan dan mandiri, sama. Saya melihatnya begini, ya, tadi yang buat tanya ini. Jadi kadang-kadang seorang laki-laki dia merasa lebih ya karena posisi di status sosialnya itu, dia menjadi kepala rumah tangga, dia yang apa menjadi tulang punggung dan seterusnya, perasaan lebih ini. Atau kadang-kadang lelaki dengan kata-kata yang katakan lebih kuat, dominan ini, seringkali merasa ya dia yang lebih utama. Tapi sekarang fakta sosial menunjukkan sebaliknya. Kadang-kadang kita menjumpai dalam sebuah keluarga, ternyata istrinya bukan orang sembarangan, perempuan yang mandiri, mapan, ya, dibandingkan suaminya. Nah, ini dibalik saja. Ya. Maka power yang melekat pada istri kadang-kadang mesti bisa memunculkan tindakan kesewenang-wenangan. Dan tentunya kalau merujuk pada firman Allah, untuk apa Allah meminta kepada seorang istri, ya, untuk berbakti kepada suaminya. Nabi juga mengatakan demikian. Kalau ya diperintahkan tidak apa, kalau misalnya aku diperbolehkan ya menghindari apa satu anggapan nanti menuhankan suami, ya, niscaya aku perintahkan perempuan itu untuk sujud kepada suami sampai seperti itu. Ya, jadi sama, menghindari juga ya tindakan durhaka atau pembangkangan. Dikarenakan apa tadi? Ya, karena punya power baik secara finansial ataupun lainnya. Dikalahkan kadang-kadang akhirnya menimbulkan perilaku sewenang-wenang. Saya rasa sama. Artinya apa? Peluang perempuan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu juga ada. Sehingga saya katakan bahwa kalau misalnya hadis Nabi itu mengatakan la tadribu ya al-wajah, jangan kamu memukul, ya, maka itu bisa makna simbolik kekerasan itu. Bisa dilakukan oleh laki-laki sebagai suami, bisa dilakukan oleh perempuan sebagai istri, maka sebaiknya tidak melakukan. Bisa saja seorang istri juga memaki-maki suaminya, menjelek-jelekan suaminya dengan kata-kata kasar banyak itu. Itu juga dihindarkan. Kemudian, misalnya di luar, kita juga menunjukkan sikap tetap hormat kepada suami, meskipun mungkin hati kita sedang jengkel, dongkol. Tetap hargai dia sebagai suami, hargai dia sebagai keluarga, kepala keluarga, kepala rumah tangga. Nah, adanya ketersalingan untuk saling menghormati, untuk saling memahami, inilah menjadi kunci utama bagaimana masing-masing pihak menjaga kemarwah, ya, kehormatan dan kemuliaan diri. Dengan begitu, keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tetap bisa terjaga. Maka tentang.
0: Baik, Ustadz, yang terakhir ini mungkin bisa disampaikan sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini.
1: Oke. Langsung?
0: Ya, silakan.
1: Oke. Para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah, sebagai sebuah keluarga, ya, dalam kalau merujuk pada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, harapannya adalah tiap pribadi kita, ya, para suami, para istri, untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga, membangun kedamaian, ketenangan dalam keluarga. Nah, ada banyak sebetulnya cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana membina

0: urusan rumah tangga itu lebih didominasi oleh kaum suami, para lelaki itu yang melakukan tindakan kekerasan rumah tangga. Iya, bukan berarti perempuan tidak ada, ada, tapi lebih banyak kaum laki-laki. Maka mungkin kita ya sebagai lelaki, sebagai bapak, sebagai suami dari istri kita lebih bisa mengedepankan perilaku baik, contoh yang baik, sehingga istri, sehingga anak bisa meneladani. Setiap ucapan yang baik itu akan ditiru, setiap perbuatan yang baik akan diteladani. Sehingga sebagai kepala rumah tangga betul-betul ya, menjadi inspirasi seluruh anggota keluarga untuk tetap senantiasa menjaga keharmonisan dan kebaikan dalam rumah tangga. Maka Aten, mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Mbak Ana. Billahi taufik taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian ya kajian kita pagi hari ini bersama dengan Ustaz Anies Tias Puncara MAG. Insya Allah semoga bisa membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini pendengar, dan sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda berita lintas pagi. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Ini sebuah terobosan di mana pemerintah daerah memiliki komitmen untuk membantu, memfasilitasi.
3: Kalau itu dipaksakan yang terjadi, pasti akan imbasnya ke stakeholder.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, petani tembakau tolak aturan penyeragaman kemasan yang terkandung dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan. Program beasiswa menuju target satu desa satu sarjana diapresiasi Menteri Abdul Mukti. Saya Silvian Sori menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya untuk Anda. Komitmen pemerintah Kabupaten Rembang dalam memajukan dunia pendidikan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Program beasiswa menuju target satu desa satu sarjana menjadi salah satu program yang diapresiasi.
2: Ini sebuah terobosan di mana pemerintah daerah memiliki komitmen.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Rembang dalam memajukan dunia pendidikan. Salah satu program yang dinilai inovatif dan berdampak nyata adalah beasiswa menuju target satu desa satu sarjana. Apresiasi tersebut disampaikannya saat menghadiri seminar nasional bertema digital citizenship yang diselenggarakan oleh Forum Anak Beasiswa Rembang di Kompleks Pendopo Museum Raden Ayu Kartini Rembang. Menurut Abdul Mukti, program ini merupakan terobosan hebat di mana pemerintah daerah memiliki komitmen penuh membantu anak-anak berprestasi agar tidak terkendala masalah finansial untuk kuliah. Langkah ini dinilai sangat selaras dengan visi pemerintah pusat dalam mewujudkan generasi emas yang cerdas dan hebat.

0: ini sebuah terobosan di mana pemerintah daerah memiliki komitmen untuk membantu, memfasilitasi, bahkan juga kemudian memberikan dukungan sepenuhnya kepada anak-anak yang berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan dengan beasiswa dari pemerintah daerah.
1: Sementara itu Bupati Rembang Harno menuturkan bahwa program beasiswa berprestasi ke perguruan tinggi ini merupakan investasi jangka panjang daerah. Tidak hanya kuliah, Pemkab Rembang juga mengunci sektor pendidikan dasar melalui program Gaspol 12 atau gerakan Ayo Sekolah Sampai 12 Tahun.
2: Rembang juga terus mengembangkan program beasiswa prestasi pendidikan tinggi sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam mengembangkan sumber daya manusia.
1: Wakil Bupati Rembang, M. Hadi Solil Barok, menambahkan, hingga saat ini Pemkab Rembang telah memberikan beasiswa kepada 494 mahasiswa. Dari total tersebut, sebanyak 389 mahasiswa menempuh studi di perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa dan Madura, serta 105 mahasiswa di perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aturan penyeragaman kemasan yang terkandung dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan ditolak petani tembakau Temanggung. Informasi selengkapnya disampaikan Widias Cahyono.
4: Maka sebelum itu terjadi, kami menolak.
5: Para petani tembakau di Temanggung dengan tegas menolak rancangan peraturan Menteri Kesehatan mengenai peringatan dan informasi kesehatan. Penolakan terhadap rancangan aturan penyeragaman kemasan tersebut dinilai akan memukul perekonomian masyarakat Temanggung yang penghidupannya bergantung pada tembakau. Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Provinsi Jawa Tengah Nurtan Tio Wisnu Brata kemarin mengatakan pihaknya meminta pemerintah untuk segera menunda atau membatalkan materi turunan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang mengatur kebijakan penyeragaman kemasan rokok. Menurutnya, penyeragaman kemasan rokok tersebut dinilai melanggar hak industri dalam membangun identitas produk dan strategi pemasaran. Ia juga mengingatkan kebijakan tersebut akan berdampak luas terhadap seluruh rantai industri hasil tembakau mulai dari perusahaan rokok hingga petani.
6: Kalau itu dipaksakan terjadi pasti akan imbasnya ke stakeholder dari industri. Juga ada petani yang data sampai saat ini di industri saja ada 1,5 juta turunan.
5: Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan menegaskan pihaknya secara tegas menolak rancangan penyeragaman kemasan rokok karena rancangan aturan penyeragaman kemasan tersebut dinilai akan menekan dan membebani petani tembakau.
7: Kami menolak agar kembali kepada aturan awal kaitan masalah tar nikotin itu sudah ada SNI-nya. Kenapa?
5: Ia menambahkan, Temanggung sebagai salah satu sentra pertembakauan penumpang produksi nasional. Bagian besar petani di Temanggung sangat bergantung pada komoditas tembakau. Agus juga berharap pemerintah kembali ke aturan awal terkait pembatasan tar dan nikotin karena sudah ada standarisasinya. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, disampaikan komentar redaksi RRI Semarang mengenai dampak PP 28 tahun 2024 tentang tata kelola tembakau terhadap petani. Naskah dibuat dan disampaikan redaktur senior Edo Pra.
8: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 hadir sebagai langkah resmi pemerintah untuk menyusun tata kelola industri tembakau yang lebih teratur dan bertanggung jawab. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembudidayaan, pengolahan, hingga pengendalian dampak kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan oleh produk tembakau. Tujuan utama dari penyusunan peraturan ini adalah menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan perlindungan kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas utama. Pemerintah berupaya memastikan manfaat ekonomi dari sektor tembakau tidak melampaui kerugian kesehatan yang dialami oleh pengguna maupun orang di sekitarnya. Bagi petani tembakau, aturan ini membawa harapan adanya jaminan harga yang lebih adil dan akses pasar yang lebih terjamin bagi hasil kerja keras mereka. Di sisi lain, petani juga diharapkan mulai beralih ke pola tanam yang ramah lingkungan dan tidak merusak kesuburan tanah dalam jangka panjang. Industri pengolahan tembakau kini diwajibkan memenuhi standar produksi yang lebih ketat serta menampilkan peringatan bahaya kesehatan yang jelas pada kemasan produk. Kewajiban ini bertujuan agar konsumen memahami sepenuhnya risiko yang mereka hadapi sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi produk tembakau. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan peraturan ini di lapangan, serta memberikan bimbingan kepada pelaku usaha lokal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar setiap ketentuan yang dibuat dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan kesenjangan. Masyarakat perlu bersikap kritis dan mendukung upaya pengendalian tembakau demi melindungi generasi muda dari bahaya kecanduan dan penyakit terkait tembakau. Edukasi yang terus-menerus tentang bahaya tembakau harus disebarkan di lingkungan sekolah, tempat kerja, hingga ruang-ruang publik lainnya. Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 adalah landasan yang baik untuk menciptakan sistem tata kelola tembakau yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun jangan lupa juga, risiko bagi para petani juga bisa terjadi jika aturan turunan dan masa transisi tidak disesuaikan dengan kondisi petani lokal. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan pendampingan, jaminan pasar, dan skema perlindungan yang segera harus disiapkan oleh pemerintah. Sekian komentar.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Dewan Pengurus Daerah Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, HIMNI Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendataan jumlah warga Nias yang di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
10: Karena ini salah satunya wadah yang resmi masyarakat Nias yang ada di perantauan.
11: Ya, Sozi Soki Zebua terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD Himpunan Masyarakat Nias Indonesia atau HIMNI Provinsi Jawa Tengah periode 2026-2030. Terpilihnya Yasozi Soki Zebua tersebut berlangsung dalam musyawarah daerah atau musda DPD HIMNI Jawa Tengah di Wisma Perdamaian Semarang pada hari Sabtu lalu. Ketua Panitia Musda Heri Kriswanto Waruwu mengatakan, musda diikuti oleh DPC HIMNI se-Jawa Tengah serta dihadiri oleh penasehat dan DPP HIMNI. Menurutnya, HIMNI sebagai wadah resmi masyarakat Nias di perantauan harus menjadi wadah pelestari budaya dan tradisi Nias.
10: Karena ini salah satunya wadah yang resmi masyarakat Nias yang ada di perantauan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Kami masyarakat berharap supaya ke depan budaya-budaya Nias dan bisa ditampilkan dan terpelihara nanti di saat-saat dalam acara-acara khususnya orang Nias gitu.
11: Sementara itu, Ketua DPD HIMNI Provinsi Jawa Tengah terpilih, Yasozi Soki Zebua, akan memprioritaskan pendataan masyarakat Nias yang berada di Jawa Tengah sebagai program kerja utama kepengurusannya. Menurutnya, pendataan tersebut menjadi langkah awal yang penting untuk mengetahui jumlah pasti masyarakat Nias yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah. Data tersebut menurutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan program organisasi yang tepat sasaran.
12: Kami ingin mendata seluruh masyarakat Nias yang ada di Jawa Tengah. Kenapa? Itu sangat penting. Kita banyak sekali masyarakat Nias di Jawa Tengah ini, tapi kita tidak tahu angkanya berapa. Itu yang pertama dulu. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, bagaimana agar HIMNI ini menjadi rumah seluruh masyarakat Nias yang ada di Jawa Tengah.
11: Selain pendataan, Yasozi Soki menegaskan HIMNI Jawa Tengah akan diarahkan menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat Nias di Provinsi Jawa Tengah. Organisasi akan berusaha merangkul seluruh warga Nias tanpa membedakan latar belakang. Ia menjelaskan berbagai program yang akan disusun nantinya akan difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat Nias baik di bidang sosial, pemberdayaan maupun penguatan kebersamaan antar sesama perantau. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, saat ini terjadi tren permintaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dari sebelumnya bersumber energi fosil di sektor industri di Provinsi Jawa Tengah. Seperti apa peningkatannya? Berikut laporan khusus dari Tika Budiman untuk Anda.
13: Tapi animonya tinggi. Mendengar kekhawatiran terhadap pasokan dan harga energi fosil mulai mengubah cara pandang pelaku industri dalam memenuhi kebutuhan listrik. Isu kelangkaan batu bara yang sempat mencuat beberapa waktu terakhir menjadi salah satu pemicu meningkatnya minat perusahaan untuk beralih ke sumber energi yang lebih stabil dan juga efisien. Salah satu pilihan yang kini semakin banyak dilirik adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Teknologi ini dinilai mampu membantu industri mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil yang selama ini rentan terhadap gejolak harga dan gangguan pasokan. Kepala Permodelan dan Analis Sistem Energi Institute for Essential Service Reform, EESR, Pintoko Aji mengungkapkan, antusiasme industri terhadap PLTS saat ini sangat tinggi. Bahkan menurutnya hampir seluruh sektor industri mulai mengajukan transisi energi dari sumber fosil menuju energi surya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transisi energi tidak lagi sekedar menjadi isu lingkungan. Bagi dunia usaha, penggunaan energi terbarukan ini semakin dipandang sebagai strategi bisnis untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan operasional. Meski demikian, tingginya minat belum sepenuhnya diikuti dengan percepatan realisasi pemasangan PLTS. Tidak semua pengajuan dapat langsung memperoleh persetujuan karena masih harus melalui proses penilaian dari pengembang maupun penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku di PLN.
14: Anggota itu mengajukan PLTS gitu.
15: Ada yang bertahun-tahun nggak dapat-dapat. Tapi biasanya kelas pabrik mobil gitu kan gede-gede banget. Ya. Nah itu malah lama
14: itu. Oh, kenapa itu?
15: Ya kehilangan demand mungkin, aku nggak tahu. Kehilangan demand, logikanya kayak gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya di pabrik di Sragen sini, di pabrik batu apa? Bata ringan tuh kayaknya cuma 6 bulan udah dapat. Beda-beda per kasus.
13: Padahal menurut Pintoko, energi surya menjadi salah satu solusi paling relevan untuk menghadapi ketidakpastian harga energi pada masa mendatang. Berbeda dengan energi fosil yang bergantung pada pasokan bahan bakar, energi surya memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia melimpah dan dapat diperoleh secara gratis. Adapun potensi pengembangannya pun sangat besar, terutama di Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan ESR, potensi energi surya, angin, dan mini hidro di provinsi ini mencapai 197,96 MW peak. Khusus energi surya, Jawa Tengah memiliki tingkat iridiasi matahari yang tinggi dan relatif merata sepanjang tahun. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini memiliki peluang besar untuk mengembangkan PLTS secara masif, baik untuk kebutuhan industri maupun masyarakat umum. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan energi baru terbarukan EBT juga menjadi faktor yang semakin mendorong minat industri di sektor ini. Berbagai kebijakan yang mendukung pemanfaatan energi bersih memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha untuk mulai bertransformasi.
15: Ngomongin potensi di Jawa Tengah tuh besar, cuman potensinya abadi ya, jadi kayak dia ada terus, potensi nggak berwujud-wujud. Jadi kita pernah ada studi namanya kalau nggak salah potensi proyek, jadi dia udah diterjemahkan dalam bahasa yang tadi ya, finance. Jadi yang potensial untuk diproyekkan atau dibangun itu berapa kapasitasnya, ada beberapa set PLTS, PLTB sama PLTM.
13: Sementara itu, area manager Stan Energi, Arif Hendro, membenarkan bahwa permintaan pemasangan PLTS dari kalangan industri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak perusahaan mulai menyadari bahwa efisiensi energi akan menjadi salah satu faktor penentu daya saing di masa depan. Menurutnya, energi surya memberikan kepastian biaya energi yang lebih baik dibandingkan energi berbasis bahan fosil. Dengan memanfaatkan listrik dan matahari, perusahaan dapat mengurangi resiko kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga energi global. Namun tantangan masih ditemui dalam proses implementasinya. Salah satu kendala yang paling sering muncul adalah keterbatasan kuota yang tersedia di masing-masing wilayah sesuai ketentuan PLN. Di luar persoalan kuota, proses administrasi pemasangan PLTS saat ini dinilai jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun lalu. Sistem perizinan berbasis aplikasi membuat proses pengajuan menjadi lebih sederhana dan transparan bagi pelaku usaha.
14: Kira-kiranya setahun ada berapa?
16: Peningkatan gitu? Trennya
17: dari saat, mungkin dari saat energi sendiri gitu. Secara
16: yang udah digarap sama
17: saat, iya, saat energi untuk
18: kalau klien mungkin hampir 50% ya.
16: 50% dari total jumlah ya, industri di Jateng atau gimana?
18: Ya kalau saya sih pokoknya tahun lalu mungkin saya ada sekian customer, sekarang ada sekian customer gitu sih.
16: Meningkat 50%.
18: Ya kurang lebih gitu lah ya.
13: Adapun dari sisi ekonomi, pemanfaatan penggunaan energi surya dinilai cukup signifikan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Juli Emilia menyebut, pemanfaatan energi terbarukan dapat menekan biaya produksi industri hingga sekitar 20%, bahkan lebih jika diterapkan secara menyeluruh. Efisiensi tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya tuntutan penggunaan produk yang ramah lingkungan. Penghematan biaya energi dapat membantu perusahaan menjaga daya saing tanpa harus membebani biaya produksi.
19: Untuk mendukung ini sebagai langkah kedua, usulan kami adalah ya kita harus mau tidak mau segera bertransformasi ke green industry. Baik itu untuk IKM maupun industri besar. Karena kami juga sudah menganalisa ketika industri ataupun IKM itu bertransformasi ke green industry, gampangannya merubah penggunaan listrik itu dengan apa namanya itu panel surya itu, dia akan menghemat sampai dengan 20%, dan ketika nanti sudah diganti semua dia bisa 100%. Nah, ini penghematan inilah yang dapat untuk menutup ketika terjadi kondisi-kondisi seperti ini.
13: Adapun dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, percepatan transisi energi tidak hanya terbatas pada pengembangan PLTS. Berbagai sumber energi terbarukan lainnya juga terus dikembangkan untuk memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mendukung target pengurangan emisi. Hingga 2026, kapasitas infrastruktur EBT yang telah dibangun di Jawa Tengah mencakup pembangkit listrik mikro dan mini hidro sebesar 38 MW, PLTA 322 MW, PLTS atap 89,5 MW, fasilitas biogas berkapasitas 40.000 meter kubik, PLTSA 8 MW, serta PLTP Dieng Unit 1 dan pembangkit skala kecil dengan kapasitas total 60 MW. Pengembangan tersebut menunjukkan bahwa transisi energi di Jawa Tengah mulai bergerak dari wacana menuju implementasi nyata. Demikian berita mendalam edisi hari ini, saya Tika Budiman undur diri, sampai jumpa.
20: Berita olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Tim bola voli putra dan putri Universitas Semarang menyabet gelar juara pada turnamen bola voli berbeda. Capaian gelar juara ini menjadi keseimbangan antara prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa USM. Berikut laporan selengkapnya.
21: Tim ini tampil maksimal dan meraih juara.
22: Tim bola voli putra dan putri Universitas Semarang atau USM berhasil meraih gelar juara pada turnamen yang diikuti sejumlah tim dari berbagai daerah. Prestasi tersebut menjadi bukti keberhasilan pembinaan olahraga prestasi yang terus dikembangkan di lingkungan kampus, di mana tim bola voli putra menjuarai turnamen yang diselenggarakan Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria Semarang, sedangkan tim bola voli putri USM menjuarai turnamen Irhamna Bil Quran Cup 2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan USM, Profesor Dr. Haslina, memberikan apresiasi atas capaian kedua tim yang dinilai mampu menunjukkan keseimbangan antara prestasi akademik dan non-akademik. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bagian dari pembentukan karakter mahasiswa yang unggul.
21: Dan mendukung sepenuhnya pada tim ini tampil maksimal dan meraih juara satu sehingga bisa masuk pada semifinal dan final.
22: Sementara, apresiasi juga datang dari Ketua Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM Bola Voli USM, Ahmad Asyari. Menurutnya, keberhasilan tim bola voli putra dan putri USM dengan meraih gelar juara karena kekompakan dan kerjasama yang dibangun saat latihan rutin di kampus.
23: Di sini, dalam kegiatan event ini, kita memupuk kerjasama antar tim, baik itu atlet dan mahasiswa, biar saling kolaborasi menciptakan suatu seni yang bisa untuk mengkreasikan ide, gagasan maupun skill individu yang dipunyai di Universitas Semarang ini, tidak hanya di proses belajar saja yang di perkuliahan. Tapi
22: lebih lanjut, Ahmad Asyari berharap gelar juara yang diraih ini dapat memotivasi para atlet bola voli USM untuk lebih semangat berlatih guna menghadapi event selanjutnya. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prancis memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat.
24: Prancis memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0 di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat, Minggu dini hari. Eksekusi penalti dari Kylian Mbappe menjadi penentu kemenangan Les Blues. Pada babak pertama, tim asuhan Didier Deschamps itu mendominasi permainan. Namun, kedisiplinan pemain Paraguay membuat Mbappe dan kawan-kawan tidak mampu mencetak gol. Pada babak kedua, kedua tim lebih seimbang dalam permainan. Namun Mbappe berhasil menjebol gawang Paraguay di menit 70 dari eksekusi penalti usai Diego Gomes melanggar Désiré Doué di dalam kotak terlarang. Skor 1-0 tidak berubah hingga peluit akhir pertandingan. Salah satu pegiat sepak bola Rembang, Samsul Darban, mengakui permainan Prancis mendominasi, bahkan prediksinya akan menjadi kandidat kuat sebagai juara.
0: Prancis tadi itu babak pertama istimewa. Kanan lawan sangat istimewa juga karena pemain-pemainnya disiplin. Prancis di tahun ini Piala Dunia masuk di final.
24: Sementara itu asisten pelatih penjaga gawang PSIR sejak 2022 hingga 2025, Eric Artiles, melihat strategi pertahanan Paraguay memang menyulitkan Prancis yang diperkuat pemain-pemain top dunia. Satu gol dari hadiah penalti menurutnya sangat berharga bagi Kylian Mbappe dan kawan-kawan.
1: Yang Paraguay menggunakan 5 pemain belakang dan organisasinya sangat bagus, itu sudah cukup membuat pergerakan Mbappe dan garis serang Prancis itu tidak berkutik. Alhasil di menit-menit yang krusial, Prancis itu mendapatkan hadiah penalti karena berhasil melakukan penetrasi dan...
24: Prancis akan melawan Maroko di babak perempat final pada Jumat mendatang. Maroko berhasil menumbangkan tuan rumah Kanada dengan skor telak 3-0. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas pagi edisi hari ini. Bagi Anda yang mungkin terlambat mengikuti informasi tersebut, jangan khawatir, bisa baca selengkapnya di website resmi kami, rri.co.id.
8: Pro 1 RRI Semarang.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung melalui FM 89 atau melalui RRI Digital pagi hari ini. Halo, gimana kabarnya ya? Ini saya ingatkan hari Senin pendengar, jadi yang mau apel, upacara atau ada kegiatan khusus di hari Senin diingat-ingat ya kan. Seragamnya juga jangan sampai lupa, nanti tiba-tiba berangkat dengan seragam hari Selasa. Kacau rasanya ya. Nah pendengar, pada kesempatan pagi hari ini untuk memperlancar segala aktivitas Anda, kami update dulu informasi cuaca bersama perakirawan BMKG kelas 2 Matiani Semarang, ada Arif. Selamat pagi Mas Arif.
1: Selamat pagi
0: Mas Arif, boleh dong diupdate informasi cuaca pagi hari ini Mas Arif, silakan.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Semarang. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 6 Juli tahun 2026, yang berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diperkirakan cerah. Kemudian sore hingga petang, cuaca di kota Semarang diperkirakan cerah berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara di kota Semarang pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun untuk sore hingga petang, cuaca cerah berawan hingga berawan. Perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Arif. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Itu tadi pendengar informasi dari perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Bagi Anda mungkin yang mau update juga informasi cuaca, informasi arus lalu lintas di sekitar Anda, boleh ya sampaikan di 081 66 66 886.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas,
0: ya?
1: Mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya, maaf.

Pendengar pagi hari ini, nanti kita juga akan update informasi bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia ya. Informasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Sebelum nanti kita juga akan hadirkan debar ya, dengar bareng yang kalau saya lihat di Instagram ini ya, dapat informasi dari teman saya Dika, akan ada penundaan waktu pendengar pada kesempatan pagi hari ini yang seharusnya ini pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemungkinan karena ada cuaca yang kurang mendukung, Meksiko melawan Inggris akan dilakukan penundaan waktu sekitar 1 jam. Jadi kemungkinan nanti kita akan hadirkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami tetap akan bergabung ke Pro 3 untuk menyimak informasi aktual dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sarah Tudarain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu pematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi.